Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat Jose Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

kasih Warelun di propon ada berada masih bersama kami Rere program Patuh Pada Aceh. Warelun, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam memilih instrumen investasi di tengah maraknya penawaran investasi dengan keuntungan yang tinggi. Edukasi dan literasi keuangan dinilai menjadi kunci untuk menghindari kerugian tersebut. Manajer bisnis Pegadaian cabang pada Aceh, Raul Putra mengatakan banyak masyarakat yang masih tergiur dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat, dan kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menawarkan investasi ilegal. Menurut Raul, faktor psikologi seperti keinginan cepat kaya dan juga minimnya pemahaman keuangan menjadi penyebab utama masyarakat terjebak investasi bodong. Karena itu, masyarakat perlu mempelajari setiap instrumen investasi sebelum menanamkan modalnya. Dan jangan mudah tergiur dengan investasi yang menjanjikan keuntungan luar biasa dalam waktu singkat. Kita harus memahami terlebih dahulu resiko dan juga legalitasnya, ujarnya dalam dialog bersama RRI. Dan sementara itu, hubungan kelembagaan bisnis pegadaian area Banda Aceh, Anissa Al-Munawarah mengatakan pentingnya memilih lembaga yang terdaftar yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan, dan legalitas perusahaan tersebut indikator awal yang harus diperhatikan oleh calon investor. Anissa juga menambahkan bahwa masyarakat yang memiliki banyak pilihan platform investasi digital, namun kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian dan juga kemampuan memilah informasi.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih Warilun di Warpun Ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warilun, Pegadaian terus mendorong generasi muda untuk mulai berinvestasi sejak dini guna mempersiapkan kebutuhan masa depan. Dan salah satu instrumen yang diperkenalkan adalah tabungan emas digital. Dan hubungan kelembagaan bisnis Pegadaian area Banda Aceh, Anissa Al-Munawarah, mengatakan investasi kini semakin mudah diakses oleh masyarakat. Bahkan investasi emas dapat dimulai hanya dengan nominal 10.000. Dan menurut Anissa, kemudahan teknologi telah mengubah cara masyarakat berinvestasi dan masyarakat tidak lagi harus menunggu memiliki dana besar untuk mulai menabung emas. Sekarang kita bisa investasi lebih mudah karena masyarakat bisa membeli emas mulai dari 10.000 melalui aplikasi digital, ujarnya. Dan Pegadaian juga aktif melakukan edukasi ke sekolah, kampus, dan berbagai komunitas. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan sekaligus juga memperkenalkan pentingnya investasi sejak usia muda. Anissa juga menilai respon mahasiswa atau pelajar terhadap program edukasi investasi cukup positif dan banyak di antara mereka mulai memahami pentingnya menyiapkan dana pendidikan dan juga kebutuhan masa depan. Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

Langsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahilon, selamat pagi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Loma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 9:01 waktu Indonesia bagian Barat. Warahilon, salam berbahagia untuk wareh-wareh dimanapun berada yang saat ini sedang memantau, dan kami informasikan seperti biasa kita di pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 12 kita biasanya ada acara sirboh ya warehlon ya, dan di hari ini khusus kita tiadakan acara sirebo atau kita tunda terlebih dahulu karena ada dialog luar studio dengan tema mengawal kepulangan tamu Allah, kesiapan petugas dan fasilitas haji Aceh dengan presenter Khaira Umah, dan ada 5 narasumber ya Warihlon ya. Yang pertama ada Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Bapak Irsyadi, dan ada Kepala Dinas Kesehatan Aceh Bapak Ferdius, juga ada PLH General Manager Garuda Indonesia Branch Office Banda Aceh Bapak Jufriandi, dan juga ada Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Haji Arijal, dan ada Bapak Setio Pramono dari GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara SIM. Dan Warihlon dimanapun berada, semoga Anda selalu sehat dan berbahagia di hari ini. Sesaat lagi kita akan ikuti dialog luar studio.

Demikian War Helon satu nomor lagu bersama Yeni Susan, Hana Lungsangka sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan saat ini sudah pukul 9.08 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti dialog luar studio hari ini dengan tema mengawal kepulangan tamu Allah, kesiapan petugas dan fasilitas Haji Aceh bersama Khaira Ummah selaku presenter. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: pendengar, kami hadir secara langsung dari Asrama Haji Debarkasi Aceh untuk mengangkat tema yang sangat penting dan juga menjadi perhatian masyarakat Aceh, yaitu mengawal kepulangan tamu Allah, kesiapan petugas dan fasilitas haji Aceh yang insya Allah nanti akan tiba di tanah air pada tanggal 15 Juni 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, di alhamdulillah banget untuk pagi ini rangkaian pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi telah memasuki fase kepemulangan jemaah ke tanah air setelah menunaikan seluruh rangkaian ibadah di tanah suci. Ribuan jemaah haji Aceh dijadwalkan kembali ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga dan juga masyarakat yang telah lama menanti kepulangan mereka. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya proses kepemulangan jemaah haji tidak hanya sekadar penerbangan dari Arab Saudi menuju Aceh, namun dibaliknya terdapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari penyelenggara haji, pengelola bandara, maskapai penerbangan, petugas kesehatan, hingga unsur pelayanan di debarkasi yang bekerja memastikan setiap jemaah dapat kembali dengan aman, nyaman, sehat, dan mendapatkan pelayanan terbaik. Nah, selain itu juga pendengar RRI Banda Aceh Program 4, kesiapan jadwal penerbangan dan kloter pelayanan di Asrama Haji Debarkasi Aceh, pemeriksaan kesehatan pasca perjalanan panjang dari Tanah Suci hingga antisipasi terhadap potensi penyakit menular menjadi bagian penting yang harus dipersiapkan secara matang. Terlebih lagi, pendengar, banyak jemaah yang masuk kategori lanjut usia maupun risiko tinggi yang membutuhkan perhatian dan juga pelayanan khusus. Nah, untuk membahas berbagai aspek tersebut secara komprehensif, pendengar, telah hadir bersama kita sejumlah narasumber yang memiliki peran strategis dalam proses pemulangan jemaah haji Aceh di tahun ini. Dan yang pertama, narasumber saya di pagi hari ini yaitu Bapak Dr. Andes Haji Arijal MSI. Beliau merupakan Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Aceh yang akan membahas kesiapan pemulangan jemaah, jadwal kloter hingga layanan debarkasi serta evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Selamat pagi Pak Arijal.
1: Selamat pagi.
0: Dipakai dong Pak mic-nya.
1: Selamat pagi.
0: Iya, sehat Pak di pagi ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemudian juga pendengar di pagi hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Setio Pramono. Beliau merupakan dari General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda, yang akan menjelaskan kesiapan bandara dalam menerima kedatangan penerbangan haji serta berbagai layanan yang disiapkan untuk menyambut para jemaah. Selamat pagi Bapak Setio.
2: Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya juga pendengar, kita juga masih menunggu dari pihak Dinas Kesehatan yaitu Bapak Dr. Randes Dr. Iman Murahman MKM SPKKLP. Beliau merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh. Dan kemudian kita juga hadir di pagi hari ini pendengar dari PLH General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Aceh bersama dengan Bapak Jufriandi yang akan menjelaskan kesiapan maskapai dalam mendukung kelancaran penerbangan pemulangan jemaah haji dari Tanah Suci menuju Aceh. Selamat pagi Pak Jufriandi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak.
3: Tetap semangat Mbak, harus tetap semangat.
0: Oke, okay, baik. Kemudian pendengar, kita juga ada narasumber yaitu Bapak Irsyadi SEAK MSI. Beliau merupakan Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh. Selamat pagi Pak Irsyadi.
4: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di ujung-ujung Bapak ya. Oke, okay. Pendengar program 4 dimanapun Anda berada, RRI Banda Aceh, tentunya melalui dialog ini kita akan mengetahui sejauh mana kesiapan seluruh pihak dalam mengawal kepulangan para tamu Allah, sekaligus memastikan bahwa pelayanan haji tidak hanya berakhir saat ibadah di tanah suci selesai, tetapi juga hingga para jemaah tiba dengan selamat dan nyaman di daerah masing-masing. Nah, tentunya dialog ini juga dirilai RRI Sabang. Bersama saya Khaira, pendengar yang akan menemani Anda selama dialog ini berlangsung dari Asrama Haji Debarkasi Aceh dengan tema kita mengawal kepulangan tamu Allah, kesiapan petugas dan juga fasilitas haji. Untuk memulai dialog ini, mungkin kita akan membahas untuk sesi yang pertama, yaitu kesiapan pemulangan dan juga koordinasi antar lembaga. Mungkin terlebih dahulu saya ke Kepala Kanwil Kemenhad Provinsi Aceh bersama dengan Bapak Arijal. Pak Arijal, sejauh ini bagaimana mengenai kesiapan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Aceh dalam menyambut proses pemulangan jemaah haji di tahun 2026 ini? Silakan, Pak Arijal.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati rekan-rekan dari instansi terkait dari PPIH Embarkasi Aceh yang berbahagia. Alhamdulillah, dari semua jamaah haji bermula di kita terbangkan ke Arab Saudi itu 5.484 orang, dan sampai saat ini ada 5.469 orang yang siaga untuk kembali pulang ke tanah air. Memang ada beberapa jamaah meninggal dunia di sana, ada 8 orang, dan insya Allah memang persiapan semua jamaah yang saat ini kloter 1 sudah berada di Mekah, dan insya Allah tanggal 15 nanti sudah landing di Embarkasi Aceh perkiraan pukul 8 malam. Dan insya Allah semua persiapan, kemarin juga kita sudah melakukan pelantikan pembantu PPIH Embarkasi Aceh. Begitupun juga kesiapan intansi terkait, dan hari ini kami juga kerjasama dengan semua unsur yang ada di Debarkasi, termasuk dari kesehatan, bandara, kemudian Garuda, angkutan, layanan akomodasi, dan semuanya insya Allah kita coba untuk bersama, berkolaborasi bersama untuk menyukseskan kepulangan jamaah haji. Dan insya Allah mudah-mudahan kami juga sudah menyampaikan ke petugas-petugas yang ada dari kabupaten kota, sehingga nanti ketika jamaahnya sampai ke Debarkasi, tentunya kesiapan kita dalam memberikan layanan, pembinaan dan perlindungan kepada jamaah berjalan dengan baik dan lancar.
0: Ya, oke. Bapak mungkin boleh dijelaskan kesiapannya sudah mencapai berapa persen untuk keseluruhannya? Ya,
1: kesiapan kita mencapai 95%. Insya Allah sudah clear. Hari ini mungkin akan dilakukan pemeriksaan lingkungan, Pak ya, di embarkasi itu. Poggingnya sudah akan dilakukan, dan besok juga akan dilakukan apel siaga di Debarkasi di Asrama Haji, bahwa semua unsur yang terlibat dalam memberikan layanan kepada jamaah kita siagakan. Untuk hari Minggu kita ada apel siaga.
0: Oke, baik. Dan kita dengarkan juga pendengar RRI program 4 di pagi hari ini bahwa persiapan dari Kemenhaj Provinsi Aceh sendiri sudah mencapai 95%, Bapak. Dan kita juga dengarkan persiapan yang sudah dipersiapkan dari pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda bersama dengan Pak Setio. Pak Setio, sejauh ini apa saja persiapan khusus yang telah dilakukan Bandara Sultan Iskandar Muda dalam menyambut kedatangan jemaah haji dari tanah suci?
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang pasti kalau dari sisi kami di Airport Operator, pemastian kualitas fasilitas dan layanan yang kita berikan ya, juga personel yang kita siagakan. Jadi kita pastikan semua aspek itu sudah siap 100%. Dan mungkin ada beberapa hal teknis yang memang harus dipastikan lagi, karena kita di sini berkolaborasi ya dengan nggak hanya airport operator saja kalau di lingkungan bandara, tapi juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada, komunitas bandara, pihak maskapai, CIQ. Nah ini yang juga kami harus berkoordinasi dan berkolaborasi lebih lanjut. Mungkin itu, Mbak.
0: Oke, baik. Ternyata persiapannya sudah mencapai 100%, Bapak. Luar biasa banget ya.
2: Ya, kalau dari sisinya personel dan pemastian fasilitas kami,
0: ya,
2: Mbak. Makanya tadi, ada beberapa hal teknis yang memang harus kami pastikan lagi karena kaitan kolaborasi dan koordinasi dengan para stakeholder tadi.
0: Oke, kayaknya udah dipersiapkan jauh-jauh hari ini ya.
2: Ya, karena sebenarnya kalau fase debarkasi kali ini memang dia nggak terlalu banyak perubahannya. Kalau dibandingkan dengan fase embarkasi kemarin, hanya saja ada beberapa flow yang mengalami penyesuaian. Jadi terutama kan di tahun ini memang kita diamanahkan untuk mempergunakan gedung VIP. Nah itu yang mungkin juga harus kami pastikan dari sisi keselamatan dan keamanan penerbangannya gitu. Jadi sterilisasi area itu yang harus kami lakukan, harus kami pastikan bahwa tidak ada satupun hal yang bisa mengganggu kelancaran debarkasi nanti.
0: Oke, baik, luar biasa banget. Oke, untuk narasumber saya ternyata juga sudah hadir bersama kita, Dr. Iman Murahman, SKM, SPKKLP. Beliau merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh. Selamat datang, Pak Iman. Selamat pagi, apa kabar? Sehat, Bapak?
5: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, mungkin untuk selanjutnya pendengar juga kita harus mendengarkan kesiapan dari pihak Dinas Kesehatan bersama dengan Bapak Iman Murahman. Beliau merupakan kabid dari P2P. Bagaimana sejauh ini Pak Iman mengenai kesiapan tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan dalam menyambut kedatangan jemaah haji Aceh?
5: Ya, terima kasih. Saya hormati Pak pimpinan dari PPIH untuk debarkasi. Alhamdulillah untuk persiapan dari bidang kesehatan, hari ini juga ada rapat bidang kesehatan di debarkasi. Mudah-mudahan juga sekalian nanti ada paparan juga untuk persiapan dari sisi pelayanan, karena memang biasanya jamaah haji sampai di Aceh kan tidak selama seperti di embarkasi ya.
0: Iya,
5: jadi betul. Akan turun dari pesawat terbang, biasanya yang diturunkan itu awalnya adalah yang ada keluhan sakit dulu atau yang memang ada yang lanjut usia yang juga memang juga di pesawat juga ada keluhan, itu duluan yang turun biasanya, dan itu biasanya sudah ada persiapan-persiapan dari tim dari Public Safety Center yang dari PSC Provinsi Aceh dan juga dari BKK dan juga dari Dinas Kesehatan Aceh Besar. Itu armadanya biasanya sekali turun ada 6 atau 7 armada tergantung nanti laporan sebelum keberangkatan. Kemudian akan didulukan dibawa ke asrama haji untuk nantinya dilihat apakah bisa dirawat di asrama haji atau akan dibawa rujuk ke rumah sakit ZA. Dan memang kita juga sudah mempersiapkan koordinasi dengan teman-teman di rumah sakit ZA untuk itu. Kemudian kalau memang yang lain yang memang sehat biasanya akan ada di sini, akan ada pelepasan dan kemudian langsung kepulangan. Dan kemudian dari teman-teman di Dinas Kesehatan di masing-masing kabupaten kota juga mereka sudah bersiap untuk menjemput biasanya. Kalaupun nantinya akan ada keluhan-keluhan baik itu di sini atau di jalan atau sampai di sana, itu mereka sudah siap dengan sarana-prasarana seperti rumah sakit yang memang sudah disiapkan juga untuk nantinya dirawat jamaah-jamaah haji yang nantinya akan ada sakit sepulangnya. Mudah-mudahan semua rata-rata sehat.
0: Amin, itu yang kita harapkan semuanya. Ya, Bapak, ini sejauh ini kalau misalnya jemaah haji sudah tiba di Aceh untuk mengenai pemeriksaan kesehatan seperti apa yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Aceh?
5: Ya, yang utamanya sebenarnya adalah yang pada saat sebelum keberangkatan kan teman-teman dari debarkasi ingin tahu laporan apakah ada jamaah yang sakit pada saat sebelum keberangkatan. dan terutama nantinya pada saat sampai itu ada tim dari BKK dan juga teman-teman debarkasi yang naik ke pesawat duluan, terutama yang demam ya, karena memang di Arab Saudi sekarang beberapa jamaah termasuk jamaah Aceh itu juga terkena COVID-19. Okay. Jadi memang akan ada pemeriksaan COVID terutama dan juga ilisari, influenza like illness dan severe acute respiratory infection itu akan ada pemeriksaan kepada para jamaah yang demam di pesawat. Jadi demam di pesawat itu biasanya tinggal dulu dan kemudian dipisahkan dan juga dibawa ke asrama haji, nanti akan ada pemeriksaan pengambilan darah. Dan kemudian nanti akan kita tahu, mudah-mudahan persiapan-persiapan itu sudah juga akan ada timnya yang memang khusus untuk, karena memang biasanya sudah dipisahkan duluan dan ditanyakan ke tim tenaga kesehatan haji yang ada di pesawat ya. Jadi yang mana yang demam pada saat dalam perjalanan dari mulai Madinah atau dari Mekah ke Aceh itu dalam perjalanan 8 jam itu di mana yang ada demam. Nah, ini memang persiapan-persiapan ini mudah-mudahan nantinya lebih smooth lagi setelah rapat di embarkasi atau debarkasi ini nantinya.
0: Oke, baik. Artinya dari pihak Dinas Kesehatan harus menerima data terlebih dahulu. Iya, oke, baik. Mungkin saya selanjutnya ke General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Aceh bersama dengan Pak Jufriandi yang di sebelah saya ini. Pak Jufriandi, bagaimana sejauh ini persiapan Garuda Indonesia dalam melayani penerbangan pemulangan jemaah haji Aceh di tahun 2026 ini? Apakah ada perbedaan atau perubahan? Silakan.
6: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya hormati Pak Rijal, Kanwil Kemhas Provinsi Aceh, Pak Setia Pramono, General Manager Angkasa Pura Indonesia, Pak Irsyadi, Direktur Asrama Haji, dan Dr. Imam. Baik Mbak, terkait dengan persiapan Garuda Indonesia dalam mengawal kepulangan atau debarkasi kloter Aceh, Insya Allah kita sudah 100% ya Mbak ya, karena memang ini kan Aceh ini bukan yang pertama untuk kepulangan, artinya nanti sebelum tanggal 15 sudah ada pemulangan per tanggal 1 Juni kemarin. Jadi secara ketersediaan pesawat, kemudian personil, kemudian faktor pendukung seperti fasilitas bendara yang untuk melayani jamaah seperti ground handling ya, anak pusat kita Gapura, kemudian ketersediaan wheelchair untuk lansia dan yang sudah punya penyakit ya. Soalnya kita sudah ready 100%. Penerbangan pertama kemungkinan insya Allah di tanggal 15 di jam tiba di bandara jam 20.20 ya, jam 8.20. Dan ini berasal dari Jeddah. Okay. Karena kloter pertama Aceh itu dari Jeddah ke Banda Aceh, kemudian nanti baru selanjutnya dari Madinah. Kita ada sekitar 14 kloter ya. Kloter terakhir nanti akan tiba di tanggal 30 Juni. Kemudian dari kesiapan bandara sendiri, personel di bandara sendiri, kita menggunakan pesawat 777 Boeing 777 yang berkapasitas 393 orang, sama seperti pemberangkatan. Dan menariknya lagi adalah di pemulangan ini salah satu pilotnya adalah Putra Aceh, Pak
0: Kuno. Wow. Luar biasa, Putra
6: Jadi,
0: Aceh.
6: Mungkin kita sudah pernah dengar Kapten Ihsan ya, yang dulu di 2025 beliau menerbangkan untuk fase keberangkatan. Jadi untuk tahun ini beliau dapat schedule untuk kepulangan. Karena untuk keberangkatan beliau dapat jadwal di Padang, embarkasi Padang. Jadi secara keseluruhan insya Allah kita sudah ready ya, baik pesawat maupun personil. Tinggal nanti kolaborasi di debarkasi kita matangkan lagi biar pelayanan kita tambah baik ya dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma memang yang menjadi perhatian izin Pak Kanwil, melihat pengalaman di Jeddah ya atau di Madinah dari beberapa kloter non Aceh, itu terkendala dengan penanganan bagasi, khususnya kabin ya.
0: Oke.
6: Jadi banyak jamaah yang sudah menyiapkan barang bawaan, khususnya kabin baggage, itu harus disweeping oleh petugas karena sudah melampaui berat yang ditentukan.
0: Iya, benar.
6: Nah, kebetulan kita masih ada waktu untuk melakukan sosialisasi, Pak Kanwil, izin mohon disampaikan nanti ke tim kita yang di Jeddah atau di Madinah, agar benar-benar memperhatikan hal ini, agar nanti barang-barang yang dibawa tidak mubazir gitu, karena nanti petugas mereka tegas ya, kalau sudah melewati batas yang boleh dibawa ke dalam pesawat, mereka langsung pisahkan dan nggak boleh dibawa ke pesawat, kan mubazir. Jadi iya, kita masih ada waktu untuk mensosialisasikan ini agar teman-teman atau petugas yang di Jeddah atau Madinah dapat menyampaikan ke jamaah atau kepala ketua kloter sehingga tidak perlu terjadi hal seperti itu. Mungkin itu Mbak pembuka dari kami. Terima kasih.
0: Baik. Pak Jufriandi, mungkin ada perbedaan sedikit di tahun 2025 kemarin sama di tahun 2026 ini mengenai persiapan?
6: Oke. Kalau untuk persiapan mungkin sama Mbak ya. Tapi ada perbedaan penanganan, tadi disampaikan juga Pak Mono. Terkait debarkasi prosesnya. Jadi nanti jamaah kita turunkan dari pesawat itu menggunakan garbarata.
0: Okay.
6: Ini adalah salah satu usaha kita bersama ya, semua stakeholder terkait, agar pelayanan terhadap jamaah ini betul-betul prima ya, jamaah bisa nyaman, bisa potensi-potensi jatuh, potensi terpleset atau segala macam kita bisa hindari lebih awal, bisa menghindari terhindar dari terik matahari ataupun hujan ketika misalnya pesawat datang kondisi hujan, jadi ini kita bisa antisipasi lebih awal. Artinya jika dibandingkan dengan tahun lalu perubahannya luar biasa, dan alhamdulillah dari kerjasama yang sangat baik ya, Garuda Indonesia, Kemenhas, Angkasa Pura dan semua stakeholder terkait, hal-hal yang dulu kita pernah kita khawatirkan tidak terjadi.
0: Iya, betul.
6: Sehingga betul-betul pelayanan ini bisa dirasakan oleh jamaah secara keseluruhan.
0: Oke. Okay. Baik. Terima kasih untuk penjelasan yang luar biasa Pak Jufriandi. Mungkin saya selanjutnya ke Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh bersama dengan Pak Irsyadi. Pak Irsyadi.
7: Baik, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah. Yang kami hormati Pak Kakanwil Kemenhat Aceh, Pak Prasetyo selaku pimpinan manajer Angkasa Pura, Pak Jufriadi PLT Garuda, dan Pak Imam. Baik, di Asrama Haji Aceh insya Allah kita sudah menyiapkan sesiap-siapnya, mungkin sudah hampir 99%. Hanya saja beberapa tenda, karena kita tidak bisa memasang sekarang karena lagi angin. Nanti Sabtu dan Minggu mungkin sudah selesai. Terkait dengan persiapan akomodasi di Asrama Haji ini, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah aula. Aula insya Allah sudah ready, dan kamar ini tidak seperti masa debarkasi, tidak sama seperti masa embarkasi, karena kalau embarkasi semua jemaah menginap di asrama sebelum pemberangkatan. Namun kalau di masa debarkasi ini hanya jamaah-jamaah yang membutuhkan fasilitas seperti jamaah Aceh Tenggara karena dia menunggu jadwal pemberangkatan kembali dengan pesawat. Dan juga seperti jamaah Sabang dan Simelu yang menunggu jadwal pemberangkatan kapal. Untuk yang lain disesuaikan setelah menyelesaikan tugasnya di Jeddah, penutupan dan pelepasan untuk ke daerah, mereka langsung berangkat ke daerahnya masing-masing. Terkait dengan distribusi tas jamaah, ada dua mekanisme. Yang pertama bagi kloter Aceh Besar dan Banda Aceh yang terkumpul di kloter 1 dan kloter 2 akan kita distribusikan di Aula Arafah nanti jamaah haji atau keluarga yang ditunjuk dapat mengambil di Aula Arafah. Sementara di kloter selanjutnya bagi jamaah haji yang ke daerah selain Banda Aceh dan Aceh Besar, maka seperti biasa distribusinya dilakukan di Aula Jeddah dan langsung dibantu oleh petugas daerah untuk dimasukkan ke dalam bus jamaah yang akan berangkat ke daerah masing-masing. Selain itu juga untuk memberi kenyamanan jamaah, nanti jamaah haji hajah jamaah haji wanita
0: ya, betul.
7: Akan menggunakan ruang medis di saat waktu pemberangkatan sebagai fasilitas ibadah. Akan kita siapkan di sana nanti sebagai tempat ibadah. Untuk jamaah haji laki-laki atau pak hajinya akan kita gunakan ruang serbaguna gedung A2 sebagai tempat ibadah, tempat salatnya. Saya kira tidak ada perbedaan seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya saja tahun ini kita mempersiapkan lebih siap karena semuanya kita mulai dari awal menjadi lebih baik. Dan juga besok kita akan melakukan pemeriksaan sekalian, dilanjutkan dengan proses fogging untuk memastikan bahwa lingkungan asrama haji ini bebas dari penyakit-penyakit yang bisa mengganggu kenyamanan jamaah.
0: Ya.
7: Mungkin itu kira-kira beberapa hal yang kita lakukan di asrama haji terkait kesiapan fasilitas akomodasi dalam rangka proses debarkasi. Mungkin okay. Sementara demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Irsyadi, apakah terdapat perbedaan pola pelayanan pada fase kepulangan dibandingkan saat pemberangkatan jemaah haji beberapa waktu yang lalu?
7: Ya, ada beberapa hal yang berbeda. Di antaranya biasanya jemaah haji itu menginap di asrama haji lebih kurang 24 jam selanjutnya baru terbang. Tapi pada saat jamaah haji pulang, mereka hanya proses di aula itu hanya proses pelepasan pemulangan. Selanjutnya juga yang berbeda lagi adalah jamaah haji itu tidak kita sediakan tempat ibadah di Masjid Al-Mabrur. Tapi kita menyediakan tempat ibadah bagi mereka itu di aula supaya mereka lebih steril, tidak bercampur dengan para pengunjung. Selanjutnya biasanya di asrama haji juga kalau pemberangkatan kita menyediakan catering, tapi untuk pemulangan itu kita tidak kita sediakan lagi. Akan tetapi kalau misalnya petugas daerah menyediakan, kita persilakan. Mungkin itu beberapa perbedaan antara embarkasi dengan debarkasi.
0: Baik. Ternyata untuk persiapannya sudah mencapai 100% ya. Tapi saya penasaran juga ini, apakah bapak-bapak ini dalam persiapkan pemulangan jemaah haji Aceh untuk jadwal tidurnya masih teratur bapak ya? Gak ada kepikiran sama sekali? Baiklah, mungkin saya kembali ke Pak Arijal nih. Pak Arijal, sejauh mana sih koordinasi yang dilakukan dengan pihak bandara, maskapai, pemerintah daerah, dan juga instansi terkait untuk memastikan proses kepulangan berjalan dengan lancar?
1: Ya, terima kasih informasinya dari berbagai pihak tadi sudah disampaikan. Dan tentunya kami yang dipercayakan oleh Gubernur dan Kementerian Haji dan Umrah untuk bersama-sama berkolaborasi dengan instansi terkait dalam memberikan layanan binaan dan perlindungan bagi jemaah haji debarkasi. Tadi sudah disampaikan dari JN Garuda menyampaikan bahwa untuk disosialisasikan berkaitan dengan barang bawaan yang sudah disediakan oleh Garuda sebenarnya sebanyak 3 koper besar, kecil, dan tas paspor, tentunya juga sudah dibagikan air jam-jam sebagai apa ini, bonus dari Garuda itu. Dan insya Allah sampai saat ini kita sudah distribusikan semua air zam-zam ke kabupaten kota, tinggal ahli warisnya mengambil air zam-zam ke kabupaten kota masing-masing, sehingga ketika pulang mereka tidak lagi dibebani oleh bawaan-bawaan yang tadinya saya yakin beberapa laporan juga disampaikan bahwa ada jamaah kita itu berhasrat sekali ingin membawa air zam-zam yang lebih, yang seyogianya tidak dibawa lagi. Walaupun melalui berbagai macam cara, di air zam-zam dibalut, dimasukkan ke dalam koper besar, itu akan di ekstri di Jeddah atau di Madinah. Sehingga menurut kami untuk disosialisasikan juga, supaya seluruh jamaah tidak memaksakan diri untuk membawa barang-barang yang berlebihan dengan ukuran yang sudah disediakan dari pihak penerbangan. Begitupun tentunya kami berharap kepada semua jamaah juga ketika berada di perjalanan menuju ke embarkasi, supaya betul-betul steril, karena memang tadi juga disampaikan oleh Kementerian apa Dinas Kesehatan Provinsi bahwa ya kita kan mau wanti-wanti supaya jamaah dan pengunjung serta penduduk setempat tidak terkontaminasi dengan penyakit-penyakit yang kemungkinan ada dibawa oleh jamaah, sehingga kita petugas dianjurkan untuk memakai masker. Begitupun lebih kurang 15 hari setelah berada di tanah air, diharapkan seperti anak-anak dan petugas lainnya diharapkan untuk memakai masker. Begitupun juga keadaan di debarkasi di asrama haji, tentunya juga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, pengantar dan ahli warisnya, tentunya tidak memaksakan diri untuk memarkirkan kendaraannya ke dalam lokasi asrama, karena memang di asrama nanti akan diisi oleh bis-bis atau mobil-mobil yang akan membawa jamaah ke kabupaten kota. Ada yang memang melalui bis-bis besar, ada juga yang melalui L300 atau juga dengan HiAce, sehingga kalau semuanya memaksakan diri masuk ke asrama haji, tentunya tidak akan muat untuk memarkirkan petugas-petugas yang akan mengambil jamaah haji yang nantinya akan kita serahkan dari provinsi debarkasi ke panitia kabupaten kota. Yang tadi juga sudah disampaikan, memang dari berbagai daerah itu mempunyai karakteristik sendiri, seperti Aceh Besar, Banda Aceh, wilayah timur itu biasanya pakai bus besar, tapi kalau wilayah barat, selatan, Singkil itu menggunakan HiAce. Kalau menggunakan HiAce tentu mobilnya lebih banyak yang harus masuk ke dalam asrama untuk mengangkut para jamaah yang akan dibawa pulang ke kabupaten kota.
0: Oke, baik, baik. Dan mungkin saya ke Pak Iman ini. Pak Iman, ngomong-ngomong masalah penyakit yang harus diwaspadai seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arijal, sejauh mana sih untuk kesiapan dan kewaspadaan terhadap potensi penyakit menular yang mungkin terbawa dari luar negeri?
5: Ya, terima kasih. Yang pertama memang seperti yang saya sampaikan di awal, yang paling sedang juga sedang terjadi di Arab Saudi adalah tentang COVID ya.
0: Iya,
5: jadi
0: betul.
5: Memang beberapa jamaah Aceh juga ada yang dirawat COVID di sana ya. Walaupun kita juga sini sebenarnya sudah ada persiapan.

0: dari jamaah-jamaah lainnya pada saat sampai turun dari pesawat sampai ke asrama haji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa penyakit yang lain seperti kalau di 2 tahun yang lalu biasanya ada cacar,
1: cacar.
0: Tapi itu tahun lalu

0: tidak terlalu kelihatan. Mm-hmm. Jadi memang musiman juga, dan itu juga bisa terkena. Ke beberapa jamaah, tapi memang khas. Ya. Memang khas kelihatan dari sisi benjolan-benjolan yang ada pada jamaah. Mm-hmm. Dan itu biasanya kalau ketahuan sebelum berangkat pulang dari Arab Saudi, biasanya harusnya tetap di karantina di sana dulu. Dan itu memang kejadian di 2 tahun yang lalu. Tapi insya Allah tahun ini jamaah haji yang di beberapa tempat, baik di Madinah maupun yang akan pulang nih di Mekah, belum ada laporan tentang cacar. Ya. Jadi memang itu beberapa penyakit yang memang sedianya biasanya ada dan sering memang nantinya akan dilakukan pemeriksaan. Penyakit-penyakit yang lain biasanya adalah penyakit-penyakit yang juga bersumber dari pernafasan, ya, seperti misalnya tadi influenza like illness. Nah, ini juga sudah ada teman-teman dari Labkesmas di Labkesmas Aceh yang sudah siap nantinya akan menampung pemeriksaan-pemeriksaan darah yang akan dilakukan kepada jamaah. Mungkin demikian.
1: Oke, baik. Ternyata persiapannya sudah sangat luar biasa, dan kebanyakan jemaah haji Aceh sudah terjangkit dengan virus COVID-19 di haji sana, Bapak? Di Mekah?
0: Ya, tidak semua, ya, karena memang
1: sebagian mungkin
0: ada beberapa, ada jadi tidak semua, dan tidak semua juga dirawat karena itu. Banyak juga yang dirawat karena memang penyakitnya sudah menahun, seperti penyakit-penyakit jantung, penyakit yang terkendala dengan pernafasan atau dengan terkendala dengan lansia, itu memang banyak, ya. Jadi memang tidak terkait juga dengan itu. Tapi yang kita takutkan adalah penyakit menular, dan itu kan bisa terjadi penularan baik itu sebelum keberangkatan pada saat di pesawat atau bahkan sampai di asrama haji. Yang itu yang harusnya kita bisa lebih tangani dengan baik.
1: Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Setio ini. Pak Setio, tentunya pemulangan jemaah haji ini sangat antusias, ya, dari keluarga, mungkin dari masyarakat, bahkan dari kerabat dekat juga. Nah, bagaimana sejauh ini untuk kesiapan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, akses transportasi, dan juga layanan informasi bagi keluarga yang ingin menjemputnya nanti?
2: Iya, makasih, Pak. Jadi kalau terkait dengan penjemput jemaah, itu memang selama ini itu dilakukannya di asrama haji. Gitu. Jadi kalaupun ada masyarakat yang ke airport, itu dia lebih kepada melihat prosesnya saja, gitu. Okay. Ya, melihat prosesnya, walaupun ya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu terang benderang juga prosesnya, karena kan apalagi sekarang melalui Garbarata, melalui gedung VIP, dia tetap ada di flow-nya airside kami, ya, nanti betul. Baru keluar lewat pintu laut menuju ke asrama. Nah, tapi kami juga tidak bisa menghindar dari antusiasmenya masyarakat, gitu ya, untuk melihat proses itu. Jadi biasanya masyarakat itu berkumpul di ada satu area yang paling tidak mereka bisa melihat area sisi udara, yeah, dari kalau kami menyebutnya ada area taman, Mbak. Jadi dari area itulah sebenarnya agak bisa terlihat, walaupun jauh, agak bisa terlihat aktivitas yang dilakukan di area sisi udara, gitu. Jadi sementara kita terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI Polri kaitan dengan keamanannya dan juga terkait transportasi, mungkin juga

0: Atas arahannya Pak Rijal kepada pihak yang terkait dengan transportasi yaitu Damri, itu juga sudah dilakukan simulasi kaitan dengan flow menuju asrama haji dari area sisi udara. Jadi hampir dipastikan semua simulasinya sudah kami lakukan. Jadi itulah yang kita coba untuk meminimalisir kendala ataupun challenge yang mungkin terjadi di lapangan.
1: Ya, oke. Palingan nanti keluarga kalau datang ke bandara cuma ngambil video doang, Pak ya, video ya, pesawat landing gitu ya. Oke, dan apakah ada skenario khusus ini, Pak Setio, mengenai nanti apabila terjadi perubahan jadwal penerbangan atau melihat kondisi cuaca yang kurang mendukung mungkin?
0: Sebenarnya ini lebih kepada contingency plan ya, artinya rencana yang memang kami tetap siapkan untuk mengantisipasi keadaan-keadaan kahar kayak seperti tadi Mbak. Jadi ada beberapa plan yang juga sudah kami koordinasikan dengan pihak maskapai, seperti apa yang berlaku ketika terjadi seperti yang tadi Mbak sebutkan. Jadi kalau misalnya kan kaitannya ini ada beberapa jam pemulangan jemaah ini berbarengan dengan jam operasionalnya kami. Artinya ya, ada di periode siang ataupun sore gitu ya, Pak Rijal. Nah ini juga yang menuntut fleksibilitas dari penerbangan reguler. Yang kami coba antisipasi, kalau misalnya terjadi keterlambatan ataupun terjadi karena faktor cuaca, nah ini yang kami terus intensifkan koordinasinya, penanganan apa yang paling baik kita siapkan.
1: Gitu. Oke, baik. Dan saya ke Pak Jufriandi nih. Pak Jufriandi, selain tadi kendalanya karena bagasi dan juga kabin pesawat, apakah ada tantangan terbesar dalam operasional penerbangan pemulangan jemaah haji dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?
2: Baik, sebenarnya secara operasional, karena ini kan hajatan setiap tahun ya, jadi dari tahun ke tahun kita evaluasi apa yang kemungkinan terjadi, kita siapkan mitigasinya. Saya pikir tidak terlalu beda dengan dari sisi keairpotan lah ya, kebandaraan dari timnya Pak Mono. Hanya kita selalu menghimbau kepada seluruh jamaah dan petugas, karena dari pengalaman kita menangani penerbangan haji, semakin jamaah nurut kepada petugas, semakin gampang kita mengarahkan dan semakin gampang kita meminimize potensi timbulnya ketidaknyamanan buat penumpang. Apalagi ini kan kepulangan ya, jamaah sudah lebih 40 hari di Tanah Suci, di Arab Saudi. Tentu mereka lelah ya, capek. Maka kami menghimbau kepada seluruh jamaah, mungkin melalui tim Kemenhaj, agar mematuhi semua arahan petugas.
1: Iya, betul.
2: Ya, semakin cepat mereka masuk, mulai dari proses imigrasi ya, imigrasi kemudian ke waiting room, masuk pesawat sampai tiba di Aceh, di Sultan Iskandar Muda, semakin mereka menurut kepada petugas, semakin cepat mereka keluar, semakin kita bisa menghindari hal-hal yang bisa menghambat atau menimbulkan ketidaknyamanan buat mereka. Apalagi jamaah kita masih banyak yang lansia ya, masih 40% Pak Kanwil ya. Jadi tentu kerjasama semua tim sangat berperan dalam mempercepat proses debarkasi, proses pemulangan mereka dari bandara ke asrama, kemudian setelah di asrama nanti diarahkan untuk pulang ke kampung masing-masing. Jadi kami menghimbau kepada seluruh jamaah agar menuruti arahan petugas. Itu yang pertama. Kemudian yang tidak penting dibawa, lebih baik tidak dibawa gitu. Karena berpotensi mubazir kan, buang-buangan, sayang gitu. Kemudian kami juga selama proses debarkasi dari pesawat menuju apa namanya, menuju Garbarata, kemudian naik ke dalam bus, kita juga menempatkan personil di setiap task point yang kira-kira bisa berpotensi apa namanya, jamaah terjatuh misalnya di eskalator ya, atau di lift, karena kita paham sekali bahwa jamaah ini banyak yang belum pernah naik pesawat.
1: Iya, betul.
2: Kemudian belum pernah menggunakan lift, jarang-jarang menggunakan eskalator gitu. Jadi kita betul-betul menempatkan petugas di titik-titik itu, agar nanti ketika ada jamaah yang menggunakan fasilitas, kita akan membantu, sehingga potensi terjadinya jatuh atau apa segala macam kita bisa hindari sedini mungkin gitu. Harapan kami tentunya di tahun ini debarkasi Aceh bisa mendapatkan predikat terbaik juga Pak Kanul ya, seperti tahun lalu. Itu tidak mudah, pasti harus melalui kerjasama dan kolaborasi yang baik semua stakeholder terkait, sehingga nanti apa yang kita ingin
1: dalam pelayanan fase kepemulangan jemaah tahun ini.
0: Baik, terima kasih. Yang menjadi evaluasi setiap tahunnya adalah kalau di akomodasi ini adalah layanan, terutama terkait dengan penyediaan fasilitas penginapan kepada jamaah. Insyaallah kita selalu memperbaharui dan meningkatkan layanan, di mana kita hari ini asrama Haji Aceh itu sudah berisu isu 900 ya tentang layanan. Nanti tentang hotel bintang 3 juga sudah kita sudah standar bintang 3. Jadi dalam hal ini berarti kita pasti mempertahankan standar-standar itu. Yang pertama misalnya spray untuk tempat tidur itu harus putih. Maka insya Allah kita berkomitmen dan pastikan semua layanan fasilitas tempat tidur itu spray bersih dan diganti setiap hari. Nah ini salah satu yang kita lakukan. Di samping itu juga perbaikan fasilitas sanitasi dan juga pengujian kualitas air. Ini selalu kita lakukan dalam rangka menjamin kadar air itu dalam kategori layak digunakan untuk layanan di asrama haji. Mungkin itu, di samping itu juga kita terus melakukan perbaikan baik dari sisi penyebar luasan informasi, sehingga masyarakat Aceh bukan hanya jamaah haji, juga masyarakat umum mengetahui bahwa asrama haji Aceh itu sudah lebih baik, sudah berubah dari dulu. Mungkin masyarakat membayangkan kalau asrama itu tempat tidurnya itu bertingkat misalnya.
1: Iya, betul. Nah,
0: jadi hal ini yang sudah kita coba merubah supaya melihat asrama haji itu seperti melihat hotel bintang 3. Itu yang kita lakukan, Pak.
1: Oke. Okay. Ya. Ada inovasi artinya apa ya? Ada peningkatan ya.
0: Terus kita lakukan perubahan dan perbaikan supaya ke depan itu kita bisa bersaing dengan dan bersanding ya dengan pihak swasta dalam hal memberi layanan kepada pelanggan tuh.
1: Iya. Oke, okay, baik. Mungkin kita dengarkan juga ini evaluasi penyelenggara ibadah haji tahun 2026 hingga memasuki fase pemulangan dari Bapak Arijal. Seperti apa untuk evaluasinya, Bapak?
3: Ya, tentunya setiap hari dan setiap kali momen yang kita lakukan tentu butuh evaluasi. Dan malah kami kemarin ketika melakukan layanan kepada jamaah ketika embarkasi. Mm-hmm. Itu hari pertama itu mungkin menjadi tonggak pertama dalam mengambil evaluasi untuk berikutnya, sehingga untuk hari kedua itu kita coba robah dengan sistem yang baru. Seperti tahun yang pertama kemarin waktu pergi berangkat itu, jamaah kita berikan layanan supaya tidak menenteng tentengannya ketika yeah. naik ke pesawat. Mm-hmm. Tapi ternyata ketika di dalam pesawat itu jamaahnya pingin kopor tentengannya itu dekat dengan dia, sehingga dia ambil balik itu yang sudah kita taruh sebenarnya tidak terlalu jauh dengan
1: takut ketinggalan, Pak, atau gimana? Beliau.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, selamat pagi dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Loma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 10.07 waktu Indonesia bagian Barat, Arehlon ya. Di pagi ini untuk acara sireboh kita tiadakan ya, dengan kita tunda ya, lebih tepatnya kita tunda karena ada sebuah dialog bersama seorang ustazah luar biasa ya. Ustazah Sherly Ariska LC. Assalamualaikum ustazah.
4: Waalaikumsalam Kak Nurul.
3: Iya, salam kenal ya ustazah ya.
4: Salam kenal juga.
3: Sehat ustazah hari ini?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Luar biasa. Alhamdulillah ya. Sesehat cuaca hari ini ya ustazah ya.
4: Cuacanya cuaca hari ini.
3: Cerah sekali ya, dan semoga di hari ini juga kita semua berbahagia ya Warihlun ya, karena ustazah merupakan salah seorang anggota IKAT Aceh ya,
4: Ikatan Alumni Timur,
3: Timur Tengah Aceh. Iya, dan untuk tema hari ini juga luar biasa ya, terkait refleksi Surah Maryam antara ujian, harapan dan kasih sayang. Iya, betul sekali ustazah. Dan nanti kita ajak warih kita untuk bergabung di Sireboh ya. Warih itu sapaan untuk pendengar di Pro 4 ustazah. Warihlun gitu ya. Nanti kita ajak mereka untuk bergabung, dan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan terkait dialog kita hari ini, boleh disampaikan begitu ya. Dan untuk hari ini ustazah sebagai pembuka nih, bisa dijelaskan terlebih dahulu gambaran umum dan keistimewaan Surah Maryam dalam Al-Quran itu seperti apa nih ustazah?
4: Oke, taib. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Nurul ya. Selamat pagi kepada pendengar setia radio dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan yang berpanjang.
3: Amin.
4: Oke, terkait dengan Surah Maryam ya. Mungkin kami buka dulu dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihu lima ughliq wal khatim bilima sabaq nasir al-haqi bil-haqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam hingga kita dapat berkumpul dan mendengar kajian pada Jumat pagi yang berkah ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang dan menuju kepada ilmu yang berpengetahuan gitu ya. Oke, sebelumnya tentang Surah Maryam ini ya. Kenapa saya memilih Surah Maryam ini untuk dijadikan kajian pada hari ini? Karena Surah Maryam ini secara tidak langsung memberikan kita semangat untuk terus menjalani kehidupan ini, walau terkadang kehidupan itu terasa berat, walau terkadang hari-hari yang kita jalani ini esoknya tidak ada titik cerahnya, tidak ada harapannya. Kemudian yang kedua, Surah Maryam ini juga menjadikan semangat untuk kita untuk terus berikhtiar menggapai harapan dan cita-cita kita tanpa rasa putus asa, gitu ya. Nah, jadi dalam kitab Darul Al-Mansur karya Imam As-Suyuti, di situ dikisahkan bahwasanya ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Pada saat itu Rasulullah memerintahkan Ja'far ini untuk pergi ke Habasyah menemui seorang raja, namanya Raja Najasyi gitu ya. Raja Najasyi ini bukan Islam, tidak beragama Islam, tapi beliau adalah raja yang sangat bijaksana gitu. Sehingga datanglah Ja'far ini menemui Raja Najasyi. Setibanya di sana, Raja Najasyi berkata kepada sahabat Rasulullah, "Wahai Ja'far, apa yang engkau bawa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" gitu. Kemudian Ja'far membacakan surah Maryam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim kaf ha ya ain sad. Pada saat dibacakan surah itu, menangislah Ja'far ini sampai membasahi jenggot-jenggotnya gitu ya, sampai menangis yang
3: terseduh-seduh
4: seperti itu ya. Lalu beliau berkata, "Wahai Ja'far, sesungguhnya apa yang engkau bawa ini adalah risalah yang sama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam." Gitu. Kemudian surah Maryam ini yang paling terkenalnya yang kita tahu kisah tentang Sayyidah Maryam ya dan Nabi Isa alaihissalam gitu.
3: Betul.
4: Tapi di dalam surah Maryam sendiri banyak juga diceritakan kisah-kisah Nabi yang lain seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Ismail, Nabi Nuh gitu kan.
3: Betul.
4: Nabi Isa alaihissalam juga. Nah, apa sih tujuan kenapa para rasul ini disatukan di dalam satu surah ini? Apa yang ini Allah sampaikan di dalam surah ini melalui tokoh-tokoh ini? Yang pertama, Allah ingin menyampaikan bahwasanya orang yang para nabi itu kan dicintai oleh Allah ya.
3: Betul. Nah,
4: Allah ingin menyampaikan bahwasanya orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling Allah uji gitu. Sebenarnya kalau kita pikir, kalau Allah saya ngapain sih diuji gitu kan? Tapi apa ada hadis dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang berbunyi, si Sa'ad ini bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Jadi Sa'ad ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah manusia yang paling engkau uji?" Gitu. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala al-anbiya, para nabi-nabi. Kemudian thumma al-amthalu. Kemudian siapa lagi? Thumma al-amthal. Nah, faibtala apa lanjutan hadisnya? Faibtala rajulu ala hasabi dinihi. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Sesungguhnya manusia itu diuji berdasarkan keimanannya, berdasarkan kokohnya imannya. Jika agamanya kuat, nah fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu, maka banyak juga berat juga ujiannya. Wa in kana dinuhu riqqatun, dan jika agamanya itu tidak terlalu kuat atau rap, kita bilang lemah. Bukan rapuh, sedikit lemah gitu ya, sesuai dengan itu. Fa yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, maka dia akan diuji berdasarkan kekuatan imannya gitu. Fama yamrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Jadi tidak ada satu pun manusia di atas bumi ini yang tidak Allah uji. Jadi mereka itu akan diuji sampai dia berjalan di atas bumi tanpa ada kesalahan sedikit pun. Gitulah kita bilang ya.
3: Nah, apakah mungkin ujian itu untuk menghapus kesalahan kita, Ustazah?
4: Bisa jadi. Jadi Allah itu memberikan kita ujian itu pertama bisa jadi untuk meningkatkan derajat kita, kemudian menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, atau ingin mengajarkan kita kesabaran, gitu kan? Kemudian lagi di dalam surah Maryam ini, Allah yang mengajar surah Maryam ini turun untuk apa? Untuk menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Maryam ini turun, surah Maryam ini merupakan surah yang ke-44 turun. Waktu itu keadaan sebelum tahun kelima kenabian, di mana waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah di Mekah secara terang-terangan. Di mana kita tahu penduduk Mekah itu adalah penduduk yang sangat keras gitu kan, yang sangat sulit untuk dikasih tahu gitu. Nah, apalagi ketika Rasulullah memulai dakwah terang-terangan, sehingga pada saat itu Rasulullah merasakan lelah yang luar biasa, bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental. Seperti sahabat Rasulullah siapa? Bilal bin Rabah yang ditindih batu, Khabab juga demikian dipanggang. Jadi Rasulullah merasa seolah ya Allah aku seolah besok itu tidak ada harapan untuk agama Islam ini gitu ya. Jadi Rasulullah merasa seperti ya Allah ini berakhirnya sampai kapan gitu kan. Pada saat Rasulullah merasakan kesulitan yang luar biasa, merasa tidak ada cahaya untuk agama Islam ini ke depannya, pada saat itulah surah Maryam turun. Pada saat itulah surah Maryam turun. Jadi untuk menenangkan hati Rasulullah, surah Maryam berbunyi apa? Bismillahirrahmanirrahim, kaf haya insad, gitu kan. Dzikru rahmati rabbika amadahu Zakaria. Ingatlah rahmat Tuhanmu kepada Nabi Zakaria. Jadi seolah Allah ingin sampaikan bahwasanya, ya Rasulullah, apa yang kamu alami saat ini itu, dulu itu Nabi Zakaria juga pernah merasakan hal yang sama sepertimu, tapi buktinya aku menolongnya, gitu. Nah, dengan turunnya kisah Nabi Zakaria ini menenangkan hati Rasulullah, memberikan pelajaran untuk Rasulullah bahwasanya Allah itu akan selalu menolong kita, bahkan di titik mungkin pertolongan Allah itu datang di saat titik terlemah kita.
3: Di saat gitu kan, seakan-akan tidak ada harapan.
4: Iya, benar, benar sekali. Surah Maryam turun di saat Rasulullah merasa dakwah ini gelap, seperti itu, tidak ada harapan cahaya Islam untuk kedepannya. Di saat itu pula Allah datang untuk menenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya.
3: Luar biasa ya, berarti memang apa istimewanya surah Maryam ini hadir untuk memberikan ketenangan bagi Rasulullah yang di saat itu mungkin sudah mulai kehilangan harapan. Ya,
4: benar sekali,
3: bahwa Allah tidak meninggalkan kita, begitulah mungkin yang kita rasakan ya. Dan kira-kira Ustazah, menurut Ustazah sendiri bagaimana sih surat Maryam menggambarkan bahwa ujian seringkali menjadi pintu datangnya pertolongan dan kasih Allah.
4: Bagaimana ujian seringkali menjadi pintu datangnya pertolongan dan kasih sayang Allah, gitu. Ya,
3: betul betul.
4: Pada surah pertama, surah Maryam yang berbunyi kaf ha ya insad, gitu. Itu di dalam Al-Qur'an kita tidak diberitahu ya maknanya apa ya. Maknanya itu seperti menjadi rahasia, sama seperti kita membaca surah Alif Lam Mim, itu kan.
3: Iya, betul.
4: Kemudian pada ayat keduanya Yasin, gitu kan. Enggak ada. Maksudnya kita tidak dikasih tahu ini apa sih artinya. Kalau dalam kita bilangnya itu huruf muqatta'ah, gitu kan.
3: Betul.
4: Yang emang rahasia Allah aja yang tahu. Kemudian di ayat keduanya Allah menyebutkan dzikra rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ingatlah rahmat Tuhanmu kepada Nabi Zakaria. Allah menyebutkan rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada Nabi Zakaria. Yang pertama, surah Maryam itu seolah kita nggak tahu nih maknanya, tapi kita tetap berusaha membaca ayat keduanya, gitu kan. Kita tidak berhenti di ayat pertama.
3: Ayat pertama, betul.
4: Secara tidak langsung, surah ini mirip seperti kisah Sayyidah Maryam. Di mana Sayyidah Maryam itu kita tahu Allah uji beliau ini kan wanita yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu beribadah kepada Allah tanpa melakukan kesalahan, gitu. Tapi tiba-tiba Allah uji. Allah uji apa? Dengan Allah hadirkan ruh Nabi Isa ke dalam rahimnya. Menurut kakaknya Kak Nurul, gitu. Gimana perasaan kita seorang wanita yang tiba-tiba
3: yang sangat menjaga
4: diri kita, menjaga kesucian dan ketaatan kita, tiba-tiba Allah hadirkan sosok ruh ke dalam rahim kita tanpa seorang suami, gitu.
3: Seakan-akan rasanya fitnah dipancing ke diri kita sekali.
4: Sedih yang pasti kita merasakan, wanita pasti merasakan sedih itu, seperti sedih dan bertanya-tanya, kenapa aku harus mengalami ini? Sebenarnya apa kesalahanku? Maryam itu diuji bahkan tidak punya kesalahan sedikit pun, gitu kan, kalau kita pikir. Nah, Sayyidah Maryam ini kan tidak tahu nih apa hikmahnya sebenarnya, Allah yang menyampaikan apa. Tapi dalam berjalannya waktu sampai hingga lahirlah Nabi Isa alaihi salam, gitu kan, yang menjadi nabi. Nah, disitulah baru kita tahu, wah, Allah ini ingin meniupkan ruh ke dalam rahimnya Sayyidah Maryam, menitipkan Nabi Isa alaihi salam yang akhirnya menjadi nabi.
3: Betul.
4: Ketika Nabi Isa lahir,
3: bahkan rasul
4: bahkan seorang rasul, gitu kan. Barulah kita tahu hikmah dari apa yang Allah inginkan sebenarnya dari ujian yang kita alami itu. Ya kan, di awal Sayyidah Maryam enggak tahu apa maksud Allah meniupkan ruh ke dalam rahimnya sampai lahiran Nabi Isa, kan. Dan menjadikan beliau itu namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Itu sama seperti surah pertama dan ayat pertama dan ayat kedua surah Maryam. Kasih sayang Allah itu seringnya tidak kita ketahui. cara Allah menolong kita itu seringnya kita tidak tahu caranya bagaimana. Betul. Tapi mungkin kita bertanya-tanya di awal, maksud Allah itu apa dari semua ini. Tapi semua akan kita temui hikmahnya ketika apa yang kita alami ini sudah berlalu, kan?
3: Betul.
4: Seperti Sayyidah Maryam ini, ketika lahir Nabi Isa baru ternyata Allah ingin memuliakan aku, mengangkat derajatku melalui anakku Nabi Isa alaihissalam.
3: Betul sekali. Andaikan saja Nabi Isa alaihissalam tidak dititipkan pada Maryam, mungkin Maryam akan jadi wanita biasa ya.
4: Iya.
3: Iya. Tidak akan dikenang hingga sepanjang masa.
4: Tidak akan diabadikan juga namanya di dalam Al-Quran. Gitu kan?
3: Betul-betul sekali. Dan kan ada sebuah kisah di mana ketika Maryam akan melahirkan, Maryam berada di bawah pohon kurma, lalu menggoyangkan pohon kurma dalam kondisi lemah setelah melahirkan, bahkan ya setelah melahirkan. Kira-kira ini apa makna spiritual dari Allah ini? Kisah
4: yang pertama itu ketika Maryam ingin melahirkan itu adalah puncak rasa kesakitan yang luar biasa gitu ya.
3: Betul.
4: Yang Allah sampaikan adalah yang pertama, Allah ingin Maryam tetap berikhtiar walau pada saat itu dia lemah. Kalau kita pikir itu kan, Allah itu bisa saja kan langsung menghadirkan kurma untuk Sayyidah Maryam.
3: Betul.
4: Allah bisa saja langsung menghadirkan memberikan air untuk Sayyidah Maryam. Tapi kenapa Allah meminta Sayyidah Maryam untuk terus menggoyahkan pohon kurma gitu? Kalau kita lihat pohon kurma ini kan pohonnya kokoh. Siapapun rasanya, yang kita yang sehat pun ketika kita goyangkan pohon kurma itu tidak akan mampu digoyangkan gitu kan, di akar batang akarnya itu. Tapi Allah tetap meminta Sayyidah Maryam untuk goyangkan pohon kurma. Berarti Allah ingin meminta dari Sayyidah Maryam keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya, aku percaya bahwasanya setelah aku goyangkan ini Allah akan menurunkan untukku makanan dan minuman itu. Itu
3: melalui yang Allah usahanya
4: melalui
3: sendiri.
4: Usahanya sendiri. Allah ingin menolongnya melalui usahanya sendiri. Itu sebenarnya yang Allah inginkan. Itu kan itu terdapat dalam surah Maryam ya. Ayat ke-23. Wahuzzi ayat 25, wahuzzi ilaiki bizi'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutuban janiyya. Itu dan bersandarlah dengan ke pohon kurma, maka nanti Allah akan kasih kurma yang masak gitu kan. Jadi kita dituntut untuk apa? Berikhtiar untuk apapun yang kita usahakan. Dan untuk mempercayai, tetap percaya bahwasanya Allah itu pasti akan menolong kita dan membantu kita gitu kan. Kemudian kalau kita lihat juga dari kisah Maryam ini, usaha yang dilakukan itu tidak diukur dari seberapa besarnya hasil. Kalau kita pikir tenaga Sayyidah Maryam ketika menggoyangkan pohon kurma pasti tidak akan membuahkan hasil dan menjatuhkan kurma-kurma itu.
3: Iya,
4: gitu kan?
3: Apalagi setelah melahirkan.
4: Apalagi setelah melahirkan dalam keadaan kondisi lemah, yang sangat begitu lemah gitu. Tapi tetap ia lakukan karena merupakan perintah Allah gitu kan. Tetap ia lakukan ya Allah karena aku percaya Engkau akan menolongku gitu. Jadi mungkin kayak hanya disenggol sedikit saja udah jatuh pohon kurmanya gitu kan. Jadi Allah ingin melihat, oh berarti dia tetap percaya kepadaku bahkan di saat tersulit yang dia alami.
3: Itulah fungsinya. Kita percaya kepada Allah ya. Itulah kenapa kita harus tetap percaya kepada Allah bahwa seburuk apapun keadaannya Allah pasti bantu. Allah tidak pernah meninggalkan kita ya.
4: Tapi itu tidak mudah ya. Kita tidak mudah.
3: Sulit sekali.
4: Sulit sekali. Kita disuruh sabar di saat keadaan yang kita yang paling lemah. Itu enggak mudah gitu kan. Disitulah iman kita diuji kan, keteguhan iman kita diuji gitu.
3: Apalagi sebagai seorang Maryam ya. Bunda Maryam kan beliau kan sangat-sangat taat dan ketika ujiannya luar biasa di mana yang beliau hadapi bukan hanya rasa kenapa, tapi kenapa untuk diri sendiri, tapi orang lain juga pasti ada tuduhan bahkan tekanan sosial ya dari lingkungan sekitar. Ini luar biasa dan hingga akhirnya Nabi Isa alaihissalam lahir dan Nabi Isa bisa berbicara ya ketika lahir ya. Dan ini kisah Nabi Isa yang mampu berbicara saat bayi ini merupakan mukjizat besar ya Ustazah ya. Kira-kira pesan akidah dan ketauhidan di balik kisah ini apa sih peristiwa ini?
4: Nabi Isa itu ketika lahir bisa berbicara itu apa di situ ayatnya, ayat ke-30 ya, kata Allah Subhanahu wa taala, qala inni abdullah. Nah, itu poinnya. Nabi Isa ketika berbicara di situ perkataannya, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, gitu kan. Poinnya, ketika dia mengatakan hamba Allah, berarti dia, Nabi Isa ini bukan Tuhan kan, berarti iya, ada penciptanya gitu kan, di balik itu semua. Menegaskan bahwasanya di balik bisa berbicara Nabi Isa, ada kuasa Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhan gitu. Kemudian mukjizat yang diterima Nabi Isa alaihissalam itu tidak menjadikan ia sebagai Tuhan gitu. Mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam merupakan kehendak dan bentuk kuasanya Allah Subhanahu wa taala gitu.
3: Baik. Memang luar biasa ya. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa di mana beliau masih bayi dan bisa langsung menjelaskan menangkis semua fitnah yang dituduhkan kepada ibundanya ya. Luar biasa memang. Dan menurut Ustazah sendiri, surah Maryam kan memuat juga kisah-kisah nabi lain seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bahkan Ismail. Dan kira-kira apa maksud ya, atau mengapa Allah menyandingkan kisah-kisah ini dalam satu surah begitu, Ustazah? Okay.
4: Surah Maryam mengisahkan tentang nabi-nabi, tokoh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa alaihissalam dan lain sebagainya. Allah yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang Allah uji, tapi satu responnya, apa yaitu tetap ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keseimbangan risalah. Allah yang menyampaikan bahwasanya risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam gitu. Risalah yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam adalah risalah yang sama. Sama-sama merupakan petunjuk untuk kita, dan Allah tidak membiarkan kita berada di dalam kesesatan. Allah itu selalu memberikan kita petunjuk dengan menghadirkan para nabi dan rasul untuk memberi petunjuk kepada kita dalam hidup di dunia ini. Nah, gitu. Kemudian dalam tokoh-tokoh yang berada dalam surah kisah surah Maryam ini, mereka memiliki ujian dari segala berbagai bentuk hubungan gitu. Kalau kita lihat Nabi Musa alaihissalam yang Allah uji dengan pemimpinnya Fir'aun gitu kan. Nabi Ibrahim yang Allah uji dengan ayahnya, Sayyidah Maryam yang Allah uji dengan masyarakatnya. Mengajarkan kepada kita bahwasanya ujian itu bisa datang ke kehidupan kita dari segala sisi kehidupan. Mau itu dari ayah kita, mau itu dari tekanan sosial, mau itu dari teman kita sendiri. Nah, gitu. Kemudian Allah yang mengajarkan bahwasanya kemuliaan seseorang hamba atau manusia itu bukan terletak pada statusnya, melainkan kepada kedekatannya sebagai seorang hamba. Kalau kita lihat dari status Sayyidah Maryam mempunyai anak tanpa suami, itu rasanya seperti tidak baik gitu kan, seperti aib seperti itu.
3: Betul.
4: Tapi buktinya Sayyidah Maryam mulia kok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya status itu tidak menunjukkan betapa mulianya seseorang gitu, melainkan seberapa dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
3: Luar biasa Ustazah ya, penjelasannya lugas, jelas dan luar biasa ya. Dan kita balik ke zaman sekarang nih Ustazah, kita sandingkan dengan kehidupan kita di masa modern. Kira-kira kita memaknai ujian agar tidak berujung pada putus asa ini seperti apa Ustazah? Terkadang kan kita sedikit diberi ujian oleh Allah, kadang kita sudah merasa apa Allah sudah tidak sayang, Allah seakan-akan ujian kita yang paling berat begitu ya. Kenapa saya terus yang diuji? Kenapa orang lain kehidupannya terlihat seperti tenang-tenang saja begitu, aman-aman saja? Ini bagaimana nih Ustazah?
4: Yang pertama, tetap berdoa meski keadaan terlihat sulit dan terlihat mustahil gitu. sebagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah di ayat keempat ya, yang bunyinya qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Di situ poinnya adalah walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, tentang Nabi Zakaria alaihissalam yang memohon keturunan kepada Allah dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Nah, itu ya poin Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu di mana kita ketahui umur waktu beliau meminta keturunan kepada Allah itu 120 tahun dan di usia sudah senja, sudah tua. Dikatakan juga bahwasanya istri daripada Nabi Zakaria itu memang mandul. Mandul itu secara biologis memang tidak bisa mempunyai seorang anak, ya kan? Iya, secara betul, manusia, betul. Secara logikanya manusia gitu. Iya. Tapi Nabi Zakaria walam aku bidu'aika rabbi syaqiya gitu, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Apa sebenarnya yang membuat Nabi Zakaria ini tidak pernah kecewa kepada Allah? Ternyata kalau kita lihat, nah ternyata penyebabnya adalah karena dahulu Nabi Zakaria juga adalah nabi yang Allah kabulkan doa-doanya, yang Allah beri nikmat-nikmat kepadanya dengan mengingat nikmat-nikmat tersebut. Nah itulah yang membuat Nabi Zakaria tidak kecewa kepada Allah. Nah jadi kadang kalau kita merasa putus asa dan kecewa, kenapa belum dikabulkan? Coba kita lihat kembali gitu kan, flashback kembali. Doaku yang hari ini ku minta, Allah tidak kabulkan. Tapi yang dahulu aku minta, yang beberapa hari lalu aku minta, pernah enggak Allah kabulkan doa itu? Pernah enggak? Allah yang dahulu mengabulkan doa-doa kita, sama enggak dengan Allah yang sekarang yang kita meminta pertolongannya? Meminta doanya sama kan gitu. Jadi Allah itu sebagaimana mengabulkan doa kita yang dahulu, Allah juga akan mengabulkan doa kita yang sekarang gitu. Kemudian yang kedua, tidak melihat masa depan dari apa yang kita alami saat ini gitu. Kadang kita merasa hari ini begitu sulit gitu kan, begitu sulit, begitu berat yang kita lalui gitu. Kita menghukumi hari ini kedepannya juga akan sulit, padahal kesulitan yang kita alami, kesedihan yang kita alami hari ini itu hanyalah fase yang juga nanti akan berubah,
3: akan berakhir
4: seperti tadi kan Rasulullah tadi kan contohnya. Betul. Rasulullah tadi merasa ya Allah ini sepertinya umat ini tidak ada harapannya. Nabi Zakaria juga seperti itu, ini bagaimana gitu kan. Tapi pertolongan Allah itu datang kan, tetap datang kan pada akhirnya.
3: Betul.
4: Allah hanya melihat aja seberapa sabarnya hambaku ini dalam meminta kepadaku, gitu. Seberapa lama dia tetap percaya kepadaku. Gitu.
3: Seandainya para nabi putus asa, pasti mereka tidak akan berdoa lagi ya, meminta hal-hal yang tidak mungkin. Tapi hal yang tidak mungkin tersebut Allah kabulkan.
4: Nah, inilah bedanya. Ini bedanya lagi ya kita dengan para nabi gitu. Kadang-kadang. Jadi kita itu berdoa karena kita berharap doa itu, karena kita mendeskripsikan bahwasanya doa itu adalah suatu bentuk permintaan yang harus dikabulkan. Sedangkan definisi doa itu sendiri adalah doa itu adalah bentuk ibadah. Jadi bagaimana bentuknya ibadah gitu kan. Doa itu adalah bentuknya ibadah dan suatu hidayah. Ibadah adalah merupakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk daripada inayah, hidayah adalah doa itu enggak semua orang Allah berikan ke hatinya itu kesempatan untuk berdoa. Pernah enggak kita kadang dalam keseharian kita gitu, dalam sholat 5 waktu sehari, di mana yang kita paling benar-benar berdoa kepada Allah gitu? Kan enggak dalam 5 waktu itu gitu kan. Sering kita berdoa pada Allah kalau kita pas ingat Allah aja.
3: Betul.
4: Jadi Sayyidina Umar pernah berkata bahwasanya aku itu sebenarnya enggak takut kalau misalnya doaku itu dikabulkan atau enggak. Justru aku lebih takut kalau misalnya aku diberi kesempatan untuk berdoa atau enggak sama Allah gitu. Karena enggak semua orang Allah kasih kesempatan untuk berdoa. Karena kalau udah Allah hadirkan keinginan berdoa dalam diri kita, berarti Allah ingin mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita bentuknya permintaan, doa itu permintaan, itu yang membuat kita gampang putus asa. Gitu. Kenapa? Kita setelah sholat nih, kita membaca permintaan-permintaan kita kepada Allah. Kemudian yang kita harapkan setelahnya adalah Allah kasih permintaan yang
3: menuntut jatuhnya
4: menuntut,
3: ya.
4: Gitu kan. Nah, seolah-olah kita menjadikan Allah itu, pernah gak sih kayak marketplace kadang-kadang gitu, kita masukkan keinginan kita ke keranjang sampai penuh, kemudian kita check out gitu doa, kita check out barang yang kita mau gitu kan. Seolah-olah kita menjadikan hubungan kita dengan Allah itu transaksional gitu. Jadi gak ada kedekatannya sama Allah.
3: Gitu. Ya, betul.
4: Memohon kepada Allah cuman, ya Allah saya mau ini, ya Allah saya mau kaya misalnya, ya Allah saya mau beasiswa. Tapi kita lupa membangun kedekatan kita sama Allah. Bagaimana nabi-nabi itu membangun kedekatannya kepada Allah? Biasanya dia curhat gitu kan. Gak langsung meminta, ya Allah mau ini, tapi kasih tahu keadaan kita kepada Allah. Kasih tahu ya Allah apa, bagaimana keadaanku saat ini. Seperti Nabi Zakaria tadi kan, Robbi ini, ya Allah Tuhanku sudah lemah, tulangku juga sudah lemah, rambutku sudah beruban, tapi aku gak pernah berdoa, kecewa dalam berdoa kepadamu. Nabi Zakaria kalau doa sama Allah tuh minta dengan cara curhat sama Allah, gak langsung terus, gak langsung tiba-tiba kayak minta, ya Allah saya mau punya anak gitu. Itu dia kak.
3: Mungkin cara kita ya selama ini yang salah dalam berdoa ya, kita terlalu to the point ya kalau berdoa ya, ya Allah mau ini, tanpa menjelaskan keadaan. Dan sepertinya kita juga berdoa terburu-buru kadang ya,
4: seperti itu.
3: Dan atau mungkin doa kita seperti yang sudah tertulis gitu ya, dan setiap hari itu saja yang kita ulang-ulang, dan kemungkinan untuk yang kita doakan itu kemungkinan besar akan terkabul begitu. Seakan-akan hal-hal yang tidak mungkin, tidak berani kita minta pada Allah, menyepelekan kekuasaan Allah begitu ya.
4: Iya benar sekali.
3: Ya, yeah. Dan luar biasa ya penjelasan dari Ustazah Sherly ya. Tapi alangkah baiknya mengingat hari juga semakin tajam ya mataharinya. Kita istirahat sejenak ya Ustazah ya. Kita dengarkan satu tembang bersama Maghfirah M. Husin, dan sesaat lagi juga kita akan mengajak warih kita untuk bergabung di Sireboh dialog hari ini lewat nomor 0651470555.

0: Terima kasih Warhelon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 43 menit terlepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di dialog siang ini ya Warhelon ya. Sudah siang ya, tak terasa ya Ustazah ya.
1: Sudah siang ya.
0: Saking apa ya, enjoynya kita ngobrol. Seperti curhat ya.
1: Curhat, sesi curhat ya.
0: Iya, sesi curhat online ya. Dengan Wari-wari juga yang mau curhat boleh nih kayaknya. Kita persilahkan untuk yang mau bertanya kepada Ustazah dengan tema refleksi Surah Maryam antara ujian, harapan, dan kasih sayang. Masih bersama Ustazah Sherly ya. Dan yang sudah bergabung langsung kita sapa ya Ustazah ya.
1: Oke, boleh.
0: Oke, langsung. Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi
2: Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan

0: yang dengan doa tadi ya, ada boleh ya minta doa saya kan?
1: Boleh silakan. Ya.
0: Kita mendoa itu Gazah sangat rinci, misalkan kami di dalam usaha tahun cabai, ya kami rincikan ya, wah ini batangnya harus tinggi, kemudian daunnya harus bagus, buahnya harus lebar itu banyak nih. Boleh enggak kita rinci gitu atau kita katakan ya Allah berikan rezeki yang melimpah pada kami begitu. Kemudian kalau untuk jodoh misalnya ya, bolehkah kita doakan ya Allah berikan jodoh saya itu si fulanah gitu. Jadi kita enggak minta ya Allah berikan yang terbaik untuk saya gitu. Kita rinci Ustazah itu. Itu enggak kita bisa dimengerti Ustazah ya?
1: Iya, okay, bisa.
0: Okay. Kalau begitu itu aja lah Ibu Ustazah, Bu penyiar. Terima kasih ya Bu ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Begitu saya permisi dulu Ibu.
1: Iya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Ustazah ya, okay. Pertanyaan yang pertama tadi terkait perbedaan antara ujian hukuman dari Allah begitu ya. Ini bagaimana nih Ustazah? Apakah boleh kita bagaimana Ustazah? Sepertinya kurang terdengar ya.
2: Okay, mungkin boleh diulang ya pertanyaan Bapak tadi yang pertama mungkin.
1: Bapak tadi sudah turun ya Ustazah ya. Dan pertanyaan pertama yaitu terkait perbedaan antara ujian dengan hukuman yang diberikan oleh Allah. Begitu. Karena kan terkadang orang-orang melakukan maksiat setiap hari bermaksiat, lalu ketika didatangkan sebuah misalnya apa ya, seperti ujian begitu, dan mereka menganggap oh saya akan diangkat derajatnya oleh Allah begitu ya, dengan percaya dirinya menganggap bahwa ini akan mengangkat derajat, dan padahal ini merupakan hukuman mungkin dari Allah. Ini bagaimana cara membedakannya Ustazah? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Baik, boleh silahkan langsung dijawab ya Ustazah.
2: Oke, terima kasih Bapak ya. Pertanyaannya bagaimana kita tahu bahwasanya ujian itu bentuk Allah mengangkat derajat kita atau bentuk teguran gitu ya. Oke. Kita sering memaknai ujian itu adalah segala hal yang seperti kesulitan gitu ya. Kesedihan, segala yang tidak nyaman itu selalu kita anggap sebagai ujian gitu kan.
1: Betul.
2: Sedangkan kasih sayang Allah itu sedangkan definisi kasih sayang yang kita pahami itu adalah segala bentuk kenikmatan dan hal-hal yang menyenangkan kita gitu kan.
1: Betul.
2: Padahal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu sendiri bisa jadi ujian untuk kita dan hukuman untuk kita tanpa kita tahu gitu kan. Dan ujian itu bisa jadi bentuk kasih sayangnya Allah dan sebagai bentuk perlindungannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah uji kita dengan rasa sakit yang berkepanjangan gitu. Kita sering bertanya kenapa Allah memberikan ujian ini kepada saya. Coba kita ganti kalimatnya. Apa yang ingin Allah ajarkan dari rasa sakit ini? Apakah rasa sabar gitu kan? Atau supaya saya menjadi pribadi yang lebih sabar, supaya saya menjadi pribadi yang lebih dekat lagi dengan Allah dan lebih taat lagi kepada Allah gitu gitu ya. Jadi setiap Allah itu setiap menguji kita tidak melulu karena kita punya kesalahan gitu kan. Mungkin emang Allah ingin menyelamatkan kita. Justru ujian itu datang untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak kita ketahui gitu kan. Karena kita manusia ini tidak bisa melihat masa depan itu bagaimana gitu kan. Yang kita anggap ujian hari ini, yang kita anggap hari ini Allah menghukum kita, padahal itu bentuk kasih sayangnya Allah untuk masa depan kita. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi gitu kan. Nah, gitu dia.
1: Baik. Apabila diberikan ujian oleh Allah, bagusnya introspeksi dulu ya, mungkin ya, apa yang sudah kita lakukan.
2: Iya, benar.
1: Dan apabila kita bisa perbaiki, ya perbaiki kehidupan kita, kebiasaan kita, begitu ya. Kita koreksi diri kita terlebih dahulu. Dan masalah ujian atau hukuman, biasanya Allah pasti akan, ya itu haknya Allah ya, sepertinya
2: itu
1: ya.
2: Haknya Allah. Kita enggak bisa mengetahui ini Allah ini sedang menghukum saya
1: atau
2: menguji saya untuk menaikkan derajat saya gitu. Yang hanya bisa kita lakukan adalah

0: Ya Allah, ketika aku diuji, apa pelajaran yang bisa aku ambil dari sini, gitu kan? Gitu, seperti itu.
1: Baik, dan luar biasa ya. Semoga terjawab pertanyaan pertama tadi ya dari Pak Ihsan. Yang kedua, doa yang rinci, Ustazah, seperti disebutkan tadi ya,
0: betul.
1: Diumpamakan pohon cabai.
0: Betul. Justru memang kita diharuskan untuk berdoa yang rinci, gitu kan? Yang tadi konteksnya bukan tidak boleh ya kita memetakan apa yang kita inginkan, poin A1, mempunyai list permintaan itu nggak salah, tapi cara kita mendekat kepada Allah itu yang bagaimana, salah. Gitu kan? Justru kita dalam doa itu wajib yang rinci, gitu kan? Contoh. Nabi Zakaria itu kita ketika meminta anak kepada Allah, gitu kan, di situ di ayat keempat, qala rabbi inni uhanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Di ayat kelimanya, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqran fahabli min ladunka waliya. Di situ Nabi Zakaria meminta anak keturunan kepada Allah. Kenapa? Wa inni khiftul mawaliya, karena beliau takut enggak ada yang menjadi penerus beliau setelah beliau tidak ada, gitu kan?
1: Ya, betul.
0: Dan istrinya seorang yang mandul. Ya, ayat selanjutnya apa? Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Ya Allah, aku mau anak yang dapat mewarisiku. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Dan yang dapat mewarisi dakwahku ini, yang dapat meneruskan dakwahku. Waj'alhu rabbi radhiya. Dan yang pastinya adalah anak yang Allah ridhoi. Jadi Nabi Zakaria itu ketika meminta berdoa kepada Allah, rinci, rinci, sangat rinci. Tapi Nabi Zakaria tidak menuntut Allah, tidak menurut, ya Allah aku mau anak ini harus dikabulkan langsung, gitu kan. Caranya, cara Nabi Zakaria dalam berdoa ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi kan dengan curhat ke Allah. Jangan tiba-tiba langsung minta, ya Allah saya mau ini segini segini segini. Deketin dulu Allahnya, gitu kan. Curhat dulu dengan Allahnya, gitu. Kita kalau minta sesuatu ke orang yang kita gak kenal, mau gak dia ngasih apa yang kita minta? Enggak kan, gitu. Tapi kalau kita udah deket sama orang tersebut, kita apapun yang kita minta dikasih gak, gitu. Dikasihkan sama Allah, gitu. Ya Allah, maka ketika berdoa itu, ya Allah keadaanku sekarang aku sangat sulit dalam ekonomiku, karena ekonomiku ini sulit misalnya. Kenapa? Ceritakan ke Allah dulu, deketin Allah dulu, baru kemudian minta, gitu. Jangan tiba-tiba kayak langsung minta, ya Allah saya mau ini, mau ini, mau ini, gitu kan. Jadi dengan menjadikan doa tadi sebagai bentuk ibadah, bukan sebagai permintaan.
1: Betul.
0: Boleh gak meminta? Boleh, gak ada yang melarang untuk meminta. Justru Allah memang suruh minta. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa innii qarib. Kalau hambaku meminta kepadaku, katakan bahwasanya aku dekat, gitu kan. Itu Allah pasti akan kabulkan. Tapi deketi dulu Allahnya, gitu.
1: Baik.
0: Dan jangan cuma datang ketika kita
1: butuh
0: aja, gitu kan. Siapa yang mau mengabulkan kalau kita datang cuma saat kita butuh gitu ya, kan. Menjadikan doa sebagai emang kita butuh pada doa. Bukan karena memenuhi permintaan kita. Kita datang kepada Allah karena saya yang butuh Allah untuk doa-doa saya. Gitu.
1: Baik. Dan pertanyaan ketiga ya, terkait jodoh ini, Ustazah. Sedangkan kan kita tahu ya, jodoh itu sudah ditentukan bahkan sebelum kita lahir ya, Ustazah, katanya ya. Dan nama jodoh kita sudah tertulis di Lauh Mahfudz, katanya ya kan. Dan ini apakah bisa nih, Ustazah, kita meminta berjodoh dengan seseorang, menyebutkan namanya tanpa terkadang kan kita meminta jodoh, ya Allah berikan yang terbaik begitu ya. Tapi ini langsung ke orangnya, spesifik. Ini bagaimana nih, Ustazah?
0: Meminta jodoh ya. Boleh enggak meminta ya Allah saya mau si fulan misalnya, gitu kan? Sah-sah aja, gitu kan. Kita kan boleh kan minta apa aja sama Allah, gitu. Sah-sah aja, gak ada yang salah, gitu. Tapi tetap konteksnya tadi, jangan memaksa. Meminta boleh, tapi jangan memaksa.
1: Betul.
0: Ya Allah, saya meminta siapa, misalnya si Fatimah, gitu, menjadi jodoh saya, gitu. Ya Allah, harus dia, ya Allah, harus dia. Kita tidak tahu masa depan. Itu masalahnya. Ketika Allah tidak memberikan si Fatimah ini untuk kita, lalu kita merasa Allah tuh jahat kali sama saya. Kenapa Allah gak memberikan Fatimah? Karena menurut saya Fatimah ini adalah wanita solehah, wanita yang baik, bijaksana untuk saya, gitu kan. Tapi Allah gak kasih. sekali lagi, kita tidak bisa melihat masa depan. Kita tidak tahu 5 tahun ke depan Fatimah ini mungkin akan tidak akan menjadi solehah lagi. Siapa yang tahu gitu kan?
1: Betul.
0: Maka ketika Allah itu dalam mengabulkan doa kita, kalau kita enggak dikasih siapa yang kita mau, itu tiga dia. Pertama, Allah kabulkan sesuai apa yang kita minta, cara Allah mengabulkan doa ya. Allah ingin Fatimah. Oh, Allah kabulkan si Fatimah ini. Ya, itu sesuai dengan yang kita minta. Yang kedua, Allah kalau enggak ngasih, Allah ganti dengan yang lebih baik. Berarti ada pengganti si Fatimah yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan kita, yang lebih apa namanya, diridhoi oleh kita dan keluarga kita juga gitu.
1: Betul.
0: Yang ketiga, Allah tunda dulu gitu kan. Allah gak kasih Fatimah, Allah Allah tunda dulu, gak dikasih sekarang tapi dikasihnya nanti, bisa jadi gitu kan. Jadi doa itu dikabulkan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi tiga tadi, kalau dikasih sesuai yang kita minta, alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau gak dikasih, tetap jangan bersuzon, tetap berhusnuzon, karena akan diganti dengan yang lebih baik gitu kan.
1: Luar biasa Ustazah ya penjelasannya ya. Semoga terjawab ketiga pertanyaan dari Pak Ihsan tadi ya. Dan saat ini sudah pukul 10.56 menit nih Ustazah. Seandainya kita sambung lagi, sebetulnya kita masih mau ya untuk sambung lagi.
0: Cuma
1: ya
0: Ustazah ya.
1: Iya, cuma waktunya ini sudah menghimpit kita nih. Jadi daripada kita terjepit ya Ustazah. Terakhir nih Ustazah, mungkin ada pesan dari Ustazah kepada pendengar agar mampu melihat setiap ujian itu dalam bentuk kasih sayang Allah, bukan semata-mata kesulitan. Ini silahkan Ustazah pesannya.
0: Yang pertama, dengan apa tadi, memaknai ujian itu sebagai bentuk kasih sayang Allah.
1: Iya,
0: itu kan?
1: Betul, bukan kesulitan.
0: Yang pertama, kembali lagi dengan menyadari bahwa orang yang paling dicinta adalah orang yang paling diuji. Itu kan di pertama tadi udah jelaskan ya.
1: Betul.
0: Nabi aja yang paling Allah cintai, Allah uji itu kan. Dan tadi juga sudah kita jelaskan, yang manusia itu diuji berdasarkan kadar keimanannya gitu kan. Kita diuji bukan berarti tanda Allah tidak sayang. Justru karena Allah sayang dan ingin melihat, Allah ingin memberitahu kepada kita bahwasannya ujian itu bukan tidak selalu mudah. Tapi ujian itu ada sering memberikan hikmah di dalamnya gitu. Dalam sholat sehari 5 kali ya kita sholat, kita selalu membaca surah Al-Fatihah ya, di mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus gitu.
1: Betul.
0: Dilanjut ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Jalan yang Allah beri nikmat kepada mereka, para nabi. Nah, itu terjemahannya. Nah, secara tidak langsung di dalam 5 waktu kita sholat itu, kita meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus seperti jalan yang ditempuh para nabi-nabi. Nabi Zakaria, iya kan, secara tidak langsung ya, jalan yang ditempuh Nabi Isa, jalan yang ditempuh Nabi Musa alaihissalam. Kan mereka adalah orang-orang yang Allah beri kenikmatan. Nah, gitu. Apakah jalan itu selalu terlihat mudah? Apakah jalan yang mereka tempuh itu selalu penuh kenikmatan? Enggak kan? Gitu. Jadi dari secara tidak langsung, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Yang lurus tadi tidak selalu mudah, tapi selalu memberikan hikmah, memberikan kesabaran, memberikan pelajaran untuk kita.
1: Dan orang-orang yang diuji oleh Allah pasti akan diangkat derajatnya ya Ustazah ya. Dan semoga kita merupakan orang-orang yang alhamdulillah masih diuji ya. Sekarang kita dapat ketika dapat ujian, kita harus bilang alhamdulillah ya Ustazah ya. Seharusnya ya Ustazah ya, karena Allah artinya masih sayang, masih ingat kepada kita. Karena orang-orang yang dapat kenikmatan dan mereka melakukan apa, maksiat setiap hari, namun masih menikmati ya kehidupan yang senang-senang saja, bisa jadi Allah sudah tidak peduli pada mereka ya Ustazah.
0: Itu yang
1: ya
0: lebih bahaya sebenarnya.
1: Istidraj
0: gitu kan?
1: Ya.
0: Istidraj. Ya, ya, itu lebih bahaya sebenarnya.
1: Ya, baik, semoga bisa menjadi ya manfaat juga ya kajian kita di hari ini, kajian. Dan ya perbincang-bincangan kita hari ini ya. Dan tadi juga terima kasih untuk Pak Ihsan yang sudah bergabung, semua-semua warih yang saat ini sedang setia memantau. Semoga bisa mengambil pelajaran dan hikmah dengan dialog kita hari ini dan bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari ya Ustazah ya. Semoga jadi ini juga ya, amal jariah juga ya untuk Ustazah ya. Kita tutup perjumpaan kita hari ini dan sampai jumpa Ustazah di dialog mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Sudah beres pak motornya. Silakan dicoba pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

إلي أنما إلهكم إله واحد

الحمد لله الذي خلق الأيام والشهور وأمضى الأعوام والدهور وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نحمده سبحانه ونشكره أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang jemaah Jumat yarhamkumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita. Salah satunya adalah memberikan hari-hari dan perhitungan perjalanan bulan agar kita bisa berjalan di antara kisi-kisi waktunya. Selawat dan salam kita sanjung sajikan keharibaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ahlul bait dan para sahabat sekalian. Sidang jemaah Jumat hamba Allah yang mulia. Marilah kita semua meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepadanya. Lalu kemudian bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketahuilah sidang jemaah yang dirahmati Allah bahwa orang-orang yang benar-benar beruntung adalah figur yang memiliki ketakwaan. Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanya saja Allah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Maka takwa menjadi landasan bagi kita untuk beraktivitas dalam perjalanan hidup hingga kita bertemu dengan Tuhan pencipta kita Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa Allah melihat seluruh tindak tanduk kita. Allah mengetahui perbuatan kita. Allah juga mengetahui isi hati kita. Bahkan tiada sesuatu pun kecuali segalanya berada di dalam pengetahuannya. Yakinlah sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa perjalanan masa, pergantian hari menuju kepada pekan lalu kepada bulan dan berbilang tahun sehingga berabad menandai bahwa itu adalah akhir dari kehidupan dan kehancuran sebuah peradaban. Yakinkan pula diri kita, sidang jemaah yang dirahmati Allah, bahwa kita terkolaborasi di dalam kisi-kisi waktu. Kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diharapkan membawa bekal di kemudian hari kelak sebagai balasan pahala yang akan kita terima pada akhir perjalanan nanti. Hamba Allah yang dimuliakan Allah, tahun demi tahun terus berjalan tanpa kita sadari bahwa waktu berputar begitu cepat. Beberapa hari mendatang insya Allah kita akan menghadapi pergantian bilangan tahun. Itu tahun baru Hijriah, tahun di mana mengingatkan kita kepada peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju ke kota Yathrib atau yang kemudian dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan Rasulullah adalah perjalanan spiritualitas, yaitu di
di mana Rasulullah melakukan penapakan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menusuri jalan Allah, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keluarga dan semua nostalgia memorial keindahan alam dan lingkungan di mana sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tumbuh dan besar. Jamaah yang dirahmati Allah, ini semua dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbelakangi oleh kesombongan kaum Quraisy dan penolakan mereka terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan penyimpangan demi penyimpangan serta upaya konspirasi yang sangat keji dan jahat untuk supaya padam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun." Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, artinya dengan ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya. Allah tidak menginginkannya. Justru Allah hendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Mulai saat itu hingga berbilang tahun setelahnya, hijrah membawa pengaruh dan dampak yang sangat besar terhadap hati dari orang-orang yang beriman serta terpatri bermakna di dalam ingatan kita. Selama hati kita dipenuhi dengan cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang sangat penting ini dipenuhi dengan intimidasi sebelumnya. Ada rasa sakit, ada siksaan, ada penindasan, ada pelecehan, ada penyanderaan, penyekapan dan juga penganiayaan sampai kepada pembunuhan terhadap orang-orang yang beriman. Semua kekejian ini sidang jamaah yang dirahmati Allah sampai pada satu titik koordinat yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam perjalanan datangnya agama Allah ini. Dan pada saat itu Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk bersiap melakukan hijrah. Hal ini adalah untuk terrealisir janji pertolongan Allah bagi Rasulnya. Sekaligus Allah resume suri teladan pelajaran dan hikmah bagi seru semesta raya. Allah berfirman, "Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadap Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu, membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya tersebut, dan Allah sebaik-baik pembuat rencana untuk membalas tipu daya orang-orang kafir. Pada titik ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, hijrah Nabi ke Yathrib ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setianya, dengan rasa khawatir yang sangat mendalam, bukan untuk dirinya tapi adalah untuk keselamatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sosok yang dikhawatirkan ini begitu tenang, begitu nyaman karena ada bungkusan keimanan dan tawakal yang sangat tinggi kepada Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak merasa khawatir karena perlindungan Allah yang maha sempurna selalu menyertai mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sementara dia salah seorang dari dua orang ketika berada di dalam gua. Ia berkata kepada sahabatnya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. At-Taubah ayat 40. Sidang jemaah Jumat di kota Madinah, bila kita lihat untuk kedepannya, di sana masyarakat dan penduduknya berada di dalam gegap gempita, bersuka cita ingin menyambut kedatangan Rasulullah. Kebahagiaan yang mengharu biru bercampur dengan kesenangan. Untuk apa? Untuk supaya hadirnya sosok pembawa risalah Allah bersama mereka. Sebenarnya kondisi ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah, telah dipersiapkan oleh Allah sebagai sebuah dukungan kemenangan bagi nabinya. Dia juga menjadi anak tangga untuk meninggikan agamanya. Allah jadikan tanah dan rumah penduduk kota Madinah menjadi benteng untuk melindungi orang-orang yang beriman yang akan hijrah kepadanya. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yukthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang di Madinah yang telah tinggal di sana, yaitu Ansar, yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin, mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Mereka mengutamakan mereka daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka juga sebenarnya memerlukan dengan keperluan yang sangat mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari sifat kikir, itulah orang-orang yang beruntung. Begitulah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Allah menjaga nabinya. Allah Subhanahu wa taala menyingkap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap perencanaan orang-orang kafir Quraisy berupa pengkhianatan dan tipu daya, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Dalam surah Yasin disebutkan oleh Allah, "Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." Maka jangan sampai ucapan mereka, wahai Muhammad, membuat engkau bersedih hati. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Jemaah yang terhormat, itulah latar belakang peristiwa hijrah. Allah abadikan di dalam Al-Quran secara historikal dengan tampilan performa keagungan dan kemuliaan, terkodifikasi dalam suasana dukungan, pertolongan dan perlindungannya. Tampilan dari yang jauh dari makna pelarian maupun sikap menghindar atau sikap pengecut. Tidak, bukan karena takut, bukan karena pengecut, bukan melarikan diri, tapi perwujudan sebuah pelaksanaan skema program yang telah direncanakan. Di samping kepatuhan pada sumpah yang dikukuhkan oleh orang-orang Madinah terhadap Rasulullah dalam perjanjian Aqabah 1, Aqabah 2, dan itu pun mereka nyatakan dengan pengorbanan darah dan nyawa. Sebuah perjanjian kesetiaan yang dibungkus dengan kejujuran. Kalau begitu, sidang jemaah, hijrah adalah menandakan bagaimana kejujuran hati seseorang dalam memberikan pengorbanan kepada agama ini. Hijrah juga menandai berdirinya daulah Islam di atas fondasi persaudaraan karena Allah, saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Selanjutnya berkesinambungan dengan berjalannya aturan dan hukum yang Allah turunkan. Hukum yang menjamin keselarasan individu dan golongan serta kehidupan publik, baik
itu berhubungan secara vertikal maupun horizontal, hubungan dengan Allah maupun hubungan antar sesama. Negara dengan konsep yang berdasarkan hukum aturan Allah seperti ini, yang mengemban tugas memberikan keadilan kepada rakyat dan penduduknya atau umatnya, membersihkan bumi dari penyembahan selain kepada Allah, diperanginya kezaliman dan orang-orang yang zalim, negara dengan kepemimpinan yang memberikan pertolongan bagi mereka yang berada di dalam kesulitan, prahara fitnah dari kehidupan. Dengan demikian, nilai-nilai baik dan luhur akan memenuhi ruang dan waktu, serta dalam tempo yang singkat, yang sangat singkat, seluruh jazirah Arab telah bersinar dengan cahaya keislaman dan keimanan. Lalu kemudian menjara sampai ke negeri orang-orang Persia, bahkan menembus ke Konstantinopel atau Bizantium. Allah telah berjanji, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَاسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah telah janjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal saleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah janjikan kepada orang-orang sebelum mereka. Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhainya, dan Dia sungguh akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun. Siapa yang kufur setelah janji tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Majelis yang terhormat, cahaya Islam hari ini telah menyebar, memancar dari kota di mana Rasul jadikan tempat hijrah. Umar bin Khattab melihat ini sebuah prosesi yang sangat terhormat, lalu esensial. Maka diletakkan penanggalan Islam itu mulai dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwa peristiwa hijrah itu merupakan hal yang sangat penting. Ya, maka sudah sepatutnya bagi kita sebagai orang beriman memahami betul bahwa faktor esensial yang mendasari keberhasilan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke Madinah adalah hijrahnya seseorang dari pengaruh syaitan serta hawa nafsu kepada keimanan dan keikhlasan kepada Allah SWT serta ketaatan. Sekiranya tidak demikian yang dilakukan oleh para sahabat sebelumnya dari kaum muhajirin, maka sungguh Allah SWT tidak akan memuji mereka dan tidak akan memberikan atensi kepada kaum muhajirin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Nabi pernah menyampaikan, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu diukur dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya akan dapat nilai karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imratin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi sebaliknya, bila hijrahnya karena dunia, karena ada seorang gadis yang tidak dinikahinya di kota Madinah, maka dia hanya mendapatkan sesuai dengan yang dia inginkan dari hijrahnya. Jadi di sisi Allah SWT, kejujuran, keimanan, kemudian ketakwaan, serta niat ikhlas karenanya dalam melakukan hijrah, itu adalah akan diperhitungkan oleh Allah dengan perhitungan yang tidak berbatas. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu, Allahu yuhibbus sabirin. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak patah semangat serta tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar, bukan karena mereka disiksa lalu kemudian melarikan diri, ya, takut untuk diri, tidak. Ingin supaya agama nanti bisa tinggi di
bisa memancar, bumi dibersihkan dari berbagai kekejian dan kekotoran. Maka ini yang perlu kita ambil hikmah dan pelajaran. Mari hikmah dari apa yang Allah larang menuju kepada apa yang Allah perintahkan. Lalu betulkan latar belakang dari niat kita, maka selebihnya Allah yang akan menghandle untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga kita bisa isi tahun-tahun berikutnya dengan langkah-langkah yang Allah ridhai sebagai umat dan bangsa dalam hidayah, anugerah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita membaca rukun dua khutbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum li sa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu, atubu ila Allahi jami'an.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jum'at untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan, supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 장.
1: 알라하
0: 아크반.
1: 알라하 아크반.
0: 알라하 아크반.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Prodolfo untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara,

0: Promat FM, suara budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
1: Dari Lampung tadi ya.
0: Iya.
1: Silakan Bundo.
2: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta, nah ya, beralih kalau di Sumatera Barat anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikulua ya, kalau yang pakai tikulua. Nah itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memboleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar. Padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikulok boleh, tapi suntiang tentu tidak daru ya.
1: Berarti kalau di Sumatera, kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama sahabat budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya, Bunda ya, seperti biasa.
2: Tetap ada suntiang daru ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya. Tapi tergantung yang senang memakai lah.
1: Oke. Dan itu ada juga, kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang kiri kanannya itu Bundo, ada Budo kecil
2: Pasumandan yang mengiring anak daro ya.
1: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu Bang Noel.
2: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
1: Ada pembedanya
2: gitu,
1: ya Bu ya.
2: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang tuh tidak terlalu tinggi, jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
0: Oke. Uniriri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
1: Silakan.
0: Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Kak Ayu.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Perempat RRI Padang.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ada Bunda Titi juga ini, Kak Ayu.
3: Ya, assalamualaikum Bunda.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku jauh ya?
1: Iya, Maluku Tengah.
3: Iya. Kalau di Sulawesi itu yang ada juga baju kurung, maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama kayak, kayak perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi Bunda menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu seperti itu. Saya mau bertanya ya Bunda tentang aturan adat dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kurung ini gitu ya, baju kurung basiba. Terus untuk perbedaan baju basiba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentuk kandungan gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Maya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Ayu ya. Itu dia
1: Kak Ayu di Maluku Tengah.
0: Baik, silakan.
1: Ini kita masih boleh kita terima telepon lagi nih. Siap. Bang Noel di Kota Padang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Dengan... Suaranya kecil sekali Bunda. Unik.
1: Kecil Bunda.
4: Terima kasih. Uniriri Atika Sari.
1: Benar ya? Benar, lengkap nih. Ada cikgu ini.
4: Unik. sapa dulu nih Bang Noel.
1: Iya, iya, ada Bang Noel di Jakarta.
0: Halo, Cikgu.
4: Saya dilewati nanti saya nggak tahu, tahu udah jadi di Padang saya nanti.
0: Kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo Cikgu.
4: Dengar suara Cikgu ya?
0: Iya, dengar dong.
4: Ah, puji Tuhan, alhamdulillah.
0: Iya.
4: Selamat siap ya, juga buat Bundo. Bundo iya, yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
1: Benar.
4: Salam kenal buat Bunda Titi ya, dari Cikgu Ria ini.
1: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
4: Memang kaitannya pakai selalu orang Sumatera pasti punya baju-baju kuruang. Orang iya, bilang, kuruang. Kalau mbak orang yang kita bilang, kurung. Baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa tuh, ada daerah suka Kartini gitu ya. Ini kalau yang orang Minang itu pasti udah daerahnya ya, eksistensi baju kuruang Mbak Sibah begitu ya, Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau lebih kenal. Dengan Cikgu Ria ini Jakarta Selatan ya.
1: Salam pokoknya, kenal ya,
4: Ibu Titi. Memang eksistensi baju kuruang Mbak Sibah ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya. Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang merepresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman. Begitu ya, Bu Titi.
1: Iya, benar.
4: Bu Titi, Uyuran Cabana. Jadi pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu, mengenal eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR, apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu. Terus pertanyaan pertama ya Bunda, Bundo. Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan Bundo Titi. Sudah jelas Bundo?
1: Iya, saya
4: jelas. Boleh saya kasih pantun?
1: Boleh,
0: silakan Cikgu.
4: Pantun, kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya enggak pas itu loh Bundo.
1: Iya,
4: Uniriri.
1: Oke, enggak apa-apa Cikgu.
4: Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kurang si baju bak sibah. Cakep, kita bilang dipakai Bundo dalam nagari. Ada jok sarak tetap dijago. Jadi diri Minang bersama diri. Itu pantun Cikgu. Uniriri juga Bang Oe. Semangat, selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pertanyaannya sama ya Bang Noel
0: ya, pertanyaan sama pertama Kak tadi benar sama, ya sama
1: gambarannya. Ya, nah ini Bol, Bundo Titi jawab dulu nih Bundo, apa sih ada nggak kalau dari Kak Ayu tadi, ada nggak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini, itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda?
2: Jadi kita pahami dulu, baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang, mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut. Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah mungkin ya, setiap sekolah berbeda-beda hari, setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum ya, belum mensosialisasikan karena berbagai ragam dari sana. Nah jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah, tentu baju kurungnya tidak pakai ornamen yang mencolok ya. Nah kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah, itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba, setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah itu ketentuan umum. Nah untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu kalau dulu wanita sekarang perempuan dipanggil ya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pandai berbaju sampai ke usia lanjut tadi, boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Okay. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Nah, kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa, baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang, ada yang sulam, ada yang dimotif.

0: ke pesta ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daro ya,
1: yeah.
0: Mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningkanagari.
2: Mm-hmm.
0: Jadi kalau tidak tahu batasan perempuan Minang tentu katanya data saya sawah jauh pematang,
2: ya. Okay.
0: Tak ada batasan-batasan itu, kesederhanaan lah.
2: Okay,
0: ya, kalau pakaian sehari-hari, mm-hmm. bikin bajunya berwarna-warni, bermotif bunga boleh gitu.
2: Oh,
0: okay, tuh anak pakai gitu kan kayak orang biasa dia,
2: yeah.
0: Nah begitu.
2: Jadi jadi ada perbedaannya Bunda ya,
0: yeah.
2: Perbedaan itu mengenai yeah. ornamennya yang yeah. digunakan.
0: Nah tadi juga ada pertanyaan mm-hmm. memodifikasi
2: secara modern. Bagaimana,
0: nah,
2: Bunda?
0: Begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan,
2: mm-hmm.
0: Di ornamen baju perempuan Minang ada sulam,
2: mm-hmm.
0: ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam Kutu Gadang ya,
2: yeah.
0: ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya mm-hmm. juga di tenun.
2: Okay.
0: Nah, jadi seperti tiga lebarnya 3 senti, uh-huh. kemudian dipakai di ujung tangan,
2: mm-hmm.
0: di dada dan di bawah. Nah, sekarang banyak teknologi baru,
2: mm-hmm.
0: ada mute yang bisa masuk ke semua baju. Jadi di rangkai, dijahit menjadi indah.
2: Okay.
0: Nah, itu juga perubahan modern yang terjadi,
2: yeah.
0: tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basibah itu.
2: Okay. Berarti yeah. tidak mengubah nilai Entah, dari
0: ya.
2: Baju kurung basibah.
0: Pakemnya tidak dirubah,
2: okay.
0: ornamennya bisa berubah.
2: Okay. Nah, tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung
0: iya.
2: basibah ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basibah ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah,
1: yeah.
2: itu gimana kalau nah,
0: iya.
2: Kalangan
0: betul,
2: umur,
0: betul.
2: Batasan umur itu ya. Gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
0: Ya. Jadi sekarang kita patut memahami ya,
2: mm-hmm.
0: karena baju kurung basibah itu adalah pakaian perempuan Minang tidak terbatas usia,
2: okay.
0: sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya, mm-hmm. karena baju ini milik perempuan Minang.
2: Mm-hmm.
0: Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi,
2: mm-hmm.
0: apapun masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung basibah. Nah, tergantung mereka nanti warnanya apa, organisasi
2: yeah.
0: ini warnanya apa,
2: mm-hmm.
0: jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan oh kok baju Bunda Kandung, betul itu baju Bunda
2: yeah.
0: Kandung, karena yang disebut Bunda Kandung itu adalah perempuan Minang dewasa,
2: mm-hmm.
0: yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bunda Kandung ya, perempuan mm-hmm. Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bunda Kandung. Nah, siapa lagi yang boleh pakai baju kurung basibah? Istri orang Minang.
2: Mm-hmm. Oke. Okay,
0: ya, yeah. ya. Walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang,
2: mm-hmm.
0: ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang.
1: Okay.
0: Nah, itu
2: boleh,
0: berarti
2: Bunda,
0: seluruh
2: ya?
0: Perempuan pemerhati budaya Minang,
1: mm-hmm.
0: yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang.
1: Tidak mm-hmm.
0: ada salahnya, tidak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa yeah. kita tidak bisa
1: yeah.
0: boleh
1: betul,
0: memakainya ya?
2: Itu salah yeah. satu melestarikan nah,
0: ya. Yeah. Jadi mm-hmm. itu yang literasi dari komunitas basibah Sumbar,
2: mm-hmm.
0: bahasanya baju itu tidak diklaim milik siapa?
2: Mm-hmm.
0: Milik
2: yeah.
0: perempuan Minang Sumatera Barat.
1: Yeah.
0: Boleh mm-hmm. dipakai oleh orang mm-hmm. tidak Minang, boleh mm-hmm. istri orang Minang,
2: mm-hmm.
0: teman orang Minang. Ya. Boleh semua dipakai, jadi tidak ada batasan.
1: Okay.
0: Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO.
2: UNESCO,
0: mm-hmm. jadi sudah milik dunia juga ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Oke. Seperti itu ini lengkap ya Bang Noel.
1: Oh, udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Oke, di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
0: Tinggal sedikit.
1: Oh, masih ada. Oke.
0: Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurung basibah di setiap kesempatan yang ada,
1: okay.
0: di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi memakai
1: yeah.
0: baju basibah, karena setelah memakai baju basibah coba lihat di dalam cermin,
2: iya,
0: dia bener. Seperti orang apa nak, lebih cantik, lebih anggun ya,
1: insyaallah
0: ya.
2: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
1: Iya, ini kita angkat dulu. Waduh, baru mati.
2: Oke.
1: Iya.
2: Baik.
1: Baru banget.
2: Ini Boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih,
1: okay,
2: Bang.
1: Siap.
2: Boleh kita ya. Ada yang bertanya.

0: tanya. Nah ini Bundo, ya. Ini ada dari Asman Afandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung basiba. Bagaimana cara Bundo kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bundo?
1: Ya.
0: Silakan.
1: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bundo masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju basiba karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju basiba hadir di
0: parade ya Bundo.
1: Ya, parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju basiba dulu di dalam lemarinya.
0: Yeah.
1: Sehingga satu saja, enggak usah ramah banyak-banyak. Nah, kemudian dia ketika berbicara baju basiba dia pakai gitu. Misalnya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan tadi, ini baju apa mama gitu kan. Iko baju basiba, Iko tuh ini loh
2: ini
1: Mang Noel.
2: Iya, ini.
1: jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah, kalau ibunya enggak pernah punya ya salah satu aja lah enggak sama namanya.
0: Contoh ya Bunda.
1: Iya. Nah, ketika ada acara-acara arisan dia pakai. Semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja. Bawa lah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung basiba juga tidak harus dalam sebetis. Kan sepinggul bisa, tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto, kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Okay. Yo rancak gitu kan. Nah itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk putih bungsu, tapi jangan setelah lomba anak tidak dipush memakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralih, pergi resepsi sama mama pakai resepsi baju basiba. Nah, saya sudah berhasil insyaallah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju basiba, wisuda sarjana basiba, ambil S2 sidangnya basiba, wisudanya basiba lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya. Nah, membantu sekali baju basiba ini. Jadi itu salah satu trik mengajak anak muda. Dari kita sendiri, keluarga kita,
0: kapan lagi
1: tetangga,
0: nih, gitu ya, Bunda?
1: Grup kita. Ya, kan ibu-ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup. Ada 10 aja, ada 1000.
2: Banyak biasanya tuh.
1: Iya. Mak Noe dibantu juga ya.
2: Siap.
0: Okay. Bantu ikut
2: gabung
0: ya ke grupnya ya.
2: Oke, Bu Nuri. Mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Pemungkas untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
0: Basiba, Nah, Bunda ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung basiba nih. Silakan Bunda.
1: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya. Bukan hanya sekedar model baju, baju basiba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju basiba, baju kurung basiba.
0: Oke, okay. Baik, simpel nih Bang.
2: Iya. Tapi pesannya kena gitu ya.
0: Kena, karena kalau nggak kita kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang Noel pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah. Karena kita nggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih wah bagus nih tradisi dari luar.
2: Benar.
0: Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
2: Betul,
1: ya, motonya basiba rancak bana.
2: Okay. Basiba rancak bana. Oke, siap. Oke, okay, kalau gitu Uniriri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
0: Baik, terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih banyak.
1: Semoga ketemu lagi ya.
2: Iya siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya. Tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan mengembas dengan eksistensi baju kurung basiba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth meminta pengelola Taman Marga Suata Ragunan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran yang dinilai masih menyulitkan sebagian pengunjung. Menurut dia, sistem pembelian tiket masuk Taman Warga Satwa Ragunan menjadi sorotan karena sejumlah pengunjung mengeluhkan proses pembelian tiket secara langsung yang dinilai masih kurang praktis dan fleksibel, terutama bagi mereka yang datang menggunakan kendaraan pribadi. Ia menyatakan bahwa keluhan tersebut muncul karena pengunjung yang belum memiliki Jakkart harus membeli kartu terlebih dahulu secara tunai sebelum dapat melakukan transaksi masuk ke kawasan wisata milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Beralih ke berita lainnya, Kebun Raya Cibodas di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memperlakukan penerapan tarif tiket masuk sesuai regulasi berdasarkan ketetapan pemerintah yang tidak berubah 15.500 hari biasa dan juga 25.500 saat hari libur. Branch Manager Kebun Raya Cibodas, Dede Dani Rudiansyah, mengatakan pemberlakuan PP nomor 13 tahun 2026 pada awal tahun ini resmi diberlakukan, di mana tarif masuk Kebun Raya Cibodas masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kepastian hukum, tarif tiket masuk resmi kini diatur berdasarkan Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2026 tentang tarif pendapatan negara bukan pajak Badan Riset Inovasi Nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Club FM. Suara budaya Jakarta.
1: Eta minum kopi.

4+3 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk warahilo dimanapun berada, semoga selalu sehat dan berbahagia tentunya ya. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, atau mungkin yang sudah dari tadi bersama kami. Tetap setia bersama RRI Warahilon, karena RRI sekali mengudara tetap, sekali di udara tetap di udara.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Demikian Warhilon, sudah kami hadirkan lagu-lagu untuk menemani aktivitas suasana siang Anda. Dan saat ini sudah 23 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Warhilon, dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warhilon, di siang hari ini kami harap Anda selalu berbahagia, dan tentunya yang sudah menyantap makan siang sudah menjalankan waktu istirahatnya dan sudah menikmati tentunya ya. Dan Warhilon, untuk Anda yang senang mengkonsumsi tempe atau tahu ya, di mana tempe dan tahu kan menjadi sumber protein yang terjangkau bagi jutaan masyarakat di Indonesia. Dan kedua pangan ini biasanya hadir dalam konsumsi harian berbagai lapisan masyarakat, Warhilon. Di balik harganya yang relatif murah, industri tahu dan tempe bergantung pada kedelai impor. Sebagian besar kebutuhan bahan baku nasional masih didatangkan dari luar negeri. Dan ketergantungan tersebut membuat pengrajin tempe rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah. Dan ketika rupiah melemah, maka harga kedelai impor biasanya ikut mengalami kenaikan. Kondisi ini bisa berdampak langsung terhadap biaya produksi para perajin tahu tempe. Mereka harus mengeluarkan modal yang lebih besar untuk mempertahankan kegiatan usahanya, di mana pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap perkembangan harga kedelai impor. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar. Dan Warhilon, berbagai kebijakan disiapkan guna mengurangi tekanan terhadap pelaku usaha kecil ini, di mana salah satunya yaitu melalui pemberian subsidi kedelai dan pengawasan pasokan impor. Persoalan ini menunjukkan dampak pelemahan rupiah tidak hanya dirasakan di sektor keuangan, gejolak kurs juga memengaruhi harga pangan dan keberlangsungan usaha masyarakat. Jika nanti harga tempe naik ya Warhilon ya, jadi makan tempe jadi suatu yang privilege ya. Mungkin akan setara dengan harga-harga makanan yang mewah gitu ya. Dan untuk kita yang dulunya mungkin merasa bahwa ya tidak ada lauk hari ini, hanya makan tempe saja, kalau dulu itu terkesan seperti keadaan di mana ekonomi kita sedang lemah ya Warhilon ya. Tapi mungkin suatu hari nanti ekonomi kita yang lemah ini dengan harga tempe yang luar biasa, aduh, jadi makan tempe merupakan makanan mewah nanti ya, mungkin bisa saja. Dan kita harap semoga segala drama kehidupan ini bisa cepat berlalu dan Indonesia tetap baik-baik saja. Warhilon, satu tembang bersama Fahmil Arabi, syair Rayu Kumbang, lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Kuah pri. Kuah priu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah priu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah priu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu priu atau patarana. Priu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah priu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Kita memang lemah ni kat tujuh boh kan. Ha nai laki tak pu lah kau ni.
4: Kadang nai laki mak tanya lah tepu bahasa kambing.
3: Kau yang cakap ni jalan ni?

0: mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.
1: Cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk.
2: Kenapa anaknya Bu Yanti?
1: Saya kurang tahu juga Bu, dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
2: Sudah dibawa ke dokter Bu?
1: Aduh, saya tidak punya uang Bu, dokter kan mahal.
2: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
1: Posyandu? Apa tuh Bu?
2: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
1: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
2: Sama-sama.
3: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Jumat 12 Juni 2026. Bagi Warehloni yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Gimana kabarnya sore ini, Kanda?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Deras gak hujannya di sana, Kanda?
2: Deras, tapi ini udah berhenti.
1: Udah berhenti, sama seperti di sini. Tinggal gerimis ya, Kanda ya?
2: Iya dong, kan satu wilayah.
1: Iya dong, siapa tahu. Kayak kemarin kan pernah sekali, Kanda di situ hujan. Di sini gak ada apa-apa.
2: Oh gitu.
1: Pernah kan?
2: Gak ingat lagi ya.
1: Gak ingat. Udah lama tapi.
2: Iya iya.
1: Kanda sedang apa ini?
2: Sedang golek-golek.
1: Hampir ketiduran ya?
2: Enggak.
1: Gak jadi tidur ya?
2: Enggak.
1: Ya udah. Langsung kita temenin dengan lagu nih. Lagu-lagu apa, Kanda?
2: Lagu apa ya? Cuti untuk selamanya aja lah.
1: Oh, udah lama pun gak denger lagu ini ya?
2: Iya, udah lama kali ya.
1: Udah banyak kita jelajah lagu-lagu lain. Kita balik lagi ya ke sini ya.
2: Balik lagi.
1: Namanya ya. Juga setia ya, Kanda ya.
2: Iya, iya dong.
1: Oke, Kanda. Semoga selalu sehat.
2: Dulu ya. Buat Nurul, semoga sehat selalu selama iman dunia akhirat.
1: Amin.
2: Ini dari pagi tadi ya.
1: Betul.
2: Ya Allah, apa itu suatu ibadah, nanti Allah yang membalaskannya ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Ya.
2: Buat Yana, buat Parli, buat Talima Sulung, buat Inur, buat Nana, buat Eli, buat semua-semua aja ya.
1: Baik.
2: Buat grup silaturahmi ya.
1: Baik.
2: Terima kasih Nurul, Pak Iksan, atau lagi Marati.
1: Oh iya, siap.
2: Makasih ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariyah yang lagi golek-golek ya, menikmati suara hujan sepertinya. Nurul tanya, emang Kanda baru bangun? Enggak katanya. Mau tidur juga kayaknya enggak sempat lagi ya. Tapi enggak tahu deh, nanti sambil dengar lagu Revina Alvira nih, bisa ketiduran enggak ya Kanda? Di belakang Kanda. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Eli.
3: Betul, Kak.
1: Gimana kabarnya sore ini?
3: Alhamdulillah sehat walafiat seperti adik dari pagi sampai sore.
1: Iya, hari ini ya. Setiap
3: ada pangeran hari ini ya pengantinya. Tetap Sri Kandi yang masuk ya.
1: Iya, itulah. Pangeran lagi ini, lagi istirahat juga hari ini.
3: Oh begitu ya, semoga sehat juga walafiat semuanya ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Kak Eli sedang apa ini?
3: Lagi duduk-duduk, minum-minum, dengar di Nurul.
1: Di pagar air hujan enggak, Kak?
3: Enggak ada, cuma gerimis doang kayak itu.
1: Oh iya, enggak hujan berarti. Memang sama sekali enggak hujan deras gitu enggak?
3: Enggak ada. Lokal-lokal nih nampaknya.
1: Iya, di sini deras sekali tadi.
3: Sini enggak ada mendung, cuman gerimis pikir dia itu ya.
1: Padahal pagar air dengan Lumbata kan dekat ya, Kak ya?
3: Jauh.
1: Menurut Nurul itu dekat sih ya, karena membayangkan dengan jarak rumah Nurul gitu.
3: Ke Libanon. Libanon dengan pagar air ya, tetangga kami.
1: Oh iya, betul.
3: Tapi kadang kayak ini juga, di Libanon hujan, di sini enggak ada hujan, di sini hujan, di sana enggak ada hujan.
1: Itulah hujan-hujan lokal gitu, Kak.
3: Betul.
1: Oke, Kak Eli, kita putarkan lagu apa untuk Kak Eli?
3: Hari ini dari ini, Imam S. Arifin ya.
1: Imam S. Arifin, oke siap. Kita jadi makmum hari ini ya. Judulnya apa nih?
3: Judulnya apa deh Nurul ya. Kita lupa juga kayak gini. Semakin cinta ya.
1: Semakin cinta, baik.
3: Apa duet dengan siapa, Nana Mardiana ataupun sendiri?
1: Kalau semakin cinta, ini belum keluar ya. Semakin Cinta, duet dengan Nana Mardiana. Betul, betul, betul.
2: Iya, berdua ya.
1: Biasanya kalau misalnya Semakin Cinta itu karena apa tuh, Kak? Kalau menurut Kakak?
2: Karena saling menyayangi, tidak boleh jauh-jauh, makanya Semakin Cinta. Kalau kita jauh-jauh, pasti hilang cinta kita, kan?
1: Gitu. Tapi kan ada rindu, Kak, kalau misalnya enggak dekat.
2: Iya, tapi rindu-rindu beda. Kalau kita di apa sama-sama kan dekat-dekat, jangan waktu udah tua jauh-jauh, itu enggak rindu, enggak cinta itu.
1: Betul, betul, betul. Tapi komunikasinya harus nyambung juga ya, Kak ya. Jangan makin dekat.
2: Iya, makin dekat lancar.
1: Kalau misalnya enggak nyambung kan waduh, jadi kapal pecah juga nanti.
2: Berantakan.
1: Iya, berantakan ya. Harus nyambung juga ngomongnya, harus saling ngerti gitu ya, Kak ya.
2: Betul, yang penting kok Kak Elina semakin tua, semakin dekat, semakin cinta.
1: Oh, yes. Semoga langgeng Kak ya.
2: Makin merapat.
1: Iya, salam buat seluruh keluarga Kak Eli.
2: Iya.
1: Terus nggak berani salam buat satu orang.
2: Iya. Ya, salam yang pertama untuk Dek Nurul. Semoga semakin bahagia,
1: amin.
2: Semakin ceria terus ya,
1: amin.
2: Sehat walafiat. Semoga sehat walafiat. Selamat bertugas sampai selesai nanti Dek Nurul ya.
1: Terima kasih Kak.
2: Untuk Kanda tadi ya.
1: Betul.
2: Aduh,
1: Kanda yang lagi golek-golek.
2: Kanda karena hujan karena. Kok enggak udah pergi kadang dengan Kanda. Semoga Kanda sehat juga.
1: Jogging
2: Kanda. Untuk Cik Mun tetangga Kak Eli, semoga Cik Mun sehat walafiat dengan keluarga. Kak Rizka Yana, untuk Pak Li dan untuk semua-semua.
1: Baik, terima kasih Kak Eli.
2: Semoga sehat walafiat. Terima kasih Dek Nurul.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air Warehlon ya. Kita dengarkan lagu permintaan Kanda dulu. Ada yang setia untuk selamanya. Kenapa? Jadi setia untuk selamanya karena setiap harinya semakin cinta. Asik.

Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Paslon 2 nomor lagu permintaan Kanda Jariah dan juga KLI Pagar Air. Semakin cinta dan setia untuk selamanya tentunya ya untuk Kanda tadi. Semoga sudah terhibur dan kita sambung lagi. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut, ada lagi Sawarelo.
0: Kak Yana. Sedang apa?
1: Sedang ngomong dengan dirimu.
0: Oh, gak ada kegiatan lagi hari ini?
1: Ada.
0: Banyak.
1: Lagi menjahit tuh.
0: Oh, lagi menjahit. Iya. Di tempat kayak Yana gak hujan juga berarti ya?
1: Hujan tadi waktu Jumat tadi deras hujannya.
0: Oh, deras. Ini Nurul baru-baru di sini, baru-baru sih, baru-baru ini hujan.
1: Iya, kadang kayak Yana opor ke situ.
0: Siap. Jahit apa?
1: Tadi kan waktu lagi Jumatan kayak ada opor ke sana-sana.
0: Iya, tadi Nurul Jumatan agak telat lagi.
1: Itulah. Atau enggak kena jadwal khutbah sih?
0: Itulah biasanya kalau kena jadwal khutbah Nurul awal datangnya.
1: Mbak bersih-bersihin itu mic-nya tuh kan.
0: Itulah mimbarnya kan, geser-geser dulu.
1: Mana yang enggak pas sajadahnya? Pasnya mana yang enggak hidup gitu.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul, betul, betul. Kak Yana hari ini enggak sholat Jumat ya?
1: Kak Yana lagi minta cuti tuh.
0: Minta cuti.
1: Hujan, Kak Yana bilang, Ustaz, Yana hujan itu enggak bisa datang, cuti dulu ya.
0: Oh, gitu.
1: Boleh, boleh, boleh. Datang enggak katanya? Enggak tahu, ternyata Nurul juga telat.
0: Telat, makanya telat.
1: Aduh, kasihan deh.
0: Alay, Kak Yana.
1: Siap-siap aja kita dipecat gitu ya.
0: Karena sering telat, terus banyak alasan ya.
1: Oh, sering telat, banyak alasan.
0: Aduh.
1: Pasangnya buat sendiri.
0: Aduh.
1: Pada makan gaji buta katanya.
0: Itulah. Kak Yana, lagu-lagu apa nih kita putarkan?
1: Tak mungkin kubohongi kamu, Nurul.
0: Oh iya? Gak percaya.
1: Mana kamu percaya? Orang tuh kau bohong, bohongi.
0: Ini barusan aja. Baru bohong ya kan? Baru ngarang kita ya.
1: Itulah, kita baru ngarang, baru bohong. Gak mungkin kita bohongi mereka kan. Baru memang besar kena bohong.
0: Tak mungkin kubohongi kamu dari siapa?
1: Asraf.
0: Baik, sudah dapat.
1: Oke deh, memang ada di situ karena kayaknya nyimpennya tuh rapi kan. Kali-kali kayaknya bangunin dia, jangan bohong, kayaknya bilang gitu kan.
0: Langsung nyawa dia ya.
1: Aku di sini selamanya untukmu.
0: Iya, asik. Siap.
1: Adakah orangnya seperti itu?
0: Amin, semoga saja ya.
1: Sulit didapatkan.
0: Kita doakan dulu.
1: Waduh, gitu deh. Oke deh, salam
0: buat Nurul. Oke, siap.
1: Kita cerita tuh kita buat
0: panjang pasti.
1: Panjang
0: asli.
1: Menyambung menjadi satu.
0: Sampai
1: setiap kata ada deh yang jadi bahannya.
0: Sampai Isya di sini.
1: Salat subuh mungkin enggak kelar-kelar.
0: Iya, asli.
1: Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Berkah rezekinya. Terus buat termasuk tadi parti ibu-ibu.
0: Iya.
1: Dari Ibu Eli, terus buat Ibu Dekti. Bu Neng, Pak Le, Pak Isan,
0: Pak Maman,
1: dan
0: ya? Baik, terima kasih. Sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lamrabo ya. Tertulisnya Lamrabo. Lambaro ya, Lebanon. Oh, Libya. Salah. 3 kali typo ya. Mudah-mudahan Kak Yana berbesar hati. Di belakang Kak Yana. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita di Nurul.
0: Kak Anis.
2: Iya.
0: Ada mandi hujan hari ini kakak?
2: Kami di sini panas deh, nggak ada hujan.
0: Oh ya, nggak ada sedikit pun, mendung
2: enggak
0: pun
2: ada.
0: Tidak. Waduh.
2: Panas.
0: Kayaknya Turki memang berdebu kali ya kak ya.
2: Iya.
0: Kalau hujan bisa tuh, enak kali, sekali basah ya kak ya.
2: Itulah yang ada nih, dari tadi pagi panas saja.
0: Betul.
2: Yang ada mendung-mendungnya dikit pun nih.
0: Mudah-mudahan pindah lah ya hujannya sedikit ya ke Turki ya. Nuru geser iya, nih.
2: Oh, jadi situ hujan ya?
0: Di sini hujan Kak, masih gerimis bahkan ini. Tapi gerimis halus sekali sudah. Udah mau reda memang. Udah reda lah apa, kayaknya.
2: Nanti ke kemari dianya.
0: Amin. Biar adem sedikit Turki ya. Mau lagu apa nih Kak Anis?
2: Salamin dari Eva.
0: Iya. Oke, siap. Enggak mau salam-salamin sendiri nih. Dari Mbak Eva langsung.
2: Semuanya ada deh.
0: Salamin Eva, tapi ini belum dapat nih. Lagu ada. Baru Kak? Lagu baru ini.
2: Enggak, mana lagu baru, sering kok diputar.
0: Oh, mungkin di lemari sebelah ya.
2: Salamin dari Eva duet sama Erni dua.
0: Eva dan Erni, coba kita carikan ya. Oh, ini sudah dapat nih.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Buat Anis. Semua yang udah masuk tadi. Terus buat semua anggota grup silaturahmi. Buat Diani juga, Oma, Pak Afan, dan semua lagi monitor aja ya.
0: Baik, terima kasih Kak Anis. Terus
2: sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Anis yang mencari nafkah luar biasa ya Warhilon ya. Iya, sambil hobi juga mungkin ya. Kalau enggak hobi kita pasti bosan deh. Kalau Kak Anis wih luar biasa, jangan ditanya ya. Semoga mudah rezeki ya Kak Anis ya. Semoga semua di sana juga sehat-sehat selalu. Kita dengarkan Tak Mungkin Kubohongi Kamu dulu ya bersama Ashraf, lagu permintaan Kak Yana, Lebanon, Libya.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warhelon dua nomor lagu sudah kita hadirkan untuk Kak Yana dari Libya dan Kak Anis dari Turki. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Yani di Kaju.
0: Oh, Kak Yani di Kaju.
1: Iya.
0: Kak Yani gak pernah bergabung sebelumnya ya? Ini baru ya?
1: Ah ya, ini pertama kalinya.
0: Sama Nurul atau gimana?
1: Iya, sama Nurul pertama kalinya. Dulu bergabung di... udah lama, beberapa tahun yang lalu. Ini baru bergabung lagi.
0: Oh gitu, Kak Yani. Gimana kabarnya hari ini Kak Yani?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Ada hujan di Kaju
1: juga
0: Kak?
1: Sehat ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Di Kaju ada hujan Kak?
1: Oh enggak, panas.
0: Panas. Dari tadi memang enggak hujan juga ya?
1: Iya.
0: Iya. Ini Kak Yani sedang apa nih sore ini?
1: Sedang nyetrika sambil dengar Adik Nurul siaran.
0: Oh gitu. Sering-sering masuk ya Kak ya di Pro Dangdut Kak ya?
1: Iya, mudah-mudahan masuk ya.
0: Amin, ya rabbal alamin. Ini nyetrika sendiri, Kak?
1: Enggak, punya orang.
0: Oh gitu, iya. Mudah rezeki ya, Kak ya?
1: Iya, amin.
0: Kak Yani, salam kenal dari Nurul dan
1: lagunya. Kenal kembali untuk Nurul.
0: Iya,
1: lagunya Fata Morgana dari Nabila Lida ada nggak, Dek?
0: Fata Morgana dari Nabila Lida. Coba Nurul lihat dulu ya. Nabila Lida dengan Fata Morgana. Ini lagu ini kayaknya belum pernah diputar ya di RRI ya.
1: Kurang tahu juga lah. Oh. Tapi dari siapa aja boleh, yang penting Fata Morgana.
0: Oh, ini udah dapat nih dari DA Indosiar dan Dot Academy.
1: Iya.
0: Ya, oke, siap. Sudah dapat Kakak.
1: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih Kak Yani?
1: Salam yang pertama buat Adik Nurul.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas. Buat Kak Anggi. Kalau lagi sakit semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Terus
0: ya,
1: salam kenal juga buat semuanya ya. Buat Kak Yana, Kanda Jaria, Kak Anis, semoga sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Kak Eli, salam kenal, salam semuanya.
0: Baik, terima kasih ya Kak Yani sudah bergabung.
1: Terima kasih.
0: Semoga happy ya dengan Pro Dangdut ya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yani dari Kaju ya. Salam kenal Kak Yani. Semoga selalu sehat dan juga mudah rezeki. Di belakang Kak Yani, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Ala kita Adik Nur sayang.
0: Iya, Kak Nur sayang.
2: Iya, nah itulah tadi anak-anak dengar tapi bisa masuk.
0: Oh gitu, nggak dengar radio tapi bisa masuk ya?
2: Iya.
0: Biasanya kalau sambil dengar radio sambil nunggu kapan nih bisa pencet ya biar bisa masuk. Itu nggak masuk malahan ya Kak Nur ya?
2: Iya, itulah ada rezeki ya.
0: Itulah makanya. Ini sedang di mana? Kok nggak dengar radio?
2: Ada di rumah, apa baru pulang dari warung.
0: Oh gitu, lihat jam masih bisa nih untuk Pro Dangdut ya?
2: Bisa.
0: Oke Kak Nur, ini tapi bentar lagi udah dinyalain kan radionya?
2: Iya.
0: Mau lagu apa nih kita putarkan di radio?
2: Dari ikan dalam kolam aja ya.
0: Ikan dalam kolam?
2: Iya.
0: Oke siap. Kemarin udang di balik batu.
2: Iya. Sekarang
0: hari ini ikan dalam kolam. Besok apa lagi Kak?
2: Enggak tahu nanti.
0: Besok nanti kita cari lagi ya. Burung di dalam sangkar nanti ya.
2: Iya.
0: Biasanya kan, kalau dalam lagu kan kayak gitu.
2: Iya.
0: Kok ini keluar ikan kolam ikan gabus ini?
2: Boleh juga ikan gabus, ikan kolam boleh. Rupanya ikan dalam kolam.
0: Oke siap. Dari siapa nih Kak?
2: Apa?
0: Dari siapa?
2: Siapa yang bawa ya? Revina ya?
0: Revina? Revina Alvira?
2: Iya.
0: Revina Alvira udah naik tadi. Ada Salma nih. Satu lagi. Salma ya, mau atau Gita? Gita ada juga.
2: Gita boleh juga.
0: Siapa aja deh. Pokoknya ikan dalam kolam deh. Mau goreng. Oke, siap.
2: Salam-salamnya buat Adik Nurul. Semoga Adik Nurul sehat selalu, berkah ilmu, berkah rezeki, selama iman punya keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Buat Kak Andi, buat Kak Cu, semoga Kak Cu sehat selalu juga di rumah. Buat Ibu Jaria, buat Ucitaya, buat Nikmat, buat Gail, buat sama-sama aja ya.
0: Baik, terima kasih Kak Nur.
2: Juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu lagu permintaan Kak Yani tadi ya. Ada Fata Morgana, Nabila. Dilihat ada, pas didekati wah hilang ya.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warihlon 2 nomor lagu permintaan dari Utiani dari Kaju dan juga ada Kak Nur dari Pulau Aceh. Semoga terhibur. Warihlon informasi waktu saat ini sudah pukul 15.56 menit waktu Indonesia Barat dan pelaksanaan ibadah salat asar pukul 16.07 menit. Berarti sisa waktu 10 menit nih Warihlon ya. Jadi untuk lagu sepertinya tidak bisa kita putarkan lagi, tapi untuk ngobrol masih bisa lah ya. Ini penelpon terakhir kita angkat dulu untuk ngobrol saja ya Warihlon ya. Atau mungkin mau request lagu daerah bisa kita putarkan setelah asar nanti. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut, ada lagi ya.
0: Selalu jadi penutup Pak Amri.
1: Selalu terakhir masuk.
0: Selalu terakhir. Tuh dari tadi. Dari tadi kemana aja Pak Amri?
1: Ada dekat-dekat enggak lewat pandai orang.
0: Kayak mana dulu dekan-dekannya kurang kuat tuh. Tekan kuat lagi besok-besok ya.
1: Ini mungkin bisa, kok gak banyak kita ngomong, ini bisa putar satu lagu nih.
0: Oh iya, bisa tapi setengah lagunya boleh?
1: Boleh.
0: Apa judulnya, Bah?
1: Nostalgia masa berpacaran aja, Ona Sutra.
0: Ona Sutra, nostalgia masa berpacaran, baiklah. Langsung salam-salam berarti.
1: Ya habis oleh garing. Kano pula ceh.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian Pak Dapapi, Wak John, Ikan, itu aja.
0: Baik, dari Ona Sutra ya. Tadi kan?
1: Dari Ona Sutra.
0: Mudah-mudahan dapat ya.
1: Berpacaran, ya. Makasih banyak.
0: Iya, sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah ngidam banget dengan lagu nostalgia masa berpacaran ini ya. Jadi singkat saja ngomong lagu walaupun setengah boleh lah ya. Ini dari kepala ke pinggang aja ya lagunya ya. Terbayang-bayang kok keluarnya nostalgia masa berpacaran gak dapat nih Pak Amri, terbayang-bayang aja lah ya. Mudah-mudahan inilah lagunya. Mudah-mudahan yang dikatakan oleh Pak Amri tadi lirik dari lagu terbayang-bayang ini ya. Semoga wari-wari dimanapun berada selalu sehat dan juga berbahagia. Semoga selalu terhibur juga dengan Pro Dangdut. Sampai jumpa Warihlon di Pro Dangdut mendatang. Dengan satu nomor lagu kita tutup ya, lagu permintaan Pak Amri. Kita tutup Pro Dangdut edisi hari ini.

Demikian Warah Loan sudah kami hadirkan lagu Ona Sutra ya, dengan judul Terbayang-Bayang untuk Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga terhibur ya Pak. Dan kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini dengan mendengarkan lagu religi. Dan sebagai informasi, Warahilun, pelaksanaan ibadah salat asar insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.07 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Prompat Banda Aceh. Pukul 16.08 menit waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Warihlon, kalau Warih ingin belajar hidup sehat yang berlimpah berkah, sekalian dapat ilmu yang bermanfaat, padat. Warihlon bisa mengikuti seminar full skill pengobatan holistik islami, bekam sunnah, teori hingga praktik. Acara ini akan dimentori oleh langsung oleh praktisi berpengalaman, yaitu Ustadz Arifuddin Al-Fauzi Al-Makassari, SPDI CHTE. Beliau ini trainer nasional bekam sekaligus konselor pengobatan holistik islami. Catat waktunya ya, jangan sampai terlewat, yaitu pada hari Ahad 14 Juni 2026, waktunya di pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 12, dan lokasinya sendiri bertemu tempat di Hotel Amel Blang Oi Banda Aceh. Menariknya, Warihlon seminar ini diselenggarakan secara gratis dan peserta cuma perlu berkontribusi untuk coffee break dan snack saja. Fasilitas yang bakal Anda dapatkan juga lengkap, yakni ilmu bekam sunnah secara teori maupun praktik dasar, coffee break dan snack, juga bimbingan dan konsultasi lanjutan lewat grup WhatsApp. Tapi ingat ya, kuota terbatas hanya untuk 50 peserta saja, baik pria maupun wanita. Warihlon bisa segera daftar dengan menghubungi WhatsApp ke nomor Ayah Madi di nomor 0882-0165-76126 atau ke nomor Bapak Abu Zikran ke nomor 0853-6183-0702. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu dan kesehatan untuk kita semua.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siang berjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter Sekorwin Osatar 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 12 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, truk semen hantam ruko di Timang Gajah, seorang warga dilaporkan meninggal dunia. Kenaikan harga Pertamax mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutera FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Insiden ledakan terjadi di kamar mesin kapal KMP Aceh Hebat 2 yang hendak bersandar di dermaga pelabuhan Ulilil Banda Aceh. Dalam peristiwa ini dilaporkan 14 orang terluka. Laporan reporter Munzir Budiana.
1: Sebuah insiden ledakan yang disertai kebakaran terjadi di kamar mesin kapal motor penyeberangan KMP Aceh Hebat 2 saat kapal tersebut hendak bersandar di pelabuhan Ulilil Banda Aceh hari ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu mengakibatkan sedikitnya 14 orang mengalami luka bakar dan harus mendapatkan penanganan medis. Kapal milik pemerintah Aceh itu diketahui baru saja tiba di pelabuhan Ulilil Banda Aceh yang berlayar dari pelabuhan Balohan Sabang. Kapal tersebut bertolak dari Sabang sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan waktu tempuh sekitar 2 jam sebelum tiba di pelabuhan Ulilil Banda Aceh pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi yang diterima RRI, ledakan terjadi ketika kapal sedang berada di dermaga setelah proses pelayaran selesai. General Manager ASDP Cabang Banda Aceh Andri Setiawan mengatakan penyebab pasti insiden tersebut masih belum diketahui dan masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Dia menyebutkan sebanyak 14 korban dilaporkan mengalami luka bakar akibat kejadian tersebut. Mayoritas korban diketahui merupakan taruna Politeknik Pelayaran yang sedang menjalani praktik di kapal KMP Aceh Hebat 2. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan intensif.
2: Baik, kejadian di kapal Aceh Hebat 2 memang ada letupan di kamar mesin, namun kami akan melanjutkan investigasi ya terhadap kejadian ini, dan tentunya kami fokus saat ini terhadap korban yang sedang di rumah sakit. Kami juga turut berduka cita kejadian ini.
1: Akibat peristiwa ini, sejumlah penumpang yang seharusnya akan berlayar dengan KMP Aceh Hebat 2 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat terpaksa ditunda dan dialihkan dengan kapal KMP BRR. Pantauan RRI di pelabuhan Ulilil Banda Aceh, ada ratusan penumpang tertahan di pelabuhan Ulilil Banda Aceh, baik itu penumpang yang menggunakan roda 2 maupun penumpang yang menggunakan roda 4. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh memperkuat upaya mewujudkan sekolah ramah anak dengan menjalin kerjasama lintas instansi sebagai langkah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh bersama Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Himpaudi, Kota Banda Aceh, menandatangani kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada Kamis 11 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Sulaiman Bakri mengatakan saat ini pihaknya memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas guru dan terciptanya lingkungan sekolah yang aman serta nyaman bagi anak. Menurutnya kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar, tetapi juga lingkungan sekolah yang mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
4: Nah, ini adalah penting untuk membantu agar sekolah-sekolah itu bisa aman, nyaman, dan eksklusif bagi anak-anak di sekolah itu sendiri.
3: Sebelum penandatanganan kerjasama, para guru PAUD juga mengikuti workshop penguatan mental dan pengelolaan emosi dengan tema penguatan pengelolaan emosi dan kesehatan mental untuk praktik pengasuhan dan pembelajaran ramah anak. Kegiatan ini bertujuan membekali para pendidik dengan kemampuan mengelola emosi, memahami kesehatan mental, serta menerapkan pola pengasuhan dan pembelajaran yang lebih ramah anak. Melalui kerjasama dengan DP3AP2KB dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lembaga PAUD juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak-hak anak, termasuk edukasi mengenai perlindungan anak, penguatan peran keluarga, hingga pemenuhan administrasi kependudukan bagi peserta didik sejak usia dini. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh menerima dividen tahunan dari Perumdam Tirta Daroy senilai 9,59 miliar. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
5: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumdam Tirta Daroy menyerahkan dividen tahun 2025 kepada pemerintah Kota Banda Aceh senilai 9,59 miliar rupiah. Menurut Direktur Utama Perumdam tersebut, Tekun Ofizal Ayub, bahwa pihaknya terus berupaya memberi pelayanan optimal kepada para pelanggan.
6: Bu Wali Kota, ini dividen tahun buku 2025 PDAM yang alhamdulillah lebih meningkat sedikit dari tahun lalu. Ini tentunya bukan keberhasilan PDAM, ini keberhasilan Pemko Kota Banda Aceh yang sangat mendukung
5: masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Tirta Daroy atas kerja kerasnya. Diharapkan capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Iliza turut mengungkapkan terima kasih kepada seluruh warga Banda Aceh yang berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan kota.
7: Perubahan, ada kesadaran juga dari masyarakat kita yang terus berkontribusi untuk Kota Banda Aceh. Terima kasih PDAM, berkah selalu dan insya Allah tahun depan lebih meningkat. Insya Allah. Jazakumullah wa barakallah.
5: Adapun dana dividen diserahkan sebagai pendapatan asli daerah PAD guna mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di ibu kota Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Berikut laporan Aldo Numero.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Sejumlah pengendara mengaku terus menyesuaikan pengeluaran transportasi menyusul penyesuaian harga tersebut. Harga Pertamax di sejumlah SPBU resmi naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter mengikuti kebijakan yang berlakukan sejak 10 Juni oleh Pertamina. Pengawas SPBU Idi Raya Ahmad yang menyebutkan selain Pertamax, harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Meski pasokan BBM di SPBU tersebut masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
2: Tahu saya kalau yang bukan subsidi, setiap bulannya itu ada apa perubahan harga. Bisa naik, bisa turun harganya. Saya belum ada dapat laporan apa yang saya tahu untuk yang subsidi ini harganya tetap. Belum ada informasi gimana. Tapi kalau yang bukan subsidi, harganya tiap bulan itu naik, bisa naik, bisa turun harganya.
1: Aktivitas pengisian bahan bakar di SPBU tetap berlangsung normal tanpa antrian panjang. Namun sejumlah pengendara mengaku terkejut dengan kenaikan harga Pertamax yang dinilai menambah beban pengeluaran harian dan memaksa masyarakat menyesuaikan pola konsumsi bahan bakar.
3: Biasanya habis 40.000 udah punya tangki. Terus sekarang 50. Semoga kedepannya Pertamax turun harganya.
1: Adapun harga BBM yang berlaku saat ini di Aceh Timur antara lain Pertalite masih dengan harga Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax Rp16.650 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp20.750 per liter, Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Wonosobo kita menuju ke dataran tinggi Tanah Gayo.

0: 7 orang terpidana pelanggar kanun jinayat di Kabupaten Gayo Lues jalani hukuman cambuk yang dieksekusi oleh kejaksaan setempat. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Kejaksaan Negeri Gayo Lues bersama Satpol PP dan WH melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap 7 terpidana pelanggar kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Para terpidana terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus minuman keras dan zina. 2 pelaku zina dijatuhi hukuman hudud sebanyak 100 kali cambuk. Namun eksekusi terhadap terpidana perempuan berinisial SS umur 34 tahun ditunda karena sedang hamil. Sementara pasangannya S umur 30 tahun tetap menjalani hukuman 100 kali cambuk. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengembalian Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gayo Lues Iqbal mengatakan bahwa SS tetap akan menjalani hukuman cambuk setelah melahirkan dan dinyatakan sehat oleh tim medis.
2: Terpidana itu melanggar pasal 37 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Untuk pasal 126 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, itu hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali.
1: Sementara itu, 5 perdana lainnya masing-masing menjalani hukuman 40 kali cambuk atas pelanggaran yang telah diputuskan pengadilan. Sebelum eksekusi, seluruh terpidana menjalankan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik mereka layak menjalani hukuman. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Diduga akibat remblong, truk bermuatan semen menghantam ruko di Timang Gajah. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
3: Satu unit truk khusus bermuatan semen mengalami remblong dan menghantam sejumlah bangunan ruko di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bandar Meriah, Kamis 11 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang warga meninggal dunia serta menimbulkan kerusakan pada sejumlah kendaraan dan barang dagangan milik warga. Korban meninggal dunia diketahui bernama Suwarni, 59 tahun. Saat kejadian, korban sedang membersihkan tanaman di sekitar lokasi sebelum tertabrak truk yang hilang kendali. Sementara itu, sopir truk bernama Agus Cahyono, 48 tahun, warga Desa Sejahtera, Kecamatan Belantang Baru, Kabupaten Biren, mengalami luka berat dan telah dievakuasi ke Puskesmas Lampahan untuk mendapatkan perawatan medis. Selain sopir, terdapat satu orang penumpang lainnya bernama M. Danwarta, 14 tahun, seorang pelajar. Warga setempat, Suherman, mengatakan, truk dengan nomor polisi BK8560ZK tersebut melaju dari arah Biren menuju Takengon. Setibanya di kawasan Timang Gajah, pengemudi menyadari sistem pengereman tidak berfungsi dengan baik. Truk sempat menghantam tebing dan masuk ke parit, namun laju kendaraan tidak dapat dihentikan hingga akhirnya menabrak deretan ruko di pinggir jalan nasional Takengon Biren. Akibat benturan keras, kondisi truk mengalami kerusakan parah dan ringsek.
4: Depan masa saya itu terjadi mobil berlaju kencang gitu. Truk bawa semen. Kemudian oleng ke sebelah kiri dan menabrak tebing, kemudian menabrak bangunan, itu saja. Itu yang saya lihat. Menurut saya dengar keterangan dari kawan-kawan di atas yang ngumpul di sini tadi, gejala remblong ya kayak gitu ya, ada katanya. Laju mobilnya nggak sesuai, nggak wajar. Seorang kasus pajak saya nggak tahu juga. Menurut keterangan orang itu, gejala mobil yang remblong tidak ada di sana, dari masjid di atas. Ya. Ada satu orang, terus seorang ibu yang ada dua ya. Mungkin sekitar 50 sekian, 60 lah. Korban sedang membersihkan kebun, ada sedikit kebun di sana, tanam timun, kalau nggak salah dia bersihkan terus setiap pagi.
3: Selain menelan korban jiwa, kecelakaan itu juga menyebabkan kerusakan pada satu unit mobil pick-up, 4 sepeda motor, serta sejumlah barang dagangan milik warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Salah seorang pemilik toko, Abdul Halim, mengaku baru mengetahui adanya kecelakaan setelah mendengar suara benturan keras dari depan tokonya.
5: Saya lagi tidur tadi, Pak. Lagi tidur. Pak, kejadiannya kalau nggak salah sekitar 6:30 lah, atau 7:30 lah gitu. Itu kejadiannya.
6: Untuk kerusakan, Pak?
5: Kerusakan, banyak lagi kerusakan, Pak. Banyak kerusakan, ada mobil, kereta ada dua, bahkan kulkas, abang ini ada alat pokoknya, banyak kerusakan, Pak. Ada 3 ruko, kenapa?
6: 3 ruko, Pak. Kira-kira, Pak, maksudkan kerugian berapa, Pak?
5: Hasil kerugian sekitar 400, 300, 500 lagi, Pak. Karena kulkas, kulkas sudah berdalam, abang ini pun peralatan pupuk dan semua. Bang itu bengkel kan ada kereta pun ada kan.
7: Mobil ada berapa yang kena bang?
5: Mobil satu kena.
7: Mobil sepeda motor?
5: Sepeda motor ada empat bang ya. Yang punya bengkel ini dua, yang punya kita mobil satu, kereta dua.
7: Kalau untuk dagangan ada yang bisa diselamatkan bang?
5: Tidak ada pak. Karena udah hancur kena semen semuanya pak. Karena termasuk tempat terserah pun itu habis semuanya pak. Lemari-lemari habis terjatuh semuanya pak ya.
3: Sementara itu Kasat Lantas Polres Bandar Meriah AKV Safarudin menjelaskan kendaraan diduga mengalami remblong dan hilang kendali sehingga bergerak ke sisi kiri jalan dan menabrak seorang warga serta sejumlah bangunan ruko. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kondisi cuaca saat itu cerah dengan arus lalu lintas relatif sepi. Ruas jalan di lokasi kejadian beraspal, lurus dan menurun. Petugas Kasat Lantas Polres Bandar Meriah yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, memeriksa kondisi korban, mencari keterangan saksi-saksi serta mengamankan barang bukti berupa satu unit Mitsubishi Fuso BL8560ZK dan satu lembar SIM B2 umum milik pengemudi. Saat ini kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan Satlantas Polres Bandar Meriah untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Sumawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Tragedi jatuhnya pesawat TNI AL jenis Nomad P833 di perairan Ujung Karung Sabang pada tahun 2007 masih dikenang hingga kini. Memasuki tahun ke-19, semangat pengabdian para prajurit yang gugur terus menjadi teladan bagi generasi penerus penerbangan TNI Angkatan Laut. Selengkapnya disampaikan Dia Novritaria.
9: Peristiwa jatuhnya pesawat TNI AL jenis Nomad P833 di perairan Ujung Karang Sabang pada 30 Desember 2007 masih menjadi bagian penting dalam sejarah penerbangan TNI Angkatan Laut. Memasuki tahun ke-19 sejak kecelakaan tersebut terjadi, semangat pengabdian para korban terus dikenang melalui kegiatan tabur bunga yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tabur bunga tahun ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2026. Upacara dilaksanakan di perairan Ujung Karang yang merupakan lokasi jatuhnya pesawat Nomad P833. Pasop Lanudal Sabang, Kapten Laut E. Budi Wahyu Sejati mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para personel penerbangan TNI AL yang gugur saat menjalankan tugas negara.
10: Upacara tabur bunga ini menjadi momentum bagi kita penerbangan TNI Angkatan Laut untuk mengenang jasa para pahlawan khususnya yang di penerbangan Angkatan Laut. Jadi untuk pelaksanaan di Sabang sendiri kita laksanakan di Ujung Karang, tempat dulu tragedi pesawat kita Nomad jatuh dan seluruh personil kru tidak terselamatkan.
9: Menurutnya, Ujung Karang dipilih karena menjadi saksi tragedi Nomad P833 yang jatuh saat melaksanakan penerbangan dari Sabang menuju Medan. Peristiwa tersebut menjadi salah satu kecelakaan yang paling dikenang dalam sejarah penerbangan TNI AL di wilayah Barat Indonesia. Pesawat yang membawa 7 personel itu dilaporkan mengalami gangguan mesin sebelum jatuh ke laut sekitar 1 km dari ujung landasan Bandara Maimun Saleh pada 30 Desember 2007. 5 personel gugur dalam kecelakaan tersebut, sementara 2 kru lainnya berhasil selamat. Selain mengenang para korban, Lanudal Sabang juga menyalurkan bantuan kepada anak yatim di sekitar Gampung Ujung Karang. Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-70 penerbangan TNI AL sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat setempat. Diah Novritaria melaporkan. Peristiwa jatuhnya pesawat
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Senang dan cukup baik untuk kebersamaan sore baik ini, saya Dedi Heriansah kembali bisa bersama Anda di edisi hari ini untuk perjalanan Jumat 12 Juni 2026. Insyaallah kebersamaan kita hari ini hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat, dan tentunya kami sudah siapkan rangkaian lagu-lagu terbaik di sore hari ini sembari menemani mengisi kebersamaan sore Anda, baik yang saat ini dengan menikmati kebersamaan bersama keluarga di kediaman masing-masing ya, setelah seharian tadi melakukan aktivitas, banyak tugas yang sudah tertuntaskan. Mudah-mudahan dengan momen kebersamaan saat ini bisa menghapuskan rasa letih, lelah, rasa penat, jenuh ya, dan segalanya lewat senyum kebersamaan bersama keluarga ya, ataupun bersama rekan-rekan di tempat mangkalnya atau di warung kopi ya, atau yang saat ini juga tengah menikmati suasana kebersamaan lain ya, bersama orang tersayang. Suara Saiful Antara tadi sudah menemani kebersamaan sore Anda Warilun. Kali ini kita coba hadirkan lagu yang saya yakin Anda pecinta lagu-lagu Aceh dulunya sempat menggandrungi satu suara ini ya. Dari vokal Adik KDI Dara Gampung, ini dia.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat.

0: dengan nama salat nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kenduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kenduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh. Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh, mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan. Bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bahagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Upacara Petren Tanoh atau Turun Tanah. Upacara Turun Tanah atau Petren Tanoh diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut dibelah kelapa agar bayi yang dipetren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

Terima kasih Pak Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Hati Ottoman tadi, Warilun Surga Tinggi, lagu pertama di gelaran lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu Qasidah Aceh. Di sore hari ini sembari kita nantikan tanda waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya, dan juga lontunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan untuk sore hari ini Warilun, kami informasikan untuk tanda waktu pelaksanaan amal ibadah sholat fardu maghrib sore hari ini, sholat nanti kita tunaikan pada pukul 18 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 18 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai dengan memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan pemilik alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Raja di hari pembalasan. Allah yang kita sembah, dan kepada Allah lah kita selalu memohon pertolongan, perlindungan, dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang diangkat oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah agar manusia bisa keluar dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, malam ini insya Allah kita akan melanjutkan pengajian kita di surah An-Naba di akhir, yaitu mulai ayat 25. Jumlah ayat di surat An-Naba ini adalah 40 ayat. Surah An-Naba ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka surah An-Naba ini disebut dengan surat Makkiyah, dan ayat-ayatnya adalah Makkiyah. Artinya surat dan ayatnya diturunkan ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Berita gembira dan menyenangkan di dalam Al-Quran surah An-Naba ini, di atasnya kita telah mengetahui bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang yang diberikan oleh Allah kesuksesan di dunia dan di akhirat. Di dunia hidupnya bahagia, dan di akhirat nanti dia mendapatkan kebahagiaan yang paling agung, yaitu syurga Allah
subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah menceritakan tentang keadaan di dalam syurga. La yasma'una fiha lawan wa la kizzaba. Di dalam syurga tidak ada percakapan, tidak ada kita dengar ucapan-ucapan yang lara, yang sia-sia, yang bohong-bohong, enggak ada. Semuanya bicara santun. Wala kizzaba, dan tidak ada yang berbicara bohong. Misalnya kalau bahasa Aceh itu poh cakra. Kalau di dunia kan ngomong apa saja yang keluar dari mulut. Tapi kalau di syurga, Allah sudah mengontrol lidah dari hamba-hambanya ini untuk berbicara benar, tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta. La yasma'una fiha lawan wa la kizzaba. Di dalam syurga tidak terdengar ada pembicaraan-pembicaraan yang lara, yang sia-sia. Bislaji hana pegahaba yang kengken. Ucapannya selalu teratur. Ucapannya selalu jujur. Ucapannya menyenangkan didengar oleh sahabat-sahabatnya yang lain. La yasma'una fiha. Tidak terdengar di dalam syurga lawan wa la kizzaba. Tidak terdengar ada ucapan-ucapan yang sia-sia. Tidak terdengar ada ucapan-ucapan dusta dan bohong. Nah, jadi di dalam surga itu sudah diset oleh Allah. Semua penghuni surga itu baik. Enggak bisa ngarang-ngarang lagi. Enggak bisa bicara yang salah. Enggak bisa bicara bohong. Enggak bisa dia tambah-tambah menurut keinginannya. Jadi semuanya dalam aturan yang telah diatur oleh Allah. Di dalam surga bicaranya salaman salama. Ucapannya salam salam salam. Datang lagi kawan yang lain, salam salam salam. Ucapan yang tadi itu sudah didengarkan. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salam penghormatan dari Allah, Tuhan pemilik alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada lagi ucapan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera kepada kalian semua atas kesabaranmu dulu waktu di dunia. Dan syurga ini adalah tempat yang paling menyenangkan, tempat yang paling bahagia. Bicara saja menyenangkan, bicara saja mendatangkan kebahagiaan. Dengar orang lain berbicara juga menyenangkan. Tidak ada yang lawaw wala kizzamba. Tidak ada percakapan yang sia-sia. Tidak ada percakapan yang bohong dan dusta. Tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang salah. Sudah diatur oleh Allah, semua penghuni syurga itu adalah hamba-hamba Allah yang baik, yang bicaranya dikontrol oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jazaan min rabbika ata'an hisaba.
ini balasan dari Tuhanmu. Ata'an hisaba, pemberian dari Allah yang sangat banyak yang tak sanggup dihitung, seperti nikmat Allah ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tak sanggup menghinggakannya, maka kamu tak sanggup menghitungnya. Demikianlah balasan Allah di dalam syurga, bukan hanya mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang menyenangkan, tapi juga mendengarkan ucapan selamat dari malaikat penjaga syurga. Salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera kepada kalian semua atas kesabaranmu dulu waktu di dunia, dan syurga ini tempat yang paling menyenangkan. Jadi bahagia sekali orang-orang yang berada di dalam syurga, tentu dia dulu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meninggal dalam keadaan Islam. Apa yang dimaksud dengan meninggal dalam keadaan Islam? Dia meninggal dan beribadah pada Allah, karena tidak semua orang Islam itu baik. Orang Islam yang tidak sholat, maka matinya tidak disebut dengan mati dalam keadaan Islam. Sedangkan yang disuruh oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati, artinya janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah, kamu berada dalam keadaan Islam. Siapa itu orang Islam? Orang Islam itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang Islam yang tidak sholat, apapun alasannya, apakah karena kebodohannya, kedungungannya, dia terhitung sebagai Islam yang fasik dan munafik dalam kehidupannya di alam ini. Sekarang sudah mulai banyak umat Islam di Aceh ini, kalau dibuat penelitian sudah sangat banyak enggak sholat lagi. Jadi apakah dia masih muda atau sudah tua, apakah dia kuliah ataupun tidak, yang jelas sepakat antara anak muda dengan orang tua sudah mulai meninggalkan sholat, sudah sampai dengan firman Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholat fattaba'u syahawa fasawfa yalqawna ghayya. Kelak akan lahir generasi-generasi yang jahat. Siapa mereka? Yaitu yang menyia-nyiakan sholat, yang mengikuti nafsu dan syahwat, dan kelak mereka akan menjadi orang-orang yang sesat. Kalau dia mati, meskipun dia dalam beragama Islam, tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah, maka dia disebut sebagai Islam yang fasik dan munafik, tidak terhitung matinya dalam keadaan Islam. Maka berbahagialah semua jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, kalau sampai dengan saat ini kita tetap beribadah kepada Allah, walau bagaimanapun situasi, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit,
sedang ada jabatan atau tidak ada jabatan, sedang dalam keadaan kaya atau sedang dalam keadaan miskin, semuanya harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa nanti semua akan diambil oleh Allah. Harta yang banyak enggak bisa kita manfaatkan. Kekuasaan yang besar enggak bisa kita manfaatkan. Harta yang banyak tidak bisa kita manfaatkan. Apa yang sangat beruntung? Iman dan amal soleh sebagai modal tertinggi menuju manusia-manusia yang berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Bagaimana situasi selanjutnya di dalam syurga? Rabbis samawati wal ardh

Allah, pemilik langit dan bumi, wa ma bainahuma, antara langit dan bumi juga dalam kekuasaan Allah. Jadi semua nanti dikunci. Kita tidak boleh berbicara kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna minhu khitaba. Enggak boleh sembarangan berbicara kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Di yaumil mahsyar nanti, para malaikat dan ruh-ruh yang tentu kan sudah meninggal nanti dikumpulkan berdiri semuanya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa.

0: pada hari semua ruh diperintahkan oleh Allah untuk berdiri. Wal malaikatu saffa, dan para malaikat juga berdiri berbaris-baris. Ini ada tafsir. Ruh itu ditafsirkan dengan malaikat Jibril. Tapi Ibnu Abbas, ahli tafsir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuju ar-ruh adalah roh-roh orang yang sudah meninggal sejak masa Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad nanti dikumpulkan oleh Allah. Berdiri di padang mahsyar untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yakumur ruh wal malaikatu saffa. Hari Allah perintahkan berdiri semua ruh-ruh dan para malaikat berdiri berbaris-baris saffa. Berbaris-baris. La yatakallamun illa man azina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Tidak ada yang bisa berbicara illa man azina lahu ar-Rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Wa qala sawaba, dan bicara itu benar. Nah, jadi tadi sudah kita temukan bahwa di dalam surga bicaranya tidak lagwa, tidak sia-sia, tidak bohong, tidak dusta, dan tidak ada rencana untuk berbicara salah, karena semua lidah manusia penghuni surga ini telah dikuasai oleh Allah. Kamu orang baik, tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor, tidak boleh berbicara dusta dan bohong. Tetapi semuanya bicaranya harus bagus, karena di dalam surga tidak ada percakapan yang dusta, tidak ada yang sia-sia. La yasmauna fiha lawan wala kizaba. Di dalam surga tidak ada di dalamnya pembicaraan yang sia-sia dan tidak ada pembicaraan yang bohong dan dusta. Orang di surga itu adalah orang yang sudah mendapatkan balasan dari Allah. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Balasan dari Allah. Pemberian yang sangat memadai. Dia merasa bersyukur pada Allah sudah masuk ke dalam surga, berkumpul dengan orang-orang baik, dan bicaranya santun, bicaranya tidak lagwa, bicaranya tidak kizaba, tidak sia-sia, dan tidak dusta. Begitulah Allah memberikan pembalasan kepada hamba-hambanya yang baik ini. Allah lah yang menguasai langit dan bumi, dan di antara langit dan bumi juga dalam kekuasaan Allah. La yamlikuna minhu khitaba. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala percakapan-percakapannya. Artinya di dalam surga enggak ribut. Kenal ada orang tengok tegerak lepo. Enggak ada. Kecuali dipersilahkan untuk berbicara seperti Rasul kita berbicara di hadapan umatnya. Dipersilahkan oleh Allah untuk berbicara. Sekarang ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, kamu berada di hadapan umatku, umatmu, sampaikan apa saja yang engkau ingin menyampaikannya. Itulah makna
1: illa man azina lahur rahman wa qala sawaba.
0: Tidak ada yang bisa berbicara kecuali atas izin Allah yang Rahman, dan bicara itu semuanya benar, enak sekali didengar. Mungkin dulu kita tidak pernah dengar tausiah dari Rasulullah, dulu tidak pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian kita karena keimanan dan ketakwaan kita, Allah berikan tempat kita di dalam syurga dan bertemu dengan para nabi dan rasul sejak masa Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalau kita lihat mungkin secara logika ya, nggak mungkin bagaimana ini roh miliaran bisa berdiri. Miliaran manusia itu yang sudah meninggal, kemudian kita disuruh keluar dari alam kubur, bersatu di sebuah tempat, kok bisa? Kalau itu perintah Allah,
1: yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa,
0: pada hari berdirinya roh-roh yang dulu sudah meninggal dihidupkan

umatnya seperti para nabi, para rasul menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh umatnya yang telah beriman kepada Allah dan mereka sekarang dikumpulkan oleh Allah di dalam syurga. La yatakallamun illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah, dan yang berbicara pun tidak bicara sia-sia, tidak bicara dusta. Wa qala sawaba. Mereka itu berbicara benar, berbicara penuh dengan salam, salam, salam, salam. Bahagia terdengar kalimat ini di dalam syurga. Zalikal yaumul haqq. Nah, inilah hari yang pasti terjadi. Jadi kita tidak boleh ragu. Ada enggak hari kiamat? Ada enggak hari pemalasan? Ada enggak syurga? Ada enggak neraka? Itu jangan ragu. Allah sudah menyebut, tidak perlu kita buat penelitian. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Nanti di yaumil mahsyar hanya dua tempat. Di dalam syurga atau di dalam neraka. Maka kita jangan ragu. Semoga kita ditempatkan oleh Allah di dalam syurga. Jangan menyepelekan, mana ada setelah mati kan tidak mungkin dibangkitkan lagi, enggak ada tuh hari kiamat. Itu pendapat orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Allah. Sedangkan kita sebagai orang yang beriman, ada lima tahap kehidupan yang harus kita yakini dan itu terjadi. Mana contoh? Pertama, kita hidup di alam kandungan. Semua kecuali Nabi Adam dan Hawa enggak pernah hidup di alam kandungan, langsung dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alam dunia seperti sekarang ini. Kita sekarang berada di alam dunia. Di manakah tempat kita beribadah kepada Allah? Jawabnya di dunia. Di alam kubur enggak bisa beribadah. Di alam mahsyar enggak bisa beribadah. Di syurga enggak lagi ibadah. Di dalam neraka apalagi. Jadi semua di akhirat nanti menikmati. Kalau orang sudah mendapatkan syurga, bicaranya saja menyenangkan, tidak ada lagwa, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta. Semuanya menyenangkan. Jadi Allah berfirman, zalikal yaumul haqq. Hal itu pasti terjadi. Artinya jangan ada yang ragu. Karena kebanyakan ini ada orang bodoh berpikir, alah kalau udah mati mana mungkin. Dia tidak percaya ada azab kubur, ada azab di yaumil mahsyar, ada azab di dalam neraka. Enggak percaya. Kapan dia percaya? Ketika Allah mengazab mereka dan minta kembali ke dunia walaupun sebentar saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita jangan seperti itu. Jadi kita jangan seperti orang-orang yang apabila sudah dipanggil menghadap ilahi Rabbi, barulah dia berteriak minta tolong kepada Allah. Rasulullah diingatkan, ya Rasulullah, kalau sekiranya engkau mengetahui apa yang akan terjadi nanti di yaumil mahsyar, walau tara izukifu ala

0: aduhai celakalah kami, engkau kembalikan kami sebentar saja ke dunia, wala nukazziba bi ayati rabbina, kami tidak lagi mendustai ayat-ayat kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi hamba-hambamu yang beriman. Apakah Allah percaya dengan si pembohong ini yang sudah mati ini? Allah menjawab, bal bada lahum ma kanu yufuna min qaba. Ketika mereka ingin dan minta kembali ke dunia, Allah nampakkan lagi kesalahan-kesalahan mereka. Apa yang mereka sembunyikan dulu waktu di dunia. Allah berfirman, walau ruddu la'adu limanuhu. Kalau sekiranya kami kembalikan mereka ke dunia, mereka akan kembali berbuat jahat. Wa innahum lakazibun. Karena sesungguhnya mereka adalah pendusta, pembohong yang sudah mati ingin menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang bilang begini, zalikal yaumul haq, hari itu pasti terjadi. Faman syaa'attakhadha ila rabbih ma'aba. Ada memang orang yang berupaya untuk kembali ke jalan yang benar, tapi sebagian lagi berkata, inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami diberi peringatan oleh Allah dengan azab yang sangat dahsyat dan dekat. Yauma yandurul mar'u ma qaddamat syada. Seseorang itu akan melihat apa saja yang pernah dilakukannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir itu berkata, oh Tuhan, mengapa engkau tidak menjadikan kami dulu sebagai tanah dan batu? Ini engkau ciptakan kami sebagai manusia, tapi kemudian kufur, kafir kepadamu ya Allah. Kami lebih bagus jadi batu, kami lebih bagus jadi tanah. Oh Tuhan, kembalikan kami ke alam dunia sebentar saja untuk beribadah kepadamu ya Allah. Apakah Allah yakin dengan kebohongan yang disampaikan di hadapan Allah? Bal bada lahum, bahkan Allah nampakkan apa yang mereka sembunyikan dulu waktu di dunia, dan mereka adalah pembohong-pembohong, pendusta-pendusta yang sudah mati dan sangat ingin kembali ke dunia. Allah tidak mengizinkan lagi mereka menuju dunia. Maka kepada kita semua, ketika Allah memberikan kesempatan hidup untuk beribadah kepada Allah, beribadahlah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ini masih tetap mau untuk menjalankan ibadah, berarti kita masih sehat dalam lindungan Allah. Ketika kita mengabaikan solat, mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu kita tidak disebut sebagai orang-orang yang sehat, dalam hidup dan kehidupan kita di alam ini. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya hanya kesuksesan, kebahagiaan hanya dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadaiqa wa anaba, Allah suguhkan anggur yang banyak, tandanya rezeki yang banyak, buah-buahan yang banyak. Hadaiqa wa anaba, kebun-kebun yang luas dan anggur-anggur yang banyak. Wa kawa'iba atraba, dan bidadari-bidadari suci yang usianya itu seusia, istilahnya tidak tua, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, minumnya penduduk syurga. Wa ka'san dihaqa, dari gelas yang seperti piala-piala yang dulu waktu di dunia dia tidak pernah minum dengan gelas-gelas yang ada di dalam surga. Mungkin kita pernah melihat gelas-gelas yang dinikmati oleh raja-raja di Arab atau raja-raja di negeri Farsi dan sebagainya, tetapi itu semua lebih kecil dibandingkan dengan waka'san dihaqa, gelas berupa piala-piala yang waktu di dunia kita belum pernah menikmatinya. Semoga meskipun di dunia kadang-kadang bernasib miskin, mudah-mudahan di akhirat berbahagia dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Demikian saja yang dapat kita sampaikan pada malam yang mulia ini. Dan alhamdulillah, malam ini kita sudah menyelesaikan satu surat, namanya An-Naba, jumlah ayatnya 40, diturunkan di kota Mekah Al-Mukarramah ketika Nabi belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Wadalun di mana pun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halqah maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyhur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13, yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah, yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Propet budaya anu nanggrong.

0: Sekarang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Senang dan cukup dan bahagia mbak ketempatan malamnya ulun tuan Dedi jilun pengalam tatana malam orang ran mbak Editi uronya uro Jumaat tanggal 12 Juni 2026. Lagi beta program Po Cakra dan yang buka radio dua boh lain telepon 0655 7055 atau 0817 88 88 6. Jadi ke rakan-rakan yang kena tamang ikutan jid langtung nak pergunakan dua boh lain telepon kamu ba malamnya ya rad 0655 atau rad 0811 langtung terbuka yang kena tamang kena ikutan wa program Po Cakra langsung terbuka dengan lendile yang tersambung rad 0655. Halo, assalamualaikum.
1: Sintang lambang dedi.
0: Dengan so.
1: Ulfa Diana.
0: Ulfa Diana.
1: Dinesu.
0: Ulfa Diana, Ulfa Diana, Dinesu. Gimana kabar cuka malamnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Dedi mana sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Cir, anak kurung sapu malamnya.
1: Dompet
0: di mana? Kebang sih. Ho makin dijak tanggai, ho makin kurung aja juga.
1: Apa? Bulan ini kan dua kali. Bulan ini kan dua kali.
0: Mana ada tipu gua yang mati kabe habis sih kah?
1: Namanya uang Bang Dedi.
0: Betul. Sekarang
1: ya. Bagus.
0: Ya tali mungkin tahu mana malam ya? Salam ke
1: Bang Dedi, keluarga ya, salam Bang Dedi ya. Terus juga Kak Eli juga di Pagarai, Nek Bu juga, Kak Ina juga di Bantu, Kak Ina juga di Kampung Mulia. Terus kayaknya di Lambrun ya. Ini di masa apapun lagu dari Said Ajemi dan kasih Lamranto Bang Dede dah. Kasih Lamranto dah.
0: Tak kalian milihnya, ada kalian, ada apa lah.
1: Biasa ada Bang Dede, itu aja Bang Dede ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak Ulfa Diana dan juga kalian lom to ke yang kada tampung ba lembui telepon 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dedi.
0: Dengan so
1: warga Lambaru.
0: Warga Lambaru. Iban abang lamnya sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Dan siapa abang lagi?
0: Alhamdulillah sehat cik, anak kurang siapa?
1: Ibu kali?
0: Golom.
1: Selamat tu ini kan?
0: Tak ada lah Pak Jo. Hanya awal-awal tak bagah ada lah. Duk
1: lah Pak Jo lah. Kan lagu malamnya lagu Mucin Mekarung.
0: Mucin Mekarung. Kita cuba kalian mudah-mudahan lah apa?
1: Okey, ini anak kita di buku yang mainan, buku yang muda.
0: Get.
1: Lalu ke Bikti, ke Kaisa, ke Kikmat, ke Yahdi, ke Kainong, ke Eli, ke Bukteria. Sosial
0: sereng,
1: semoga sehat, tahun berkah rezeki.
0: Amin.
1: Tak ada yang dompet dompet
0: dan terbaik pun
1: anak. Tak ada yang dompet kau tapi. Tak ada yang dompet kau terbaik. Mana nak? Karena ada pembicaraan lah, dompet kau kayak banyak yang sama. Okey, Bang Didi, makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Gue yang lelaki leka so nak kalau fadeh nak gue lem berempok yang kali lun lima rata tak go hana lem berdeme hana berempok lem tapi lun gantungan suara ya dengan judul yang berbeda tapi suara mantang suara yang sama Said Azmi eh alihan tak tabungan lagu suara Ramlan Yahya Musyid Mekarimah.

0: Terima kasih Warilun, mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Mantang buat program Po Cakra ngelun tuan Dedi sampun deba posiblu atau po 22 malam untuk program Po Cakra, tapi suara lun tuan insya Allah deh sampun buat po 12 malam atau po 20 pun wadah insya baran ya. 065 sah put ujo 055 atau 0817 88 86 langsung dah buka lemrakan 065 sah di lalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan saya? Okey, dengan saya?
1: Bang Udin, Udin.
0: Bang Udin di ujung mati mana? Apa malamnya Bang Udin?
1: Alhamdulillah, apa kira
0: ini? Pakai lemah nak tulis lagi orang golom gajian.
1: Nanti tengah golek-golek nanti.
0: Oh, mana? Okey, kadang golom berpo golom bayu gaji. Dan berarti untuk keadaan sehat ke?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Talim ke tuan-tuan pada malam ini?
1: Talim yang pun tak ke. Jadi semoga sehat ke nanti.
0: Amin.
1: Ke Bandung penyiar Robert. Ke Kak Yana, Daniel Ulfa Yana. Ke Ibu. Ke Bang Batri. Ke Kak Nur. Ke Mama di Sabang. Tuan bantu Nidhi yang dengar-dengar proper.
0: Yeah.
1: Lagu dari Bakara L Sabah Nidhi.
0: Tip Sabah?
1: Sabah macam Nidhi.
0: Apa judul je?
1: Judul Nyona Parabola Nidhi.
0: Kalau hai kan kena yang mana harap payah leh parabola ke?
1: Kena apa Nidhi?
0: Hah? Parabola. Alah nah bila lagu yang broje nah lagu yang Gino Home.
1: Hai memang yang parabola je memang broje ni dia. Mam broje tiga go.
0: Kiban le lagu yang nah.
1: Itu kata di.
0: Kam de nak pingan beo kiban lagu ji.
1: Tanya kan tu dia. Di dalam ule
0: bukan lagi dengan katuha.
1: Terima kasih.
0: Ya, teman-teman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Udin yang di kawasan Krung Raya di likur warga Krung Raya atau kelam Cedara yang kagepreh di luar dan sudah mau dalam. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dedi.
0: Dengan so
2: BSR.
0: B SS Bang B
2: Basri.
0: Ah, upeki B BSS.
2: Oh,
0: ke BBS. Upeki BBS mano Bang Basri Tigli. Ah.
2: Ya, jadi nyop tu ada lagu ile apa salim le.
0: Lebih heget. Tajik upi le katung
2: tu. Oh, tajik upi. Oh, dia jangan nama ni.
0: Ya kena jero hok mudua.
2: Padung padung yung kopi padung koja.
0: Nyang kenya ka? Lah buka. Yang penting sehat kan? Keluarga sehat ke?
2: Alhamdulillah sehat kan Edi.
0: Yang pentingnya ialah sehat
2: dan alhamdulillah. Yang penting yang paling berharga kesehatan
0: kan. Sebab nyo sehat kesehatan je tak ibadah je dah pubut yang gek-gek ke?
2: Nyo. Nyo
0: hanak sehat, kutu ada mal le peng hanak sehat, hanje dapat jo sapu ke? Nyo ke, nyo le dah peng dan nyo hanje dapat jo le je, hanje dapat jo le ke?
2: Satu tamat nyo pantang je, pantang ke pura mana?
0: Ya, hai. Yang nyata je lagi anda kalian memang jino yang kaya-kaya tak le yang hajib baju nyo hajib baju je le ke walaupun memang nak cik yang mantang sehat walaupun ke kaya ke.
2: Ya.
0: Nah, kau tu ya. Yang penting dia benar ingat pada teman jo tak sama jo pun dia ke?
2: Ya, ya. Tapi on what dia tengok nak guna buta ingat otak dengar
0: dia. Betul.
2: Beban nak tabat hang maju buku yang nak dapat jo di mana kira-kira ke tengok. Tengok home di ban home. Ha, anjing kan.
0: Betul.
2: Guna kenira ada sama jo kanan.
0: Ya, sebab menyo payu makanan kamu lebih tentu ke hana godly ji ke
2: hana godly
0: tetap ji ke penyakit meyo kabrat tak lebih tak temaju tetap ji ke penyakit
2: long ya betul
0: bukannya mandang
2: Ya mandang ni dia nyo salio mi bele lagu ah. Nyo putu hontu lagu ni putu aju putu yang galak tapo hontu.
0: Oh kabarehan.
2: jadi ayo seorang
0: Bang Udin.
2: Bang salio Bang Udin sebab Bang Udin sehat abisin. Anian Ulfa Diana, Yana Lambaru. Kak Eli, Kak Nur di pulau. Balean seorang lah cetan tamong cetan malam ya
0: be
2: cetan tamong orang satu na cara ada yang kan
0: nah insyaallah
2: kalian lagi mama tu menjual ni dia
0: be
2: lagu nukuta sabo Nadia mana wang
0: ah mana
2: Nadia
0: kalem iban lagu yang leh
2: ini putaran dah laguan.
0: Agak hantam dah lengo laguan bi.
2: Nadia. Jadi di mana wa?
0: Kiban le laguan. Lagu awal lagu baru. Lagu awal pun lagu baru ya.
2: Lagu awal. Lagu awal.
0: Yang be getik be pong alah nak kejuk ke.
2: Nempom tago.
0: Yang pukun Nadia Firzagam ke?
2: Ya, betul-betul.
0: Alah, baik dah putar pandang lagu yang ni. Dah putar, tak kata orang lain.
2: Dengan
0: tu
2: kan? Ha? Masa anak bupa lagu
0: kan? Anak bupa. Saya tak buat berang ke dalam mana tu je. Kenang tak ada drone.
2: So yang kenang-kenang ni kena.
0: Yang okay, mana
2: kan yang kenang yang mana mana nak mana pun pasal kenang.
0: Oh mana nak berarti so yang kap campri urung nyan yang keeng ke?
2: So yang kap campri urung yang keeng. So yang mome urung yang mandi kan yang mandi urung lain.
0: Ah, udah nyan nyan hal tak lali.
2: Tadi ni kan tu.
0: Gak terima kasih menan bang Nadia. Eh bubu bang Nadia roh. Bang Bateri.
2: jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah BBS Bang Basri Zigli. Dilikut Bang Basri dan terima ngelom warihlun yang kena damang ikutan oleh 20 lagu yang.
3: Hello ladies and gentlemen.

0: Mandang dari Jalan Sultan Iskandar Muda Lembu Leblah Banda Aceh, Rayon FM di 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Garwari lon dan rimong lom yang kena dan mengikutan langsung jid na pergunakan lom 0650 put dejo kotong 55 atau kotong 8167 salhe 886 ba program Po Cakra 0650 salhe rekalan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nadi.
0: Gimana ba?
1: Apa godan?
0: Lagi tang ba telingo tu menyobek tala. Awak mendati?
1: Ya, ya.
0: Nanya
1: itu mati lampu.
0: Hah?
1: Itu mati lampu.
0: Oh, nan.
1: Ayo anak lampu, puha mati.
0: Ya, anak puha tengok ada patang ke? Tapi kali ada patang tiga ke?
1: Ke ada di, mak mentendro tadi.
0: Oh, mentendro. Pakai mentendro peng kan?
1: Mesti nan, jubi nan.
0: Pakai solar, benten?
1: Benten.
0: Oh, berarti anak pudep anak dari Poh Padik ke Poh Padik?
1: Anak dia mesti.
0: Dari Poh Padik ke Poh Padik, yang pudep mesti intro, ma? Malam mentang?
1: Malam mentang itu dia, tema air sebelum.
0: Oh, tema air sebelum. Oh, mana? Nah.
1: Lagu nak putih air India Aceh pun.
0: Kalau. India. India Aceh tu boleh penyanyi je ke dua?
1: Ya, Hidi.
0: Kibang lagu je, kan?
1: Lagu pun, lagu India Aceh.
0: India Aceh. Aceh, Bang Yuldi nak carang lagu India. Lagi ya. Dek rumah nak dengar lagu India.
1: Pun tak ada kata mana yang pun tak tahu Ulfadiana.
0: Ulfadiana.
1: Yang bahayanya ke Bang Yuldi yang betul. Yang tanya tu Bang Basari ya.
0: Bang Basari di Tigli.
1: Bang Basari ke Pak Jau dan lain ke benda-benda tu tadi.
0: Get.
1: Ya mentang. Lalu assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Japar yang na di kawasan Montati. Di likut Bang Japar di Montati. Dah cuba kalian lem to yang ka ditambung ba 0811. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Dedi.
0: Dengan
2: dengan keluarga Pulau Aceh.
0: Keluarga Pulau Aceh. Gimana ba keluarga Pulau Aceh, sehat?
2: Alhamdulillah, bagus.
0: Alhamdulillah. Talim kata tu mantang warga Pulau Aceh malamnya.
2: Semoga Banda di satu lebih berkah umur, berkah rezeki selama iman dunia akhirat dan keluarga. Sampai cita-cita Banda di yang ini yang tidak nurun, kusak Ali, kusak Acu, semoga Kak Acu sehat di rumah. Alin yang ketik emat, Ibu Jariah, Kupak Jafar, Kuyana Lambaru, Kak Erna, Kak Kiana, ke Bamba Seri, ke Cik Mat, lagu Nekuta Zabor dari Armawati AR, habis dalam doa.
0: Armawati kali lagi, mula ambang bakar.
2: Dari Tepawut Hati, bentang.
0: Dari so yang Tepawut Hati?
2: Dari Emma. Ima.
0: Gimana lagunya Tepawut Hati?
2: Hati Tepawut.
0: Makan? Pelih lu kalian. Ibu mau Yohana deh dah gantongan apa?
2: Oh, mau Yohana deh. Ini kita di sapa pada di yang kita apa yang laga.
0: Yang laga? Yohana laga bila kita?
2: Ya, ini lah laga tadi ngon.
0: Kan tu mau Yohana deh lu kita lagu yang mau Yohana. Kakak dah tak pertanyaan lain kah?

0: Anda meyona anda lemu tamu hana kaku bu.
1: Terima kasih Pak Nadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warga Pulau Aceh dilikut warga Pulau Aceh. Oh kan wadro, ada putai lele gun dek menyona wate menteng. Tak buka tak buat tidur. Mudah-mudahan. Nah, kita tahu tak kelar nak ada ya.
2: Oh Yoldi, Irma dinga abang carang lagu India.
3: Oh carang tak mudih berpane, carang membasut.
2: Perno Irma lah bang.
3: Oh Irma nak menolong India, dengar apa abang kan ber?

0: Terima kasih Berlian Mantang Sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Dan terima kasih yang kena damang Berlian Mantang nak tempatan di roda 2 penelpon yang kena gabung di lantung rod 0651 7055 atau 0811 67 88 6. 0651 sarakalan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dedi sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Inan gimana?
1: Alhamdulillah sehat. Saya di Sabang teguh minta Inan nanti umina ujian.
0: Ai buno buno coro buno na ujian kan ya jinoh na ujian sih.
1: Dan ai tenan tadi kakak tadi belah.
0: Oh, mana tu pun si lon pajan cair ke?
1: Alah. Pura-pura kadang pura-pura.
0: Hanji tak pura lagi ya. Tu nak nak yang kalau mencair kadang tu nah. Bukan bak kamu bak gop nah.
1: Ana pun ti orang nyol gop tengok dah nyong.
0: Ha, mana nah.
1: Ana punya. Kok jina kan?
0: Ya. Tadi pun kata tuan tang malamnya.
1: Lalu ke Bandung Sentro Food. Eh, lu ada sama menonton kunci raya
0: saat. Oh, dan telat, hana bagah je tau.
1: Yang kenyan. Jadi ya, kali ke Bandung Sentro Food. Semoga tetap dalam lindungan Allah tadi.
0: Lagu apa? Air Makmur tadi?
1: Oh, ni Aceh pada. Hai. Bunuh India Aceh. Ini Aceh Padang.
0: Nah, nah, dari tau penyanyi je. Ya?
1: Wala apulah.
0: Apulah. Aceh Padang. Malah nak pilih lagu yang ada. Eh?
1: Nah, apulah nak lagu Aceh pulah nak. Jadi dari apulah.
0: Apa lagu?
1: Aku tak kedai betah tubuh jiwa berkah umur rezeki selamat iman dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kabar kena lagu yang Bang Gelakil Mama Katan. Eh, bancara leh.

Gerwari lun mama nak ke penelpon tenelih kenai malam nyoba lun cek kapoh 20 tahun lewat 56 menit waden syabaran ada putar tak boleh aku kapoh tak bapoh 10 malam yang terima kasih yang kalian tema nak ke Ulfa Diana lian nak tolong warga Lambaru Bang Udin Bang

Sri Bang Jafar, warga Pulau Aceh, dan warga Sabang. Terima kasih tiga waktu ke Urung Ran yang tetap setia sajian kamu. Mudah-mudahan suara kamu mendang sampai jid dengan Urung Ran. Sampun dah kira kamu bapa 12 malam modern syabaran. Lunduan penuhi sabo lagu yang lekeh le warga Sabang. Jid lengok lagu-lagu pilihan lunduan sampun bapa 12 malam modern syabaran.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya.
0: Potret budaya Nusantara
1: dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
0: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki 2 baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
3: Propet budaya anu nanggrok.

Jepang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun di antaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan, maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan, dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. 2. Ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan 3 adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

Terima kasih warga Luna yang masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Dead Vokal Kamal dan Siska tadi penemuan Warilo sudah sama-sama kita nikmati di saat malam hari ini dan sudah pukul 22:33 menit waktu Indonesia Barat. Kami berharap dari serangkaian lagu-lagu pilihan yang sudah kami perdengarkan kami hadirkan ke ruang simak Anda sedikit hibur di malam hari ini, terlebih ada satu atau dua lagu yang memang cukup Anda senangi, Anda gandrungi, mudah-mudahan terasa lebih bahagia lagi untuk ke suasana malam hari ini. Dead Vokal yang cukup baik tadi, mudah-mudahan dapat terus menemani kebersamaan Anda yang harus tetap melakukan aktivitas, serangkaian tugas yang sudah menjadi kewajibannya ya. Sebagian lain bisa menikmati rehat malam, namun karena tuntutan tugas ya, tuntutan profesi barangkali Anda harus tetap terjaga di malam hari ini dan mudah-mudahan ya bisa terus bertahan hingga waktu Anda selesai nanti atau di jam tertentu yang memang sudah ada planning kan ya. Tetap semangat pastinya. Mudah-mudahan kami bisa menjadi teman baik Anda terus hingga penghujung tugas kami ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Acara Prehwintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh padi Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Wari Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Beer Boy tadi Bungong Hati juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu terbaik kita di malam hari ini di edisi Jumat 12 Juni 2026. Kembali terucap selamat malam, salam paling hangat Anda yang terus setia bersama kami dan Anda yang mungkin baru saja bergabung tune in di 88,6 MHz ya. Mungkin ada yang baru pulang dari tempat tugas ya, ataupun pulang dari warung kopi dan sebagainya ya. Mudah-mudahan terus bisa tertemani dengan suguhan-suguhan terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI ke ruang simak Anda. Kita tinggalkan suara Beer Boy dengan Taman Hatinya. Kali ini kita coba pilihkan lagu suara De Fauzia, Isyarat Cinta.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kanduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrong.

0: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

ilmu tauhid, khususnya tentang qada dan qadar Allah. Sebagaimana kita pahami bahwa rukun iman yang keenam adalah amantu bitaqdir khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman aku kepada takdir, ketentuan Allah, baik dan buruk itu datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika kita mendengarkan ilmu atau pembahasan tentang qada dan qadar, mungkin timbul pertanyaan, di mana bedanya antara qada dan qadar? Qada adalah ketentuan Allah pada ilmu Allah, atau disebut dengan kata lain pada ummul kitab, di mana takdir ini tidak bisa berubah, hanya Allah yang tahu. Sedangkan qadar adalah ketentuan yang mana sesuatu sudah Allah tuliskan, Allah tetapkan sesuai dengan keadaan atau sesuai dengan makhluk yang Allah ciptakan itu sendiri. Jadi memandum kedanyonyo, karena dalam qadar tulisan Allah, berarti qada dan qadar ini tidak kedua-duanya sama, artinya hanya qadarlah yang bisa berubah. Takdir Allah yang mukhdis itu bisa berubah. Dengan apa berubah? Yang pertama, dengan doa kita. Dan yang kedua adalah dengan perbuatan baik. Perbuatan baik dapat merubah takdir yang mukhdis, yang baharu. Mana takdir yang mukhdis dan mana takdir yang qadim? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak berubah tadi, yang bersifat qadim, itulah takdir dalam ilmu Allah. Takdir pada hakikat yang tidak ada diketahui oleh makhluk, hanya Allah yang tahu. Begitu pula takdir yang kedua, yang qadim, itu adalah pada kenyataan hidup yang kita dapati. Sekalipun itu perkara yang paling kecil atau perkara yang di luar dari dugaan kita. Seumpama kita melemparkan batu ke air, maka pada air tersebut akan terjadi gelombang. Berapa jumlah gelombang? Semuanya adalah dalam ilmu Allah, atau takdir itu di luar daripada perkiraan kita. Kita hanya menganggap itu adalah bekas daripada pekerjaan kita atau perbuatan yang kita lakukan yang meninggalkan sesuatu. Padahal itu sudah dalam takdir atau ketentuan Allah. Begitu pula dalam kenyataan hidup sehari-hari, apa yang kita dapati, apa yang kita temukan, perkara yang paling halus sekalipun, itu sudah menjadi ketentuan dan takdir Allah. Bahkan seekor semut
di tengah hutan, di tengah malam, maka tidak akan terperosok kakinya ke dalam lubang tanpa takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Selembar daun di tengah hutan, di tengah malam gelap gulita pun tidak akan gugur kecuali dengan izin Allah. Maka itu adalah takdir pada ilmu Allah. Adapun takdir yang mukhdis, yang bisa berubah, adalah takdir pada Lauhul Mahfuz, di mana semua takdir kita sudah Allah tuliskan pada Lauh Mahfuz sebelum Allah ciptakan alam ini. Maka apapun yang terjadi tidak lepas daripada takdir. Cuman kita sebagai hamba dapat berdoa kepada Allah, semoga Allah merubah takdir yang buruk atas kita menjadi takdir yang baik. Kemudian takdir yang bisa berubah berikutnya atau yang mukhdis adalah takdir yang Allah tuliskan pada saat kita berada di rahim, setelah masa nutfah, kemudian kita melewati masa alaqah, gumpalan darah, kemudian mutghah, gumpalan daging. Di situ Allah meniupkan ruh dan menuliskan takdirnya. Maka takdir yang Allah tuliskan di sini pun termasuk bahagian daripada yang mukhdis atau dapat berubah dengan doa dan perbuatan yang baik. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa segalanya dari hal yang kecil sampai hal yang besar ada sudah ada dalam ketentuan Allah, maka li gedanyonyo dalam kehidupan sehari-hari gedanyo malah cenderung melihat akan sesuatu yang nampak dari usaha atau ikhtiar yang kita lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyesuaikan ketentuannya dengan perbuatan atau usaha yang kita lakukan. Seumpama dalam suatu riwayat, ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, beliau bersama pengawalnya melakukan kunjungan atau pemeriksaan daerah-daerah, wilayah-wilayah. Maka dalam patroli rutin beliau itu, beliau singgah di sebuah masjid untuk melakukan salat. Maka pada saat beliau singgah di masjid tersebut, di halamannya beliau melihat seorang anak kecil yang sedang bermain-main. Maka Sayyidina Ali berfikir, anak ini pasti dari anak miskin atau kurang mampu, atau bahkan mungkin anak yatim. Beliau berniat untuk memberikan sedekah kepada anak tersebut. Kemudian sekedar beliau bercanda, maka beliau memanggil anak tersebut, "Wahai anak, kemari. Tolong tambatkan unta saya ini, kuda saya ini ke pohon kurma." Maka si anak ini mengambil tali kuda tersebut dan Sayyidina Ali melaksanakan salat bersama pengawalnya.
Namun selesai salat, Sayyidina Ali tidak melihat lagi kudanya. Bahkan ketika beliau menemukan kudanya yang tidak tertambat, tanpa pelana dan tali kekang. Jadi umban kekalon di Sayyidina Ali, kuda hanya diikat, bahkan hanya di dalo kekang dan tidak ada lagi pelana. Kemudian Nabi Sayyidina Ali memanggil pengawalnya, "Kemari, tolong kamu cari anak tadi. Tolong kamu ambil kembali, pasti anak tersebut yang mencuri pelana di kuda ini dan tali kekang. Nanti kalau dapat, kamu berikan kepada dia uang 2 dinar dan kamu ambil kembali pelana dan tali kekang. Jangan kamu pukuli." Nah, kemudian sang pengawalnya segera bergegas mencari kemana dijual. Ternyata dia menemukan bahwa anak kecil tadi sedang menjual pelana dan tali kekang kuda yang dikendarai Sayyidina Ali. Maka segera sang pengawalnya ini mengambilnya kembali dan memberikan dia uang 2 dinar. Kemudian dia serahkan kembali kepada Sayyidina Ali. Nah, kemudian saat tersebut Sayyidina Ali berpikir, inilah yang namanya takdir. Sebelum Sayyidina Ali meminta anak ini untuk menambatkan kudanya, beliau sudah berniat uang yang ada di kantongnya akan diberikan kepada anak ini. Hanya sekedar bercanda, ya beliau suruh ikat saja, dan setelah salat nantinya akan diberikan uang tersebut. Ternyata anak tersebut malah mengambil pelana dan tali kekang kuda Sayyidina Ali. Nah, inilah yang disebut dengan takdir. Pada hari tersebut Allah sudah mentakdirkan, menuliskan bahwa anak ini akan memperoleh rezeki, tapi dengan cara yang haram. Maka ketika Sayyidina Ali hendak menyerahkan rezeki dengan cara yang halal, maka terpaling rezeki tersebut dengan cara yang haram. Begitulah, kita butuh doa supaya sesuai antara takdir yang Allah tuliskan dengan kenyataan hidup kita, dengan usaha dan ikhtiar yang kita lakukan sehari-hari. Sidang jemaah subuh yang berbahagia, takdir atau ketentuan Allah ini berjalan atas tiap hamba secara hakikat di sisi Allah. Memang seperti kita sebutkan, tidak berubah. Allah yang Maha Tahu. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk ikhtiar dan usaha, di mana contoh ketika Nabiullah Adam Allah turunkan ke bumi, beliau merasa kenyang selama 40 tahun karena makanan di surga itu dapat mengenyangkan ketika dia berada di bumi, bertahan 40 tahun. Setelah beliau merasa lapar, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, apa yang kurasakan ini?" Nabiullah, malaikat Jibril menjawab, "Wahai Nabiullah Adam, engkau lapar. Apa itu lapar? Makanan yang di perutmu itu sudah habis, ya, sudah dicerna.
maka engkau membutuhkan makan. Kalau begitu, carikan aku makan. Baik. Kemudian malaikat Jibril mendapat perintah Allah untuk memberikan segenggam gandum. Maka ketika gandum diserahkan kepada Nabiullah Adam, Nabi Adam bertanya, inikah makanan? Menyunyum, makanan paling cukup ini. Tidak, wahai Nabiullah Adam, ini adalah benih makanan. Engkau harus menanamnya terlebih dahulu. Maka Nabiullah Adam mengolah lahan, menanam gandum tersebut sampai berbuah, kemudian mengolah menjadi beras gandum, menjadi tepung dan makanan, baru beliau makan. Begitulah kita diperintahkan oleh Allah berikhtiar, berusaha. Karena kita belum sampai kepada maqam kun fayakun. Artinya apa? Ketika seseorang memang sudah mencapai kepada maqam hakikat, dia dapat berdoa kepada Allah, dia lapar minta makanan, gepeton ya Allah makanan, nya nurung ke tingkat sangat dong Allah. Sementara gedanya mutaharah kadang-kadang golom get pah, ya. Maka bagaimana akan memperoleh makam tersebut? Nah, berarti kita pada sisi kita diperintahkan untuk berikhtiar. Melalui ikhtiar Allah akan memberikan takdir

diri kepada sesuatu karunia Allah, sementara ibadah yang kita lakukan belum sempurna. Jadi kita jangan terus meminta, melihat suatu keajaiban sementara gedanya golom sempurna di dalam beribadah kepada Allah. Nilai keikhlasan pakiban kita menjadikan Allah sebagai Tuhan dengan sempurna, dengan memahasucikan Allah pada zat, pada sifat dan afalnya, itu belum sempurna sementara kita sudah menginginkan menjadi hamba yang spesial. Dicontohkan ketika iblis suatu ketika bertemu dengan Nabiullah Isa alaihi salam, maka iblis berkata, "Hai Isa, engkau Nabi Allah. Sekarang mohon kepadamu keselamatan dan coba engkau loncat ke dalam jurang ini. Pasti Allah akan menyelamatkanmu. Engkau seorang nabi, berdoa saja. Pasti engkau selamat." Lantas apa jawab Nabiullah Isa? "Hai iblis, sesungguhnya Allah yang akan menguji makhluknya, bukan makhluknya yang menguji Allah." Nah, di sini suatu hikmah dapat kita ambil, bahwa kita dalam kehidupan terlampau cepat menginginkan suatu keajaiban, sesuatu yang Allah limpahkan yang luar biasa, sementara kita belum sebenar-benarnya pasrah kepada Allah, sebenar-benarnya belum berhakikat. Kita hanya menampakkan syariat zahir kita. Maka sidang jemaah subuh yang berbahagia, kita harus memahami bahwa kita di dalam takdirnya yang Allah nampakkan adalah zahirnya kepada kita, dan kita jangan semata-mata memegang kepada zahir. Ketahuilah ada hakikat ketentuan Allah. Ketika Allah ingin menjalankan hambanya kepada takdirnya yang baik-baik, maka pada zahirnya dia terus akan berbuat baik. Seperti dalam hadis, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang aku kehendaki dia kebaikan, kebajikan, maka aku jadikan dia faham, aku jadikan dia ahli agama. Nah, ini pada hakikatnya Allah memang menghendaki dia menjadi hamba yang baik. Nah, kemudian secara syariatnya, secara zahirnya, dia terus akan berpacu, akan berusaha untuk mencari, menggali ilmu agama. Tidak saja ilmu syariat, ilmu ibadah kepada Allah, tapi dia juga akan mencari ilmu tauhid, bagaimana mengesakan Allah sehingga dalam ibadahnya tidak ada lagi perbuatan atau perkara-perkara dalam itikadnya yang masih memusyrikkan dirinya, yang dapat membuat murtad. Na'udzubillah min zalik. Dia berusaha mencari ilmu di dalam mengesahkan Allah, mensucikan Allah, tidak saja pada zat, sifat dan juga pada afal. Kemudian dia juga akan mencari ilmu batin, ilmu tasawuf. Bagaimana upaya

supaya dirinya mampu menerima takdir yang Allah tentukan. Jadi kita nyobek semata-mata hanya memegang kepada zahir, atau berkata tentang hakikat ini ketentuan Allah, sementara hati belum mampu menundukkan terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah. Ini yang disebut seseorang berislam, menjadi Islam di zahirnya saja, tapi ketika batinnya sebenarnya belum Islam. Artinya dia melakukan ketaatan kepada Allah, mencari ilmu Allah, beribadah kepada Allah, namun hatinya tidak menerima segala kekurangan atau keburukan. Dia hanya mau yang enak-enak, yang bagus-bagus saja. Nyo berarti orang beriman bak zahir tapi batinnya belum Islam. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah melindungi kita dari perkara yang seperti ini. Semoga Allah menjadikan hamba kita adalah hamba yang terus mencarinya, mendekatkan diri kepadanya, dan akhirnya menjadi hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma minkal farju wa ilaika mustaka wa bika musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah subuh atau kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 6 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami coba hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang simak Anda sembari kita jelang pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Sebenarnya disampaikan informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkeraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun di antaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Jepang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Sari berita. Pendengar, ledakan di kamar mesin KMP Aceh Hebat, 14 orang terluka. Berita lainnya, kenaikan harga Pertamax mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, insiden ledakan terjadi di kamar mesin kapal KMP Aceh Hebat 2 yang hendak bersandar di dermaga Pelabuhan Ulili Banda Aceh. Dalam peristiwa ini dilaporkan 14 orang terluka. Laporan reporter Munjir Budiana.
1: Sebuah insiden ledakan yang disertai kebakaran terjadi di kamar mesin kapal motor penyeberangan KMP Aceh Hebat 2 saat kapal tersebut hendak bersandar di Pelabuhan Ulili Banda Aceh hari ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu mengakibatkan sedikitnya 14 orang mengalami luka bakar dan harus mendapatkan penanganan medis. Kapal milik pemerintah Aceh itu diketahui baru saja tiba di Pelabuhan Ulili Banda Aceh yang berlayar dari Pelabuhan Balohan Sabang. Kapal tersebut bertolak dari Sabang sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan waktu tempuh sekitar 2 jam sebelum tiba di Pelabuhan Ulili Banda Aceh pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi yang diterima RRI, ledakan terjadi ketika kapal sedang berada di dermaga setelah proses pelayaran selesai. General Manager ASDP Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, mengatakan penyebab pasti insiden tersebut masih belum diketahui dan masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Dia menyebutkan sebanyak 14 korban dilaporkan mengalami luka bakar akibat kejadian tersebut. Mayoritas korban diketahui merupakan taruna Politeknik Pelayaran yang sedang menjalani praktik di kapal KMP Aceh Hebat 2. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan intensif.
2: Baik, kejadian di kapal Aceh Hebat 2 memang ada letupan di kamar mesin, namun kami akan melanjutkan investigasi ya terhadap kejadian ini, dan tentunya kami fokus saat ini terhadap korban yang sedang di rumah sakit. Kami juga turut berduka cita kejadian ini.
1: Akibat peristiwa ini, sejumlah penumpang yang seharusnya akan berlayar dengan KMP Aceh Hebat 2 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat terpaksa ditunda dan dialihkan dengan kapal KMP BRR. Pantauan RRI di Pelabuhan Ulili Banda Aceh, ada ratusan penumpang tertahan di Pelabuhan Ulili Banda Aceh, baik itu penumpang yang menggunakan roda 2 maupun penumpang yang menggunakan roda 4. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Berikut laporan Aldo Numero.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Sejumlah pengendara mengaku terus menyesuaikan pengeluaran transportasi menyusul penyesuaian harga tersebut. Harga Pertamax di sejumlah SPBU resmi naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter mengikuti kebijakan yang berlakukan sejak 10 Juni oleh Pertamina. Pengawas SPBU Idi Raya Ahmad yang menyebutkan selain Pertamax, harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Meski pasokan BBM di SPBU tersebut masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
4: Tahu saya kalau yang bukan subsidi, setiap bulannya itu ada perubahan harga. Bisa naik, bisa turun harganya. Saya belum ada dapat laporan apa, yang saya tahu untuk yang subsidi ini harganya tetap. Belum ada informasi gimana. Tapi kalau yang bukan subsidi, harganya tiap bulan itu naik. Bisa naik, bisa turun harganya.
3: Aktivitas pengisian bahan bakar di SPBU tetap berlangsung normal tanpa antrian panjang. Namun sejumlah pengendara mengaku terkejut dengan kenaikan harga Pertamax yang dinilai menambah beban pengeluaran harian dan memaksa masyarakat menyesuaikan pola konsumsi bahan bakar.
5: Biasanya habis 40.000 udah penuh tangki. Sekarang 50. Semoga kedepannya Pertamax turun harganya.
3: Adapun harga BBM yang berlaku saat ini di Aceh Timur antara lain, Pertalit masih dengan harga Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax Rp16.650 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp20.750 per liter, Pertamax Green Rp95.000 menjadi Rp17.000 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh memperkuat upaya mewujudkan sekolah ramah anak dengan menjalin kerjasama lintas instansi sebagai langkah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh bersama Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, HIMPAUDI Kota Banda Aceh, menandatangani kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada Kamis 11 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan saat ini pihaknya memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas guru dan terciptanya lingkungan sekolah yang aman serta nyaman bagi anak. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar, tetapi juga lingkungan sekolah yang mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
7: Nah, ini adalah penting untuk membantu agar sekolah-sekolah itu bisa aman, nyaman, dan eksklusif bagi anak-anak di sekolah itu sendiri.
6: Sebelum penandatanganan kerjasama, para guru PAUD juga mengikuti workshop penguatan mental dan pengelolaan emosi dengan tema penguatan pengelolaan emosi dan kesehatan mental untuk praktik pengasuhan dan pembelajaran ramah anak. Kegiatan ini bertujuan membekali para pendidik dengan kemampuan mengelola emosi, memahami kesehatan mental, serta menerapkan pola pengasuhan dan pembelajaran yang lebih ramah anak. Melalui kerjasama dengan DP3AP2KB dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lembaga PAUD juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak-hak anak, termasuk edukasi mengenai perlindungan anak, penguatan peran keluarga, hingga pemenuhan administrasi kependudukan bagi peserta didik sejak usia dini. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

0: RRI Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pendengar, 7 orang terpidana pelanggar kanun jinayat di Kabupaten Gayo Lues jalani hukuman cambuk yang dieksekusi oleh kejaksaan setempat. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
2: Kejaksaan Negeri Gayo Lues bersama Satpol PP dan WH melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap 7 terpidana pelanggar kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Para terpidana terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus minuman keras dan zina. 2 pelaku zina dijatuhi ukubat hudud sebanyak 100 kali cambuk. Namun eksekusi terhadap terpidana perempuan berinisial SS umur 34 tahun ditunda karena sedang hamil. Sementara pasangannya S umur 30 tahun tetap menjalani hukuman 100 kali cambuk. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengembalian Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gayo Lues Iqbal mengatakan bahwa SS tetap akan menjalani hukuman cambuk setelah melahirkan dan dinyatakan sehat oleh tim medis.
3: Terpidana itu melanggar pasal 37 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, itu hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali.
2: Sementara itu, 5 perdana lainnya masing-masing menjalani hukuman 40 kali cambuk atas pelanggaran yang telah diputuskan pengadilan. Sebelum eksekusi, seluruh terpidana menjalankan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik mereka layak menjalani hukuman. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Mendengar informasi terakhir, tragedi jatuhnya pesawat TNI AL jenis Nomad P833 di perairan Ujung Kareng, Sabang pada tahun 2007 masih dikenang hingga kini. Memasuki tahun ke-19, semangat pengabdian para prajurit yang gugur terus menjadi teladan bagi generasi penerus penerbangan TNI Angkatan Laut. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
4: Peristiwa jatuhnya pesawat TNI AL jenis Nomad P833 di perairan Ujung Kareng Sabang pada 30 Desember 2007 masih menjadi bagian penting dalam sejarah penerbangan TNI Angkatan Laut. Memasuki tahun ke-19 sejak kecelakaan tersebut terjadi, semangat pengabdian para korban terus dikenang melalui kegiatan tabur bunga yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tabur bunga tahun ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2026. Upacara dilaksanakan di perairan Ujung Kareng yang merupakan lokasi jatuhnya pesawat Nomad P833. Pasop Lanudal Sabang, Kapten Laut E. Budi Wahyu Sejati mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para personel penerbangan TNI AL yang gugur saat menjalankan tugas negara.
5: Upacara tabur bunga ini menjadi momentum bagi kita penerbangan TNI Angkatan Laut untuk mengenang jasa para pahlawan khususnya yang di penerbangan Angkatan Laut. Jadi untuk pelaksanaan di Sabang sendiri kita laksanakan di Ujung Kareng, tempat dulu tragedi pesawat kita Nomad jatuh dan seluruh personil kru tidak terselamatkan.
4: Menurutnya, Ujung Kareng dipilih karena menjadi saksi tragedi Nomad P833 yang jatuh saat melaksanakan penerbangan dari Sabang menuju Medan. Peristiwa tersebut menjadi salah satu kecelakaan yang paling dikenang dalam sejarah penerbangan TNI AL di wilayah Barat Indonesia. Pesawat yang membawa 7 personel itu dilaporkan mengalami gangguan mesin sebelum jatuh ke laut sekitar 1 km dari ujung landasan Bandara Maimun Saleh pada 30 Desember 2007. 5 personel gugur dalam kecelakaan tersebut, sementara dua kru lainnya berhasil selamat. Selain mengenang para korban, Lanudal Sabang juga menyalurkan bantuan kepada anak yatim di sekitar Gampung Ujung Kareng. Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-70 penerbangan TNI AL sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat setempat. Diah Novritaria melaporkan.
1: Demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini edisi Sabtu 13 Juni 2026. Sudah pukul 6 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda yang terus setia bersama kami di Sun Pagi hari ini, baik yang berada di Kota Banda Aceh, Aceh Besar Sabang, ataupun Anda yang berada di luar daerah Aceh yang mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id, atau Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Android Anda. Sembari terus menemani kebersamaan pagi Anda, kita coba hibur kebersamaan Anda dengan lagu-lagu pilihan terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.